107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, yeah, The Boss oleh The Braxton yang hadir melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini. Dalam morning review kita untuk Jumat 9 Oktober 2026 masih bersama saya Adil Maulana. Dan tentunya informasi-informasi yang sudah disiapkan dari meja redaksi siap mengalir untuk Anda sahabat KLight ya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLight yang baru bergabung di 107.1 KLight FM, selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan kita di suasana Jumat kita ya sahabat KLight. Baiklah sahabat KLight, kita lanjutkan kebersamaan kita dan tentu harapan kami adalah sahabat KLight dalam kondisi terbaik dan sehat selalu ya. Karena beberapa sahabat saya mengalami sakit beberapa hari terakhir kemarin ya. Ada yang sakit flu, ada yang sakit tiba-tiba lemas, ada yang tiba-tiba badannya sakit-sakit sahabat KLight katanya. Entah apa ya yang terjadi di masa saat seperti sekarang ini. Penyakitnya aneh-aneh. Mungkin nanti kita akan bahas sedikit mengenai bagaimana kondisi kesehatan fisik dan psikis ya. Apakah kita mengalami kelelahan atau mengalami banyak sekali tekanan sehingga berdampak pada kondisi fisik kita. Karena padahal yang terjadi adalah kondisi psikis yang berakibat ke fisik begitu ya. Baiklah sahabat KLight, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan tentu masih dengan lagu-lagu bagus yang akan hadir untuk sahabat-sahabat KLight memberikan mood booster untuk Anda.

0: everybody and get home safe.
1: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat K-Lite, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal bahwa kita akan bersama-sama bersama Kang Asep Ridkarana yang akan membahas terkait dengan topik kita di pagi hari ini dalam Spiritual Mind Motivation setiap Jumat pagi, ya sahabat K-Lite. Karena kenapa di Jumat pagi Spiritual Mind Motivation ini sebagai bahan introspeksi kita selama sepekan penuh dari mulai Senin sampai Jumat. Apakah perjalanan hidup kita akan bermakna tanpa sebuah niatan bahwa kita manusia bukan robot, bahwa kita punya rasa dan punya jiwa yang harus disehatkan, sahabat K-Lite, ya. Kita langsung saja sapa Kang Asep Ridrid yang sudah siap memberikan materi kita pagi hari ini, dan tentunya kita akan, bukan materi ya, sharing lah istilahnya, ya, karena topik kita topik yang sehari-hari kita temui. Assalamualaikum Kang Asep.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Hadil dan sahabat K-Lite, ya, dimanapun Anda berada.
0: Sehat Kang Asep, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kalau setiap saya ketemu Kang Asep tuh kayaknya menularkan energi yang positif, ya.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Iya, setiap saya ketemu di jendela aja sudah senyumnya udah ngasih apa ya, ngasih energi gitu. Karena betul juga ya Kang Asep, ya, ketika betul. Kita ketemu dengan rekan kerja kita, kemudian betul. Kita merengut aja ya, merengut ya, terus udah gitu nggak semangat gitu, itu nular ya Kang Asep, ya.
1: Betul menular. Jadi ada semacam apa ya, transfer energi gitu. Transfer energi, nah, jangankan dari energinya, dari cahayanya aja itu kan mempengaruhi. Kayak kita melihat cahaya gelap, cahaya terang, melihat warna aja kan bisa berbeda efek ke tubuh kitanya melihat warna, ya. Iya. Itu dari warnanya, termasuk tubuh kita juga kan, warna apa yang akan kita perlihatkan ke orang lain.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan menentukan,
0: iya,
1: energinya.
0: Nah, kalau misalkan kita energinya positif, apakah yang negatif itu bisa kebawa enggak sama kita? Ya misalnya masa yang negatif bisa mempengaruhi kita? Kita harus yang mempengaruhi dia dong, kan kita positif gitu.
1: Betul. Ya tergantung seberapa banyak yang positif, yang negatifnya, ya. Kayak semacam gini aja. Kalau misalkan yang positifnya besar, berarti lama-lama yang negatifnya akan memudar. Tapi kalau negatifnya besar, yang positifnya yang akan pergi gitu. Jadi memang kan seperti dalam diri kita itu kan ada sifat fujur hawa taqwa, sifat ingkar dan taat. Jadi potensi itu ada. Nah termasuk kita pun dalam pergaulan ini tuh, kita tuh mau memberikan kesan negatif apa positif tergantung bagaimana kita memperluas dan mempersempit apa istilahnya, ruang itu. Seperti itu.
0: Oke, itu ya.
1: Iya.
0: Oke, pembahasan kita di pagi hari ini tentang jadi ingat lagu The Massive, ya. Jangan menyerah. Ya. Tapi boleh enggak sih kalau seseorang itu aduh saya nyerah deh gitu, ya. Itu istilahnya kalau misalkan pun didera oleh berbagai macam cobaan gitu, ya. Aduh ini apa istilahnya, tidak ada cobaan yang berat, Allah tidak akan memberikan cobaan yang berat jika orang tersebut tidak bisa apa ya mengatasinya begitu, ya. Betul. Pasti di balik kesulitan itu akan ada kemudahan, katanya begitu, ya. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba kita pada saat down sekali, udah gak ada siapa-siapa lagi yang mau nolong kita gitu, ya.
1: Betul.
0: Diajak curhat malah disangkanya mau minta minjem duit lagi.
1: Manawi.
0: Manawi 100 gitu. Itu gimana Kang Asep, ya? Karena kan kita manusia, ya, punya kadar ketika mental seseorang punya level-level tertentu. Mungkin orang yang sudah pernah didera oleh cobaan yang berat, mungkin dia baru segitu aja udah lemah gitu, ya. Tapi kalau kita misalnya belum mengalami hal-hal seperti itu, boleh nggak kita menyerah gitu Kang Asep?
1: Oke. Jadi baik, terima kasih Kang Adil. Jadi memang sahabat K-Lite, tema kita yang angkat kali ini adalah tentang apakah menyerah itu salah, kan gitu, ya. Kenapa ya? Karena gini ya, pada prinsipnya kenapa saya mengangkat tema-tema ini, karena ada semacam anggapan di kita bahwa pantang menyerah, ya gitu loh, pantang menyerah. Jadi kalau saya prinsip beginilah, pokoknya dalam dunia ini sejauh kita berbicara kebenarannya relatif dengan pendekatan ilmu pengetahuan, maka kebenaran itu relatif, itu sejauh pendekatan ilmu pengetahuan. Artinya begini, jadi jangan sampai kita dengan pendekatan ilmu pengetahuan itu menganggap sesuatu itu eksak gitu ya, pasti gitu ya, artinya tidak berubah gitu. Padahal kalau pendekatannya pengetahuan itu kebenarannya itu relatif. Artinya saat ini benar bisa jadi nanti salah, saat ini salah bisa jadi nanti benar. Kecuali kalau pendekatannya dalil. Nah, ada istilah pantang menyerah, itu kan pendekatannya bukan pendekatan dalil sebetulnya ya. Itu kan pendekatan apa istilahnya, kata-kata filosofi lah mungkin orang kita, kayak semacam begini ya, apa tuh, tak kenal maka tak sayang. Saya sudah gak percaya lagi Pak Adil dengan peribahasa itu. Tak kenal maka tak sayang. Buktinya ada orang yang mengenal gadis gitu ya, seorang laki-laki mengenal gadis 7 tahun, begitu nembak ternyata gak sayang tuh, gak diterima.
0: Itu mah curhat ya Pak. Kang Asep mah curhat itu.
1: Jadi katanya Kak Asep ternyata katanya tak kenal maka tak sayang itu bohong katanya gitu. Buktinya saya kenal dia bertahun-tahun, begitu saya nembak dia gak sayang sama saya gitu. Nah, termasuk pantang menyerah. Jadi tidak semua tindakan menyerah adalah kesalahan. Ada saatnya kita harus bertahan, ada saatnya kita perlu mengubah strategi, dan ada saatnya juga kita harus melepaskan sesuatu yang memang tidak lagi baik buat kehidupan kita. Nah, gitu ya. Jadi jadi judul yang kita angkat, tema kita angkat kali ini adalah benarkah menyerah itu salah? Nah, ini mengajak kita untuk menguji sebuah keyakinan yang sering ditanamkan dalam kehidupan, jangan pernah menyerah. Nah, nah kita akan uji nih dalam di pagi hari ini, apa tuh keyakinan ini benar apa salah gitu ya? Jangan pernah menyerah ini. Jadi kalimat tersebut dapat menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Namun jika dipahami secara mutlak, kalimat itu juga dapat membuat seseorang harus terus bertahan dalam pekerjaan yang merusak kesehatan gitu ya. Hubungan yang penuh kekerasan gitu,
0: toxic,
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Ambisi yang tidak realistis gitu ya. Seperti gini, pekerjaan yang merusak kesehatan gitu ya. Terus dia pokoknya pantang menyerah sampai tidak maaf istilahnya itu, baik kesehatan fisik maupun mental ya. Dia bertahan demi pekerjaan yang dengan katanya gak boleh menyerah dalam lingkungan yang merusak mentalnya, kemudian dalam waktu yang merusak dirinya, malam begadang gitu ya. Kok atau misalkan hubungan yang penuh kekerasan, pokoknya bertahan demi anak, wah, mempertahankan rumah tangga gitu kan.
0: Kayak trajet begitu.
1: Mempertahankan tim, mempertahankan, ada yang begitu Pak Adil, yang dia misalnya dia kongsi ya bisnis, terus dia di dalamnya tuh udah recok terus. Tapi demi dengan kalimat pantang menyerah ini membuat dia bertahan, yang akhirnya sebetulnya merusak dirinya. Jadi hubungannya tuh luas ya. Bisa dalam hubungan kekeluargaan, suami istri, pasangan, ataupun dalam hubungan bisnis dan sebagainya. Ataupun juga ambisi yang tidak realistis gitu ya. Ya maaf ya. Contoh apa? Di multilevel nih. Di multilevel. Ini saya maaf ya, ada orang yang ikut multi level ya, padahal mungkin banyak lah ya, bertahun-tahun gitu ya, karena di multi level dicekokin gitu kan ya, lihat upline-mu yang sudah berhasil, leadermu yang sudah berhasil gitu ya, saya pikir
0: memotivasi gitu.
1: Jadi gini ya, cara mungkin bisa diduplikasi gitu ya, tapi hasil kan, nasib kan tidak bisa diduplikasi gitu ya.
0: Iya betul.
1: Nah, akhirnya dia bertahan bertahun-tahun, habislah waktu. Makanya saya bilang ke teman-teman yang di multi level, Anda selain target hasil harus punya target waktu gitu ya. Artinya target hasil itu Anda mau mencapai apa, terus dalam waktu berapa lama. Jangan sampai Anda punya target hasil tidak punya target waktu, karena dicekokin itu, termakan oleh apa tuh, oleh keyakinan gak boleh menyerah. Misalkan udah 100 pukulan, siapa tahu di 101 itu di situ kita pintu keberhasilan. Udah 101, jangan menyerah, siapa tahu 102 gitu.
0: Tapi kalau misalnya kita melihat dari orang-orang yang sudah sukses ya, seperti Thomas Alva Edison.
1: Betul.
0: Ketika dia mencoba untuk menciptakan lampu kan gagal terus, gagal maning lah istilahnya.
1: Betul.
0: Tapi ketika dalam proses kegagalan tersebut kan itu ada proses belajar ya.
1: Betul.
0: Evaluasi, memahami kekurangan kita ya, melihat peluang-peluang lain dan lain sebagainya. Berarti kan ketika kita menghadapi suatu permasalahan dan kita mentok di situ, apakah dengan arti menyerah itu bukan suatu menerima kekalahan, tetapi justru ini bukan dunia saya berarti begitu ya, kalau betul, secara betul, secara kepastian hukum alamnya begitu ya. Karena ketika kita memaksakan suatu kehendak seperti yang saya tadi sampaikan, betul, kita malah jadi lebih rusak begitu.
1: Betul.
0: Dan
1: betul,
0: kita tidak menyayangi diri kita sendiri begitu.
1: Nah, jadi ada dua poin yang saya tangkap dari yang Pak Adil sampaikan. Yang pertama, gimana kalau ada istilah gagal dan sebagainya. Nah, dalam hidup kita itu jangan ada istilah gagal.
0: Nah,
1: hanya dua aja, berhasil atau kita belajar. Frame-nya begini ya. Kan semua yang terjadi di muka bumi ini, kalau sudah terjadi namanya takdir. Takdir itu kan dalam izin Tuhan, izin Allah. Nah, jadi kalau kita memandang gagal, berarti kita memandang bahwa takdir Allah itu gagal gitu. Jadi Allah gagal menakdirkan.
0: Iya.
1: Nah, jadi gak ada istilah gagal, yang ada dua, berhasil atau kita belajar. Belajar apa dari situ kita? Dari istilahnya belajar dari kegagalan, anggaplah gagal gitu ya. Belajar dari situ kita belajar apa gitu ya. Misalkan bisnis kita, kita belum berhasil karena ditipu. Oh, kita jadi belajar di situ supaya tidak ketipu kan begitu ya. Kita rumah tangga kita ternyata berantakan sampai akhirnya pisah. Belajar dari situ kita, oh jadi cara memilih pasangan ke depannya harus bagaimana dan sebagainya begitu ya. Jadi itu yang pertama dulu Pak Adil. Jadi kita Anda, kita, mari kita sepakat bahwasannya udah gak ada istilah gagal, yang ada dua, berhasil atau kita belajar.
0: Iya betul.
1: Belajar. Nah, kemudian yang kedua itu tadi apa tuh, ambisi ya, yang menyiksa diri. Jadi gini, intinya beginilah. Mari kita, kan banyak ada istilah banyak jalan menuju Roma lah ya. Gitu. Jangan,
0: bukan biskuit ya.
1: Bukan. Jadi jangan kita ngotot di situ ya. Kita harus, intinya saya harus, kita harus punya target waktu dan target hasil seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Yang kedua lah, poin yang kedua apa ya? Kalau poin yang pertama itu begitu.
0: Iya. Ya seperti halnya saya pernah punya pengalaman juga dari salah satu saudara saya. Betul. Dia itu dulu bisnis dan garment ya, di bisnis garment. Betul. Dia sukses, berhasil sekali. Betul. Nah, ketika dia sukses dah sampai dia lain sebagainya. Nah, ketika ada keterpurukan, dia tidak ngotot di garment terus.
1: Betul, betul.
0: Akhirnya ini kata dia, kalau misalnya saya terus di sini, saya akan gagal. Saya kan tidak akan menemukan kembali kenikmatan saya dalam berusaha, katanya gitu. Akhirnya di bisnis dia banting setir, kemudian dia mengalihkan ke bidang consumer goods ya, misalkan kayak makanan lah gitu ya. Akhirnya dia pindah ke makanan dan dia akhirnya belajar dari kegagalan demi kegagalan tuh. Dari makanan jenis ini, jenis ini, jenis ini, jenis ini. Nah, sebetulnya kalau menurut saya kegagalan itu kan bukan tidak ada arti kegagalan. Belum waktunya berhasil atau belajar.
1: Belajar. Gitu,
0: belajar. Nah, akhirnya di situ ada proses belajar bagaimana kita terus mencari apa kekurangan kita, apakah yang harus kita lebih tingkatkan begitu ya. Seperti halnya kita bertinju lah begitu ya. Kita baru dua kali latihan tinju, betul, tiba-tiba ketemu Mike Tyson kan. Aduh, langsung
1: kan. Kemarin ada, tahu kan kisah itu? Yang Dede lawan Vicky Prasetyo.
0: Langsung pingsan ya. Udah si Vicky Prasetyo kan udah berkali-kali naik ring.
1: Lawan Dede.
0: Lawan Dede, pingsan ya.
1: Sampai pingsan. Masuk ke rumah sakit. Nah ini, ya ini realistis ya. Mungkin Dede gak boleh menyerah, tapi realistis lawannya itu kan secara fisik. Dan itu terbukti ya. Jadi kita jangan mengingkari rasionalitas lah. Kita kan diberikan akal gitu Pak Adil. Jadi, izin Pak Dila, jadi kita gini. Jadi menyerah, apakah menyerah itu salah itu, jadi bukan sekedar kita pantang menyerah, tapi apa yang seharusnya saya pertahankan gitu ya. Jadi apa yang perlu saya ubah dan apa yang memang sudah waktunya saya lepaskan. Nah, gitu. Jadi apa yang jadi kita teh apa istilahnya, ketika kita belum berhasil gitu ya. Kita terus di situ dengan keyakinan pantang menyerah. Enggak, kita apakah memang ini harus saya ubah, harus saya pertahankan gitu ya. Si tujuan itu, ataukah perlu diubah? Diubah itu bisa tujuannya, targetnya, pencapaian ataupun strateginya, caranya.
0: Mm-mm.
1: Ataukah memang harus dilepaskan gitu?
0: Mm-mm.
1: Nah,
0: ya seperti yang Garmin tadi ya.
1: Betul.
0: Dia sudah sukses di Garmin, tapi tiba-tiba dia mengalami keterpurukan di bidang tersebut. Dilepasin aja lah.
1: Lepasin aja.
0: Pindahin aja ke yang lebih apa ya, yang lebih tidak begitu berat lah menghadapinya.
1: Nah kita jadi intinya apa yang memang kita kita berpikir realistis, logik realistis, apa yang masih perlu kita pertahankan, apa yang apakah perlu kita ubah, atau apa memang perlu kita lepaskan gitu. Nah gitu, jadi ketika kita melepaskan itu bukan menyerah. Bukan menyerah gitu ketika kita melepaskan. Nah ini yeah. Ini penting ya, pertanyaan ini bagi siapapun, orang tua, pasangan, pemimpin, pengusaha, karyawan, pendidik, pelajar, maupun seseorang yang sedang berjuang menghadapi persoalan hidup. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami makna menyerah? Ada tiga hal yang berbeda nih. Satu, menyerah karena takut menghadapi kesulitan. Jadi seseorang berhenti bukan karena sudah mempertimbangkan keadaan, melainkan karena takut gagal, takut dikritik, merasa tidak mampu, ataupun ingin segera terbebas dari ketidaknyamanan. Contoh misalkan mahasiswa berhenti belajar serta mendapat nilai buruk sekali, padahal ia masih memperbaiki cara belajarnya. Nah ini ada yang, jadi dia menyerah karena takut menghadapi kesulitan. Nah ini mah ini
0: mental tempe itu mah,
1: mental tempe gak boleh gitu ya. Yang kedua, ada menyerah pada kenyataan yang tidak dapat dikendalikan. Jadi ini bukan berarti berhenti berusaha dalam segala hal. Jadi misalkan seseorang menerima bahwa ada hal yang tidak bisa diubah, kemudian memusatkan tenaga pada hal yang masih dapat ia lakukan. Contoh misalkan seseorang menerima bahwa ia tidak bisa mengubah keputusan orang lain, tetapi tetap dapat memperbaiki sikap, menjaga batas diri, dan menentukan langkah berikutnya. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi apa istilahnya? Jadi menyerah pada kenyataan yang tidak bisa dikendalikan. Gitu. Misalkan ada orang, enggak, kita pokoknya kita didik dia, kita bina dia supaya jadi. Enggak, belum kemasannya kan itu di luar kendali kita. Gitu ya.
0: Misalnya seorang dokter lah misalkan itu. Seorang dokter membedah pasiennya.
1: Betul.
0: Yaitu menyerah dalam keadaan yang memang ini penyakitnya sudah tidak bisa ditolong atau tidak bisa disembuhkan lain sebagainya. Itulah salah satu, memang bukan artinya menyerah.
1: Bukan tapi menyerah. Memang,
0: ya udah gimana lagi? Istilahnya ilmunya udah mentok di situ. Betul. Begitu ya. Nggak mampu dilewati.
1: Betul. Nah yang ketiga, melepaskan tujuan atau cara yang tidak tepat lagi. Nah ini melepaskan. Jadi seseorang berhenti mengejar satu jalan agar dapat menentukan jalan yang lebih sehat, lebih realistis, dan sesuai dengan nilai kehidupannya. Ya tadi ya,
0: yeah.
1: Ya saya bilang ya itu udah terus gitu ya sampai waktunya habis. Gini, ada hal yang terbatas, keterbatasan waktu kita tuh. Jadi ada keterbatasan waktu. Jadi kenapa kita belajar melepaskan gitu ya? Karena kita punya keterbatasan waktu.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan menyerah ketika kita melepaskan tujuan kita, ketika melepaskan caranya, bukan menyerah, tapi kita untuk berganti memilih gitu ya. Mungkin kita bukan di sini gitu, nah, mungkin kita di bidang lain gitu, karena kan itu saja saya bilang mungkin ya istilah cara dari apa yang orang lain lakukan bisa kita duplikasi, tapi kan hasil nasib itu nggak bisa kita duplikasi gitu. Nah, makanya sebagai orang tua jangan juga membanding-bandingkan, ini Pak Adil tuh lihat nak, lihat anak tetangga sebelah, kamu jangan nyerah, dia bisa berhasil. Iya kan, masing-masing orang potensinya berbeda. Ayo ya, ayo Pak, lihat tuh dia gitu ya.
0: Iya. Pak, mobilnya baru Pak, masa Bapak mobilnya ini terus?
1: Ya, jangan gitu. Nyerah, Bapak jangan nyerah gitu ya. Ya, ayahnya, ya dia. Jadi maksudnya konteks jangan menyerah itu bukan bertahan pada sesuatu yang memang sudah realistis tidak bisa dipertahankan lagi, ya udah lepaskan aja. Kita cari tujuan lain, kita cari bidang lain, atau cari lingkungan lain untuk membuat tujuan baru, cara baru seperti itu.
0: Yeah.
1: Karena ingat waktu tadi ya Pak Adil, yang tidak bisa ditarik mundur ke belakang gitu ya. Ya saya karena ini saya sekian ya, banyak di dunia orang yang ikut multi level tuh bertahun-tahun Pak Adil. Habis ya waktunya Pak Adil, kok nggak berhasil tuh.
0: Yeah.
1: Karena dicokokinnya itu jangan menyerah, wah kamu menyerah mental, ntar dulu kan gitu ya. Kamu mau berhasil di tahun keberapa kamu menjalani,
0: harus usaha, punya goals ya,
1: harus punya bisnis ini. Kalau memang kamu misalkan bikin target saya 5 tahun, berarti 5 tahun sudah tidak berhasil, tiada salahnya kita lepaskan.
0: Iya.
1: Yeah. Gitu. Karena boleh jadi kan kita bukan di situ, berhasilnya bisa jadi di yang lain.
0: Iya. Tapi mungkin ini ada ada sedikit apa ya? Bertolak belakang dengan law of attraction ya.
1: Betul.
0: Terkait dengan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Tapi memang betul, tanpa usaha dan upaya, apalagi doa ya.
1: Betul.
0: Kan Allah yang menentukan ya.
1: Betul.
0: Tuhan yang memberikan jalan kepada kita. Ketika suatu hal tidak tercapai oleh kita, mungkin ya. Misalkan saya pengen mobil Rubicon misalkan. Betul. Begitu ya. Tiba-tiba saya hanya mencapai mobil Jimny. Betul. Begitu ya. Kenapa gitu? Oh, saya kan harus pantang menyerah. Saya harus menemukan cara bagaimana caranya mendapatkan Rubicon gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi Allah memberikan saya sebuah mobil Jimny begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin kalau orang yang punya mental positif, ya kita berpasrah dan berserah kepada Allah. Kalau misalnya saya dikasih Rubicon, mungkin dengan kondisi bensin yang seperti saat ini, Rubicon lebih boros ya. Ini Jimny lebih irit. Karena disesuaikan dengan kapasitas kemampuan kocek kita, misalkan begitu ya. Atau mungkin biaya perawatannya Rubicon jauh lebih mahal daripada mobil Jimny. Tuhan memberikan porsi kepada kita yang sesuai dengan porsi kita begitu ya. Nah, kalau misalnya keinginan kita Rubicon, kalau orang yang cepat frustasi kan, wah gitu, gimana caranya, ah korupsi lah gitu ya. Tapi sementara kalau kita tawakal begitu ya, sabar, oh ya udah, mungkin ini baru cuma rezeki saya sampai di sini, mungkin begitu ya.
1: Iya. Pak Adil, pernah dengar gak viral yang gini? Pernah yang viral?
0: Ya.
1: Pajero, ya Allah Pajero.
0: Gitu.
1: Betul kan gitu ya?
0: Ya, ya.
1: Sekarang pertanyaannya gini, berapa banyak kasus Pajero nabrak truk sampai meninggal?
0: Iya.
1: Ya maaf ya.
0: Kayak saya, film. Kayak
1: kemarin yang terbaru.
0: Iya, iya.
1: Kiai siapa yang dari Banten itu? Kan itu pakai Pajero. Dia meninggal kan. Kemudian klien saya, kepala BKD Provinsi Jawa Barat, itu juga Pajero itu.
0: Artis juga ada yang pakai Pajero kan?
1: Artis juga ya, Pajero gitu ya. Jadi dengan tidak terkabulnya doa kita,
0: bukan, maaf, mohon maaf ya, Mitsubishi jangan mengartikan.
1: Bukan ini maksudnya begini, dalam konteks ya sebetulnya kendaraan apapun juga,
0: kendaraan
1: ya,
0: apapun
1: celaka
0: ya,
1: bisa juga gitu. Yeah. Maksudnya ketika kita punya keinginan gitu kan, anggap kan katanya Pajero itu identik dengan mungkin status sosial ya lebih tinggi gitu ya. Nah, bukan berarti Tuhan itu tidak memenuhi janjinya untuk mengabulkan doa kita, enggak juga. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, karena kita kan enggak tahu setelah dikasih apa yang kita inginkan, misalkan mobil tertentu ya, kejadian apa kan berikutnya.
0: Iya.
1: Seperti ginilah.
0: Mungkin ugal-ugalan mungkin ya jadinya ya.
1: Kita punya apa kendaraan aja, Pak Adil ya. Saya lah enggak usah jauh-jauh, saya punya kendaraan misalkan ya. Saya punya kendaraan ya. Terus terdesak kebutuhan misalkan, terdesak kebutuhan. Kita berpikir begini, aduh gimana ya, jual jangan gitu ya. Terus pada akhirnya kita terdesak kondisi ekonomi gitu ya. Dan pada akhirnya kendaraan itu dijual ya. Nah, kita ikhlas harus melepaskan itu. Kan boleh jadi memang Tuhan itu ingin menyelamatkan kita, andaikan kendaraan itu masih bertahan menjadi milik kita, mungkin akan ada kejadian di depan bahwa kita na'udzubillah min dalik bisa jadi celakaan karena kendaraan itu ya. Nah, oleh Tuhan diskenariokan kita dengan kekurangan ekonomi, uang gitu ya, sampai akhirnya harus menjual kendaraan kita. Secara sepintas kita seakan-akan Tuhan itu menyakiti kita dengan mengambil sesuatu yang udah diberikan kepada kita, anggaplah si mobil atau motor itu, kemudian diambilnya karena kondisi ekonomi kita perlu uang sehingga itu dijual. Bisa gak kita melihat dari sisi lain? Boleh jadi Tuhan menyelamatkan kita. Nih, bahwa kalau kamu masih mempertahankan kendaraan itu, nanti akan ada insiden yang bisa mencelakaimu, kan gitu Pak Dul ya. Nah, oleh Tuhan dikondisikan supaya kendaraan itu lepas dari diri kita, terjual. Bagaimana mungkin skenario takdirnya kita diberikan ekonomi yang apa tuh? Yang kekurangan ekonomi, kekurangan uang. Nah, di sinilah kita belajar melepaskan gitu. Jadi bukan kita tidak menyerah mempertahankan barang itu. Justru di sini melepaskan itu solusi gitu. Yang penting kan kita udah minta kepada Tuhan untuk tidak terjual kendaraan itu. Namun pada akhirnya Tuhan menakdirkan kita pada suatu kondisi ekonomi yang kekurangan dan terjual, udah kita berpikir positif gitu ya. Belajar melepaskan gitu ya. Oh, mungkin karena bisa jadi mungkin Tuhan sedang menyiapkan penggantinya.
0: Kan gitu. Yeah. Kayak ini doa dari orang yang kita kasih misalkan. Betul. Gitu ya. Misalnya kita ngasih barang yang betul-betul dia butuhkan gitu ya.
1: Betul.
0: Aduh, terima kasih, mudah-mudahan singka gentosan kunu langkung sae sini gitu. Nah, doa itu kan istilahnya membuat memotivasi kita ya bahwa untuk melepaskan itu bukan berarti kehilangan sesuatu, tapi akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik gitu. Betul.
1: Jadi melepaskan tujuan, melepaskan pekerjaan, bisnis, apapun ya yang kita miliki sedang dalam hidup ini, ingat itu bukan berarti menyerah. Bukan berarti menyerah. Menyerah itu kalau kita tidak punya tujuan. Setelah melepaskan tujuan apa tuh? Yang pertama, kita tidak punya tujuan yang baru. Setelah kita memiliki sesuatu benda yang udah kita kehilangan, terus kita tidak punya ambisi lagi untuk memiliki benda yang lain, itu namanya menyerah. Kan tadi saya bilang menyerah itu kita bisa jadi bukan berganti, itu melepaskan itu bukan berarti menyerah, bisa jadi kita mengganti. Nah, jadi jangan sampai wah pantang menyerah Wotot, terus ya. Gitu dipertahankan gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita akan lihat coba dari tinjauan spiritualitas. Jadi secara spiritualitas, jadi mengajak kita untuk melihat kehidupan bukan hanya sebagai perjuangan untuk memperoleh hasil, melainkan juga sebagai perjalanan untuk membangun karakter, menemukan makna, dan belajar menerima keterbatasan. Jadi berserah bukan berarti berhenti berikhtiar. Gitu ya. Jadi ini saya ngutip dari Al-Qur'an ya, Qur'an surat Al-Imran ayat ke 159 mengajarkan bahwa setelah seseorang membulatkan tekad, ia bertawakal kepada Allah. Nah, urutan ini penting, ada musyawarah, pertimbangan, keputusan, usaha, dan kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Jadi musyawarah, pertimbangan, keputusan, usaha, dan kemudian menyerahkan diri kepada Allah. Jadi tawakal gitu ya, melepaskan gitu ya, menyerahkan. Jadi ada menyerah, ada berserah. Nah, kita boleh menyerah tapi kita harus tetap berserah. Nah, berserah itu ya berserah kepada Allah gitu ya. Jadi Pak, berserah itu bukan pasrah gitu ya. Misalnya ya, ini yang paling gampang nih. Seorang ayah sedang berjuang mencari pekerjaan. Ia memperbaiki CV, mempelajari keterampilan baru, mengirim lamaran, memperluas jaringan, dan berdoa. Nah, setelah berkali-kali ditolak, ia tidak harus menyimpulkan bahwa dirinya tidak berharga gitu ya. Jadi terus gitu ya ngototnya. Ia dapat menerima kenyataan bahwa beberapa kesempatan tidak berhasil, mengevaluasi kekurangan, lalu mencoba jalur yang berbeda. Jadi kita bertanggung jawab atas ikhtiar, tetapi tidak memiliki kendali mutlak atas hasil. Kita bertanggung jawab atas ikhtiar karena kita diberikan akal pikiran fisik, tapi kita tidak memiliki kendali mutlak atas hasil.
0: Iya.
1: Nah, enaknya iman tuh di situ Pak Adil, meyakini adanya takdir, dan dia selalu berpangkat baik terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak begitu, stres loh orang.
0: Iya,
1: bisa stres orang. Orang stres itu karena dia kan tidak punya, tidak disertai dengan iman. Jadi melihat persoalan hanya tinjauan
0: dunia, iya, iya.
1: Dunia logika gitu, real gitu. Tidak melihat dari sisi keimanan.
0: Betul.
1: Kalau dari sisi keimanan kan iman itu salah satunya mengimani sesuatu yang gaib gitu ya. Yang abstrak, yang belum terlihat, yang belum terdengar, yang belum terjadi, tapi kita mengimaninya, mempercayainya. Nah, enaknya punya iman tuh di situ.
0: Yeah.
1: Ada istilah siapa tahu hilang yangnya ini Allah datangkan yang baru, kan gitu.
0: Yeah.
1: Siapa tahu gitu ya, tertutupnya pintu yang satu Allah bukakan
0: pintu-pintu yang lain
1: kan. Yeah. Seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, enaknya iman tuh di situ. Seperti
0: itu. Ya, untuk sahabat-sahabat kita yang barangkali ingin sharing di pagi hari ini, untuk pembahasan kita di pagi hari ini dalam Spiritual Mind Motivation, Silakan di 0812-203-1972 dan kami sudah live TikTok juga di Radio Kelight FM. Dan tentunya sahabat Kelight yang ingin bergabung dan bertanya terkait dengan hal-hal topik kita ya, bahwa apakah salah kita menyerah ya. Menyerah bukan berarti pasrah ya. Menyerah bukan berarti kalah ya. Gitu. Tapi kita berserah ya, berserah artinya ya Allah ini ujian ya, ini terlalu berat, aku ingin mendapatkan apa ya pencerahan darimu, kalaupun seumpamanya ini harus aku lepaskan, apakah ada hikmah di balik ini semua, jangan gitu ya. Oke, sahabat Kelight barangkali ingin bergabung, silakan di 0812-203-1972. Untuk Kang Asep juga ada live TikTok atau live IG?
1: Ada di @asep_titit_karana.
0: Read
1: underscore yeah. Karana.
0: Okay, kita lanjut lagi. Kang Asep, yeah. Banyak sekali hal yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Saya juga pernah mengalami hal yang saya lihat di pasar ya. Saya sering ke pasar sama istri saya, pasar-pasar becek lah begitu ya. Terus juga banyak sekali para orang-orang yang ada di sekitar situ ya. Ada orang yang berjualan dari mulai saya, dari sejak kecil sampai dia, sampai saya dewasa begitu ya. Dari dia masih muda, segar, akhirnya sampai tua begitu. Dia begitu aja terus begitu ya. Istiqomah lah dia berjualan di situ ya, di pasar becek itu. Nah, mungkin pada saat level orang tersebut menyatakan bahwa saya sudah cukup ya, dia akan tidak akan meningkatkan lagi apa ya istilahnya, taraf hidupnya lah misalkan begitu. Ada juga yang awalnya dari tukang sayur dorong sekarang sudah punya kios ya. Betul. meningkat terus levelnya meningkat terus. Nah, apakah kaitannya ini dengan misalnya kata menyerah tadi? Apakah orang tersebut udah cukup deh segini aja, saya gak mau lebih, levelnya ditingkatin lagi. Tapi ada juga orang yang saya harus lebih next level nih. Setelah saya jualan di pasar, saya mau jualan keliling dengan walaupun didorong, nanti lama-lama saya akan punya target dengan mobil misalkan begitu pasarnya. Setelah punya mobil, keliling-keliling komplek dan lain sebagainya, saya punya untung lebih, saya punya sewa ruko sendiri misalkan, bukan ruko ya, kios lah gitu ya, di satu tempat ya sendiri. Nah itu kan kita bisa membedakan, memilah antara orang yang memang sudah di situ karena takut gagal ya, takut tadi tidak menemukan apa ya, kekuatan untuk menghadapi permasalahan begitu ya. Tapi ada satu sisi lagi orang yang out of the box ya, mau menghadapi apa segala macam tantangan. Kalaupun gagal, terus lagi ya, cobain lagi. Kalau misalkan ada pun setelah itu belajar lagi, hajar lagi, apalagi nih, ya kayak gitu. Nah itu kan karakter orang berbeda-beda Kang Sefi. Saya melihat dari dua kasus yang tadi, antara yang orang yang udahlah, dia udah cukup lah, asal bisa makan gitu ya. Ada lagi orang yang motivasinya terus meningkat. Nah ini gimana Kang Sefi?
1: Oke, jadi begini. Pertama kita samakan dulu persepsinya bahwa tujuan semua orang yang ada di muka bumi ini kita dasarkan pada keimanan adalah untuk memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya. Itu jadinya begitu. Jadi kita tidak boleh menyerah untuk terus memberikan nilai manfaat yang lebih besar. Gitu-gitu ya. Jadi orientasinya kita bukan mencapai sesuatu tapi memberi manfaat. Jadi pencapaian itu sarana aja, jalan untuk kita bisa memberikan manfaat. Jadi kalau kita bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi, jangan berhenti di situ gitu. Misalkan contoh begini yang tadi pekerjaan, misalkan ya, kalau ukurannya kenyamanan diri, mungkin dia ada, saya mah udah cukup adil dengan jualan ini juga gitu ya, dengan profesi ini juga yang sedang dijalanin, tidak perlu mencoba hal-hal yang baru. Pertanyaannya satu. Bisa

0: begitu. Jadi itu tujuannya dulu. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita dalam kehidupan ini bisa memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya. Dan jangan berhenti pada satu titik. Gak boleh menyerahnya itu di dalam tujuan. Tujuan yang sama, yaitu memberikan manfaat sebesar-besarnya. Entah dengan tenaganya, dengan pikirannya, entah profesi apa, yang penting bisa memberikan nilai manfaat. Kan itu tujuan, salah satu tujuan hidup kita itu kan dua. Apa tuh? Meningkatkan taat, menebarkan manfaat. Kan sebaik manusia bisa memberikan manfaat. Adapun cara, boleh berubah-ubah. Jadi ketika mau berubah cara, itu bukan menyerah.
1: Bukan. Seperti tadi, dari jualan baju jadi jualan makanan gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Jadi misalkan gini, ada Pak Adil, saya mah udah cukup ini dengan dari sini aja, anak udah bisa sekolah, istri masih bisa. Pertanyaannya kan satu, kita kan hidup tuh bukan itu tujuan hidup kita, itu memberikan manfaat sebesar-besarnya. Bisa nggak kita meningkatkan nilai manfaat yang lebih besar lagi, gitu, untuk orang lah, untuk sekitar. Kan sekali lagi, keberhasilan kita tuh bukan seberapa besar yang bisa kita dapatkan, tapi seberapa besar yang bisa kita berikan. Kan yang kita dapatkan bakal ditinggal, kita mati selesai ditinggal. Tapi yang bisa kita berikan jadi amal, gitu ya. Itu kan kita bawa ke akhirat.
1: Iya.
0: Nah, jadi pencapaian besar kita itu untuk memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi yang namanya pangkat, jabatan, harta, bisnis dan sebagainya itu bukan tujuan, itu sarana untuk bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Jadi tujuannya bisa memberikan manfaat. Nah, tujuannya semua orang tujuannya bisa memberikan manfaat. Silakan dengan cara apa anu semua silakan. Yang penting kan benar caranya, silakan gitu ya. Jadi kalau hanya sebatas kita mendapat mah tuh, maaf ya bahasanya, sayang gitu ya. Sayang gitu. Kita punya kendaraan tapi kendaraan itu tidak menghantarkan kita pada tujuan. Kan gitu. Pak Adil misalkan senang touring nih. Dengan touringnya manfaat apa sih yang bisa saya berikan?
1: Iya.
0: Nah, bisa jadi sambil touring bagi-bagi Quran, bagi-bagi nasi bungkus kan. Manfaatnya.
1: Iya.
0: Dengan touring apa manfaat buat minimal buat diri, misalkan saya jadi sehat Pak Asep. Otak jadi segar, kayak itu memberikan
1: motorik nggak ini ya, nggak kaku. Betul. Gitu ya.
0: Pokoknya tujuannya adalah memberikan manfaat sebesar besarnya. Dan ini unlimited, bermanfaat sampai level ini, taikan lagi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, adapun pencapaian cara itu mah kendaraan aja.
1: Iya.
0: Silakan dengan cara apa Anda bisa memberikan manfaat yang sebesar besarnya itu.
1: Iya.
0: Bisa dipahami ya Pak Dilan.
1: Bisa.
0: Nah, ya. Gitu.
1: Okay. Sudah ada beberapa tanggapan dari sahabat-sahabat kita ya. Ada sahabat Kandiku Stejo menyimak katanya karena baru tugas malam.
0: Ya.
1: Okay. Ada Pak Igan juga ya. Selamat pagi Pak Igan. Ya kadang-kadang kan. Kita punya ekspektasi tinggi ya terhadap suatu keinginan ya. Kemudian ketika kita mendapatkan di bawah ekspektasi kita, ada yang menyikapinya ada macam-macam. Ada yang frustasi, ada yang menggerutu gitu ya. Ada yang alhamdulillah segini juga uyuhan gitu ya. Sudah punya segini juga alhamdulillah. Karena kan ketika orang ngotot dengan dreamnya dia, mimpinya dia, bukan BYD ya, beyond your dream. Tapi keinginan seseorang untuk mencapai sesuatu itu kan harus, ya betul tadi, ada keimanan ya Kang Asep ya.
0: Betul.
1: Ketika kita mendapatkan hasil yang kita terima saat ini, ya kita syukuri saja gitu ya. Kita syukuri saja apa yang sudah kita dapatkan, daripada kita mengejar bulan yang terlalu tinggi, ya istilahnya bintang pun hanya kita bisa ini ya, apa kalau kita mengejar bintang paling tidak terlalu jauh ya bulan aja lah nyampe nya begitu ya, karena ketika itu stres yang muncul ataupun jadi beban pikiran, beban kejiwaan yang terlalu berat, menimbulkan penyakit fisik yang lain, misalnya darah tinggi misalkan begitu ya, tiba-tiba jadi hubungan rumah tangga jadi gak enak juga ya Kang Asep kalau stres ya gitu. Nah ini Kang Asep, gimana caranya untuk kita mengatasi hal tersebut apa ya, strategi apa ketika kita

0: harus menyerah, harus menyerah sesaat lah gitu. Bahwa menyerah itu mundur, mundur sejenak untuk menyiapkan strategi yang lain. Nah, apakah kita harus sharing dengan orang yang tepatkah, atau kita ya takutnya kan ketika ketemu dengan orang yang salah malah kita disesatkan begitu ya Kang Asep ya.
1: Betul. Nah, ini Pak Dil, ada sebuah teori ya. Ada sebuah teori dari Stephen C. Hayes ya dan rekan-rekannya, ada namanya Acceptance and Commitment Therapy ACT ya. Jadi ada teori namanya fleksibilitas psikologis. Jadi ada orang itu respon yang kaku, ada respon yang fleksibel. Nah, respon kaku itu yang tadi itu Pak Dir, yang Pak Dir katakan ya, sampai dia stres dan sebagainya, itu dia respon yang kaku. Jadi misalkan seorang marketing, aduh saya gagal promosi, berarti saya tidak berguna, saya tidak mau mencoba lagi. Nah, ini respon yang kaku, jadi menghukumi dirinya. Ada respon yang fleksibel. Fleksibel itu saya kecewa, saya sedih. Jadi kita tuh boleh merasa kecewa, stres, sedih gitu ya. Namun satu keputusan ini tidak menentukan seluruh nilai diri saya. Gitu. Jadi saya akan meminta masukan, meningkat kompetensi. Jadi istilahnya boleh kita kesedih, kecewa gitu ya. Kadang mungkin aduh stres dan sebagainya. Tapi jangan berhenti di situ. Kita harus fleksibel, harus segera bangkit dan bergerak. Responnya kedua ini jadi bagaimana kita berpikir positif ya. Jadi responnya harus fleksibel. Jadi respon yang fleksibel ini mengakui emosi, tidak menjadikan kegagalan sebagai identitas, dan tetap melakukan tindakan yang dapat membantu masa depannya. Jadi ada respon yang kaku, ada respon yang fleksibel. Jadi bagaimana kita meresponnya itu fleksibel lah. Jadi istilahnya jangan menganggap sesuatu itu berhenti sampai di situ, kemudian menganggap mentok sudah gak ada jalan lain. Nah, masih ada satu jalan, yaitu menyerahkan bersandar diri kepada Tuhan. Jadi yang paling enak tuh memang begini ya, kita kan aduh sudah begini sudah begitu ya, udah serahkannya kepada Allah gitu. Ada saatnya kita harus begitu. Kalau sudah kita gak bisa mengatur segalanya, serahkan kepada Allah yang mengatur segalanya gitu ya. Nah, kemudian ada yang ini saya menarik ya. Ada tinjauan filsafat nih. Nah, saya senang ya sebetulnya. Ada namanya mungkin yang sering saya pernah sampaikan stoikisme ya. Jadi bedakan yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Gitu. Jadi filsafat stoik ini yang diasosiasikan dengan tokoh Epictetus ya dan Marcus Aurelius ini mengajarkan pentingnya membedakan hal-hal yang berada dalam kendali diri kita dan yang sepenuhnya tidak bisa kendalikan. Jadi kita dapat mengendalikan usaha, keputusan, sikap, dan cara merespon, namun kita tidak dapat menjamin hasil ataupun pendapat orang lain ataupun seluruh keadaan sekitar kita. Seperti itu. Nah, ya kita dapat memilih untuk memperbaiki, misalkan ya, misalkan gini, seorang penjual nih telah menawarkan produk kepada 10-100 calon pelanggan, tetapi hanya memperoleh sedikit pembeli. Nah, ia dapat memilih nih, apakah memperbaiki kualitas produknya, itu kan dalam kendali dia tuh, ataukah mengubah strategi pemasarannya, ataukah mempelajari kebutuhan pelanggan, atau mengurangi biaya yang tidak efektif, atau menghentikan produk tertentu jika memang tidak layak dilanjutkan. Jadi apa yang bisa kita perbaiki dalam kendali kita ya kita perbaiki, apa yang di luar kendali kita lepaskan gitu, seperti itu. Jadi yang tidak bijaksana itu menghabiskan seluruh energi untuk memaksa pelanggan membeli sesuatu yang tidak mereka butuhkan. Jadi jangan menghabiskan seluruh hidup untuk mengendalikan sesuatu yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita gitu. Nah, ada pendapat lain nih Aristoteles ya, dia mengatakan keberanian itu bukan berarti tidak mengenal batas. Jadi dalam etika kebajikan Aristoteles, keberanian merupakan kebajikan yang berada di antara dua ekstrem ya, kepengecutan dan kenekatan. Jadi kepengecutan itu membuat seseorang mundur meskipun tantangan masih layak dihadapi. Kenekatan membuat seseorang mengambil risiko tanpa pertimbangan yang memadai. Ya, Jadi keberanian yang bijaksana membutuhkan penilaian tentang keadaan, tujuan, risiko, dan konsekuensi. Contohnya, seseorang pengusaha ini memiliki modal terbatas. Ia ingin mempertahankan bisnisnya. Tetapi hasil evaluasi menunjukkan bahwa meneruskan model usaha lama akan membuatnya terlilit hutang lebih besar. Nah, menghentikan model lama, merundingkan kewajiban, dan memulai kembali secara lebih realistis dapat menjadi keputusan yang berani. Jadi sebaliknya, meneruskan usaha hanya karena malu mengakui kegagalan dapat menjadi tindakan yang tidak bijaksana. Jadi, keberanian itu bukan berarti terus maju tanpa berhitung.
0: Iya.
1: Oke, pokoknya gak boleh menyerah, berani terus maju tanpa berhitung. Ya. Ada saat kita mundur, boleh kita mundur.
0: Kayak Dede ya akhirnya pingsan,
1: iya,
0: ya.
1: Ini Dede kan pingsan. Inilah contoh lah, masih mending pingsan. Bagaimana kalau kemarin dia kehilangan nyawa?
0: Iya.
1: Selesai itu. Itu namanya menurut saya bukan keberanian, itu konyol.
0: Konyol.
1: Iya kan, kita diberikan akal dan pikiran ya. Makanya ada istilah keberanian tanpa pengetahuan itu kekonyolan. Pengetahuan tanpa keberanian tidak jadi apa-apa. Jadi kita harus punya keseimbangan antara pengetahuan dan keberanian.
0: Betul.
1: Harus punya keseimbangan antara rasa takut dan pantang menyerah itu. Gitu ya. Jadi yang nggak boleh menyerah itu untuk terus meningkatkan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
0: Yeah.
1: Betul. Tapi masalah cara pencapaian, berganti cara, berganti target, gitu ya, yang ingin dicapai itu bukan menyerah.
0: Iya, betul.
1: Kan bagi kita ingin memberikan nilai manfaat gitu.
0: Nah itu Kak Asep, ini ada salah satu kisah sahabat saya nih.
1: Betul.
0: Sahabat saya bekerja di sekolah di Jerman.
1: Betul.
0: Itu sudah ngambil, udah posisinya doktor ya di sana.
1: Betul.
0: Tapi karena nasib di sana belum mendapatkan pekerjaan yang dia dapatkan. Betul. Gitu ya. Akhirnya dia jadi supir truk, Kak Asep. Ada kesempatan untuk pekerjaan itu sopir truk, katanya gitu. Nah, apa yang terjadi, Kang Asep? Kata dia, saya kan dokter, ngapain saya harus bekerja di tempat apa seperti itu? Dan itu bukan dunia saya. Tapi selang berapa tahun pekerjaan itu belum dia dapatkan. Untuk pulang ke Indonesia juga. Dia ragu-ragu begitu karena dia biaya sendiri kan, bukan beasiswa begitu ya. Akhirnya dia putuskan untuk, ya deh saya ambil pekerjaan itu. Akhirnya kan dia bukan menemukan kegagalan ketika dia mencari pekerjaan, kan gak ketemu-ketemu tuh. Betul. Belum ada selahnya. Sama Gusti Allah dikasih rejeki itu jadi supir, bukan rejeki, jalan itu jadi sopir truk. Apa yang terjadi, Kang Asep? Dia belajar dari mulai tes ya, tes yang untuk persyaratan menuju ke itu tuh, menuju ke menjadi sopir truk itu. Anda pernah punya pengalaman nyupir, katanya gitu? Belum, kursus dulu, katanya. Kursus dulu. Itu kursus tuh berapa bulan, katanya gitu ya. Dari mulai simulator sampai ke bentuk truk yang sesungguhnya, katanya. Itu sampai hampir setahun setengah, katanya gitu. Betul, dia belajar. Nah, sedangkan sementara penantian pekerjaan itu belum datang-datang juga, tawaran pekerjaan itu. Akhirnya dia yang dia tarik, ya ambil itu aja, supir truk itu. Akhirnya sudahlah saya akhirnya ditekuni itu supir truk. Akhirnya ketika dia sudah lulus dengan license yang bisa dia pakai, akhirnya dia menjadi supir truk dengan, ya walaupun dia gelar doktor, tapi dia menjadi supir truk di sana. Apa yang terjadi? Ketika dia bertemu temannya yang bekerja di suatu instansi lah di sana begitu ya, dengan gelar yang sama karena sahabatan begitu. Terus dia temannya bilang, "Aduh, capek nih, aku bekerja di sini," katanya. "Aku stres," katanya gitu, pekerjaannya. Sementara dia kan supir truk mah jalan-jalan baik gitu ya.
1: Perlu mikir berat-berat.
0: Gak mikir yang berat-berat. Tapi gaji sama, katanya gitu. Katanya gaji sama. Jadi sebetulnya ketika Allah itu tidak memberikan kesempatan untuk menjadi staff yang seperti temannya itu, dia diarahkan ke menjadi supir truk yang merasa dia gengsi. Tapi ketika dia menjalani itu semua, ketika dia berjumpa dengan teman yang lain, malah dia bersyukur. "Ah, saya happy kok, saya jadi supir truk walaupun saya sebenarnya gengsi juga gitu ya." Dan penghasilannya itu menurut teman, menurut sahabat saya itu sama-sama aja gitu. Sementara tapi bedanya antara di teman saya dengan temannya yang bekerja itu di instansi tersebut, tingkat stresnya jauh lebih berat dibandingkan dengan dirinya. Jadi dia bersyukur, ah gak apa-apa, daripada saya megang gengsi katanya gitu ya, daripada saya megang gelar yang saya pegang ternyata gak bahagia,
1: betul,
0: saya lebih baik memilih seperti itu. Nah itu juga salah satu apa insight yang saya terima ya, waktu sahabat saya pulang ke Indonesia untuk ngobrol seperti itu. Walaupun gelar saya tinggi-tinggi, tapi buat saya tingkat yang saya ingin capai ternyata bukan itu. Saya ingin bahagia katanya gitu. Nah itu.
1: Jadi ada orang yang pekerjaannya berbeda, mm-mm, hasilnya sama. Mm-mm. Ya contoh lah, saya masih ingat Dicky Light ya dulu ya, Dicky Light nih. Panasir, almarhum Panasir ya. Mm-mm. Sahabat kita Dicky Light ya, alhamdulillah mudah-mudahan yeah, Allah muliakan ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ini hari Jumat ya,
0: alhamdulillah
1: ya, diampuni dosanya, diterima ibadahnya. Cerita ke saya, alhamdulillah Pak Asep katanya, anak saya baru lulus dari UPI, benar ya?
0: Betul, betul.
1: Benar ya, sarjana.
0: Padahal pekerjaannya dia
1: di sini. Ya. Pekerjaan di sini kan subuh-subuh bukain, bayar listrik, bayar apa ya. Boleh dibilang waktu di Kelet itu obel lah gitu ya, di Kelet FM. Di sisi lain, saya pernah ketemu ke kabin di pemerintahan. Dia bercerita yang sama, alhamdulillah Pak Asep, saya sudah bisa menyalahkan anak hingga sarjana. Pekerjaan yang berbeda, hasilnya
0: sama.
1: Iya. Kan gitu ya. Ada juga yang pekerjaannya sama, hasilnya berbeda. Saya dulu di Astra Pak Adil, pekerjaan sama dengan yang lain. Ada yang lain mah bisa nabung, bisa apa. Saya mah tanggal 15 udah habis, pinjam lagi. Semuanya. Ya. Saya tuh mikir ya, ini kan saya kerjaan sama dengan dia, sama-sama di Astra gitu ya. Kan orang begitu ya. Ada yang bilang begini, kenapa keluar dari Astra gitu ya? Orang kan nyaman di Astra. Karena orang yang dilihat mungkin saat itu orang kerja di Astra yang makmur hidupnya. Gitu. Saya tuh jadi mikir, iya saya bilang yang makmur-makmur, yang kismin-kismin, yang kurang-kurang, walaupun ada di tempat yang sama, sama, pekerjaan yang sama. Nah dalam kehidupan tuh begitu. Ada yang pekerjaannya berbeda tapi hasilnya sama gitu Pak Dil ya. Ada yang pekerjaannya sama tapi hasilnya berbeda. Nah yang tadi itu kan pekerjaannya berbeda, yang satu supir truk, yang satu di instansi mana, tapi hasilnya sama. Dia cukup untuk makan, ini pun cukup untuk makan. Ya, jadi sekali lagi, mari kita reorient apa tuh merubah tujuan hidup kita itu, jangan apa tuh bisnis atau harta, tahta, pangkat, jabatan itu jangan jadi tujuan. Jangan jadi tujuan. Itu sayang ya. Mari kita cari tujuan yang lebih tinggi daripada itu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya.
0: Jadi itulah ya.
1: Ini kita di siaran begini Pak Adil, maaf ya. Jangan berpikir tuh saya dapat apa dari siaran ini. Sayang kalau begitu. Pertanyaan buat kita siaran ini manfaat apa yang bisa kita berikan? Kan begitu ya.
0: Ya mungkin ada orang yang tadinya kenapa sih kok hidup tuh gini-gini aja, tapi setelah mungkin mendengarkan di sini, oh iya juga ya.
1: Inspirasi ya, gitu kan ya. Ya bisa jadi kan, intinya
0: daripada stres gitu ya.
1: Betul. Cari tujuan yang hakiki. Tujuan hakiki itu adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam hidup ini. Terserah Anda mau menekuni apa, mau mencari apa, mau mencapai apa, mangga gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan aduh gimana nih saya ya, kerja di sini, misalkan saya capek lah. Jadi jangan ukurannya capek lah. Manfaatnya Anda lebih bermanfaat mana hidup itu, tinggal di kantoran atau Anda berada di pasar? Kalau Anda berada di pasar bisa memberikan manfaat yang lebih besar, kenapa tidak kita dagang gitu ya? Gitu ya. Kita atau sebaliknya misalkan, kita di pasar tidak bisa memberikan manfaat gitu ya. Kita ada manfaat yang lebih besar, misalkan contohlah misalkan ngajar gitu ya. Ya udah mendingan ngajar gitu. Orientasi. Jadi orientasinya ayolah, mari kita tujuan hidup kita ini kita samakan itu memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya. Apapun profesi Anda, bidang Anda, indikator keberhasilan itu memberikan manfaat yang lebih besar. Bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Itu pencapaian kita itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Sehingga manfaat besar lagi nih. Ya Pak Adil silakan kalau misalkan ikut klub apa, pertanyaannya satu, memberikan manfaat lebih besar nggak dibandingkan yeah. dengan tidak ikut kan begitu?
0: Iya, yeah. saya manfaatnya ya dapat link lah.
1: Nah, link nah, kan dari situ.
0: Dari situ bisa mendapatkan karena gini, kalau saya kenapa masuk komunitas sampai kakak saya sendiri bilang Betul. Begini, nah naonan mana sih touring begitu kata kakak saya begitu Betul. Ngabisin duit dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat sudut pandang jalan-jalannya touring dan lain sebagainya. Betul. Saya mendapatkan link banyak di situ. Betul. Sampai saya bisa, mohon maaf ya, saya bisa ketemu dengan petinggi-petinggi dari pemerintahan, betul, saya betul. Bisa bertemu dengan petinggi-petinggi di kepolisian, betul, betul. TNI, kemudian saya bisa sampai ke kementerian juga. Artinya ketika di dalam komunitas itu banyak sekali hal yang bisa kita ambil, kita ambil sisi positifnya, bagaimana betul. Kita menempatkan diri kita untuk sesuatu yang mendapatkan manfaat yang lebih, bukan berarti hanya sekedar untuk menghabiskan waktu percuma begitu ya. Ada niatan lah seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk sahabat Kelet yang barangkali ingin sharing sama dengan pembahasan kita di pagi hari ini, tidak akan kami sebutkan apabila memang punya problem yang ingin disampaikan. Saya tidak akan menyebutkan siapa sahabat Kelet ya. Seperti halnya sahabat yang satu ini. Kang Asep.
1: Siap.
0: Saya mau bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Bagaimana menyikapi situasi seperti sekarang ini? Karena pekerjaan dan usaha susah, harga pun serba naik katanya gitu, sehingga ekonomi jatuh. Untuk berdagang juga butuh modal katanya. Sementara pinjaman ke bank juga sangat sulit syaratnya. Jadi terima kasih. Bagaimana solusinya? Saya tidak menyebutkan namanya Kang Asep.
1: Jadi tema ini saya angkat sebetulnya relate ya dengan kehidupan saat ini Pak Adil. Jadi sekarang itu kehidupan itu memang sebuah yang tidak bisa kita pungkiri ya, faktanya ya. Saya suka banyak mengkritisi, jangan fakta, katanya Sunda banget, fakta. Belajar F ya.
0: Fakta. Siapa bilang saya tidak menyebut F? Fitnah.
1: Jadi faktanya memang harga-harga pada naik, kemudian tidak diikuti dengan kenaikan penghasilan, bahkan yang ada malah kehilangan penghasilan. Ya saya mengajak jangan kehilangan kebahagiaan dalam ketiadaan gitu. Jangan kehilangan kebahagiaan dalam ketiadaan, rugilah hidup kita gitu ya. Nah bagaimana caranya supaya kita tetap bahagia? Ya saya tidak akan mengajarkan bagaimana supaya bisa dari tidak punya uang punya uang, itu bukan wilayah saya. Tapi bagaimana kita dari dalam kondisi apapun tetap bahagia, tetap optimis. Jadi ada begini ya sahabat Kelait, ada keterangan kadal fakru ayakuna kufron. Kefakiran itu mendekatkan kekupuran. Jadi hati-hati ya bagi kita yang sedang mengalami ujian ekonomi, jangan kita landas jadi kufur. Kufur itu artinya kita menghilangkan berhenti beribadah dan sebagainya gitu ya. Jadi ngapain lah saya sholat? Saya kan udah sholat duha tiap hari, tahajud tiap malam, kemudian sedekah tiap hari memaksa kemampuan saya. Tapi kok kehidupan gini-gini aja gitunya. Jadi jangan ditransaksikan lah antara ibadah kita dengan terkabulnya doa. Udah mah kita mah ibadah aja kepada Allah sebagai bukti. Dan Allah juga nggak tidur. Kan ingat kan hidup bukan hanya di dunia, di akhirat.
0: Iya.
1: Ya nggak di dunia pasti, insya Allah oleh Allah disiapkan balasannya nanti di akhirat. Gitu.
0: Iya.
1: Jadi jangan ditransaksikan seakan-akan tidak terkabulnya doa, terus ibadah pun jadi berhenti. Ibadah tetap aja jalan.
0: Iya.
1: Tahajud, doha, sedekah, sholat lima waktu bagi yang Muslim ya, tetap itu mah jalan aja. Terkabul tidak terkabulnya doa itu udah jangan ditransaksikan, jangan menjadi yang membuat ibadah kita lantas terhenti, enggak gitu. Makanya setelah ibadah itu kan kita, makanya ada istilah kita berserah. Berserah menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi intinya kita masih tetap bisa bahagia kok. Bisa bahagia. Ya kita jadi lihat apa yang bisa kita, yang masih kita bisa miliki saat ini.
0: Iya.
1: Gitu. Kita memang kita kan masih memiliki mata yang boleh aja nilainya miliaran kan gitu. Masih memiliki hidung, masih memiliki mulut ya.
0: Bisa makan enak.
1: Bisa ya. Makan enak gitu ya. Ya kita sederhanakan lah. Jadi bedakan antara menyederhanakan dengan menyepelekan. Nah, kita mari belajar menyederhanakan sesuatu. Menyederhanakan sesuatu. Kan ada salah sekarang istilah-istilah apa tuh yang ngetrennya downgrade ya, yeah. Menurunkan grade. Sebetulnya itu bagus gitu ya. Mendowngrade itu bukan berarti mengecilkan ambisi, mengecilkan mimpi dan cita-cita, bukan.
0: Menyesuaikan dengan kemampuan kita.
1: Menyesuaikan dengan kemampuan. Mm-hmm. Bahkan sering saya sampaikan, coba Islam itu luar biasa ya. Ukuran kebahagiaan bagi Islam itu cuma 3, Pak Adil. Mm-hmm. Anda cukuplah Anda bahagia kalau memiliki 3 hal ini. 1, badan yang sehat. 2, tidak dalam keadaan keadaan yang aman, tidak dalam ancaman, tidak sedang perang, dan yang ketiga masih bisa makan untuk 3 hari ke depan. Coba, kenapa disederhanakan begini supaya semua orang tuh berhak punya kesempatan besar untuk tetap bahagia dalam kondisi apapun. Nah gitu Bu, jadi dalam kondisi apapun itu Ibu atau Bapak yang bertanya?
0: Bapak kayaknya.
1: Bapak ya. Pak, tetap kita mempertahankan kebahagiaan. Karena syarat untuk bahagia tidak harus dengan
0: materi ya.
1: Materi, gitu. Tidak harus dengan materi. Nah, kita tidak bahagia mungkin kita kriteria kebahagiaan kitanya yang perlu kita revisi.
0: Ya, karena kita ngelihat ya, mohon maaf ya, Kang Asep ya, ini ngelihat ada orang yang santai-santai aja ibadahnya. Bahkan kalau saya lihat dia tuh kalau misalnya saya ajak sholat gitu ya, sholat gitu. Ah, nantilah saya mah, kayak gitu ya. Tapi benar, Kang Asep. Nah, kadang-kadang saya ngiri ya. Kata orang kalau kamu ngiri, cari jalan yang kanan, katanya gitu. Ya, kalau jangan kalau kamu ngiri, katanya sama orang, kamu kanan aja. Kamu artinya betul juga kalau misalkan kamu ngiri ngelihat orang itu berarti kan kita jadi julid ya. Penyakit hati. Kamu kanan aja, kanan tuh berarti positif. Berpikir positif kalau misalkan. Kebayang nggak kalau dia itu sholat gitu. Banyak rezeki, ya pahalanya pasti lebih banyak, ya pasti karena dia bisa berbagi lebih banyak ke orang lain ya, gitu. Bermanfaat untuk orang lain. Nah sementara kita yang pas-pasan aja, kita berharap sama Allah, ya Allah aku ini mendapatkan rezeki dong, ya sama kayak orang lain gitu ya. Tapi ketika Allah memberikan rezeki itu semangkuk yang Allah takdirkan pada kita, ya kita syukuri gitu. Nah, ketika kita ngelihat orang yang, orang teh ibadahnya aja santai-santai aja, tapi kok kaya raya ya dia tuh. Nah, seperti halnya tadi Kang Asep sampaikan bahwa kebahagiaan itu dilihat. Jangan dilihat dari materi. Siapa tahu dengan kekayaan dia juga banyak masalah sebetulnya.
1: Betul.
0: Ya, banyak hal-hal yang kita tidak ketahui dengan kekayaannya tersebut, begitu ya. Siapa tahu ya kekayaannya didapatkan dari mana atau misalnya hasil dari apa. Kita tidak bisa menghakimi apa yang dia dapatkan gitu ya. Betul. Ya kalau kita ngiri yang nganan aja.
1: Oke, jadi intinya kebahagiaan itu hak setiap orang, gitu. Sehat juga hak setiap orang loh, Pak. Ya. Jangan
0: kemerdekaan, sehat. Kemerdekaan hak
1: kemerdekaan. Sehat juga hak setiap orang loh. Kan sehat itu semua orang bisa sehat dengan cara yang berbeda, gitu. Tidak harus ini dengan materi aja. Nah ini. Dari pertemuan kita ini Pak Adil ya. Jadi kapan kita harus bertahan, mengubah strategi atau berhenti. Jadi dalam kehidupan nyata keputusan ini sering menjadi persoalan yang sulit. Jadi tidak semua orang itu tidak mudah loh. Saya punya teman dulu ya, ada almarhum tuh. Katanya gini nih, ah saya mari dan mengesti cocok mengesti tinggalkan seseting. Dia pun ternyata kadang ibadahnya gitu untuk inilah gitu ya. Tapi prinsip hidupnya benar tuh. Ya, pusing-pusing teuing hirup mah cenah. Teu cocok mah geus, saya tinggalkeun. Saya mikir, kamu teh semudah gitu, maksudnya meninggalkan pekerjaan. Tapi saya teh mikir, benar juga ya. Sebab ujungnya begini, kan rezeki mah bukan dari pekerjaan katanya gitu. Ngapain kita maksakan terus ngotot di sini? Saya bukan nyerah katanya gitu. Tadi benar juga saya bilang gitu ya, dalam situasi tertentu.
0: Tapi
1: gitu.
0: Buat orang yang beriman tentunya kan uang itu atau rezeki itu bukan dari pekerjaan ini saja, dari Allah kan,
1: dari
0: gitu
1: ya. Dari itu enaknya punya iman itu begitu. Yang tadi saya bilang pekerjaan berbeda bisa jadi hasilnya sama. Atau pekerjaannya sama. Atau pekerjaannya sama bisa jadi
0: hasilnya berbeda.
1: Hasilnya berbeda. Kita mah doa-doa, ikhtiar-ikhtiar gitu ya. Hasilnya biar serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan kita terlalu ngotot, akhirnya kita malah jadi sakit gitu pikiran. Nah, ini berikut kerangka praktis yang menggabungkan pertimbangan psikologis pertimbangan nasional. Jadi satu, bertahan ketika tujuan masih bermakna dan jalannya masih layak. Jadi kita pertahankan perjuangan ketika tujuan sesuai dengan nilai hidup, kemajuan yang masih mungkin dicapai dan tantangan dapat diatasi melalui belajar atau dukungan. Contoh misalkan tetap belajar untuk ujian sertifikasi meskipun beberapa kali gagal sambil memperbaiki metode belajar gitu ya. Jadi kita bertahan kalau memang tujuan itu masih bermakna dan jalannya masih layak. Nah, di situ jadi kita bertahan. Yang kedua, kita mengubah strategi. Ketika usaha tidak menghasilkan kemajuan yang diharapkan. Ini bukan menyerah, mengubah strategi. Jadi jangan buru-buru meninggalkan tujuan hanya karena satu metode tidak berhasil. Jadi periksa asumsi, mintalah masukan, uji pendekatan. Jadi yang diubah caranya. Atau ini yang ketiga, berhenti atau melepaskan ketika biaya dan resikonya tidak lagi dapat dibenarkan. Itu bukan menyerah. Jadi berhenti dari bertahan itu bukan menyerah. Melepaskan itu bukan menyerah. Gitu ya. Jadi pertimbangkan untuk berhenti ketika tujuan sudah tidak sesuai dengan nilai hidup. Ya, kerugiannya tidak terkendali atau situasinya membahayakan keselamatan dan kesehatan. Bukan menyerah gitu. Melepaskan. Menyerah. Gitu. Jadi jangan kita termakan dengan keyakinan pantang menyerah yang pada akhirnya kita tuh jadi menyakiti diri gitu ya.
0: Iya.
1: Terus kehilangan kesempatan itu.
0: Waktu
1: terutama. Waktu juga gitu.
0: Baik.
1: Nah, ada 5 pertanyaan sebelum kita memutuskan. 1, mengapa saya ingin bertahan? 2, apa yang masih saya dapat kendalikan? Gitu ya. Apa yang sudah saya pelajari? Apa biaya yang harus saya tanggung? Ya, jika saya melepaskan cara lama, jalan lain apa yang tersedia? Nah, gitu. Jadi ini untuk orang, kalau Anda yang mau ngambil keputusan, kan tidak sedikit ya bingung gitu ya, ngambil keputusan. Tinggalkan, jangan. Jalani atau berhenti. Terus maju atau mundur.
0: Kalau saya dengar toke, Kang Asep.
1: Apa?
0: Toke kan suka bunyi.
1: Gimana?
0: Toke, ya. Satu, toke. Nah, kalau misalnya saya dengerin misalkan saya terus kerja atau keluar gitu ya. Toke terus. Toke keluar. Toke terus. Toke keluar. Terus tokenya diam. Oh, berarti saya harus keluar.
1: Ini enggak boleh, Pak Dil.
0: Musyrik gitu.
1: Musyrik. Namanya itu khurafat.
0: Ya.
1: Dalam Islam ya, keyakinan Islam. Kupu-kupu masuk, wah, ya rezeki.
0: Ada tamu nih.
1: Khurafat.
0: Atau enggak bulu mata berkedut ya.
1: Berkedut ke tamu.
0: Katanya kamu mau nangis ya, kan menerima itu. Atau mimpi yang jelek tuh apa? Dikejar ular apa
1: gitu. Tapi ada juga boleh kita juga tanda-tanda alam.
0: Iya.
1: Tanda-tanda alam. Ya kayak tsunami itu kan ada tanda-tanda alam. Yang air surut gitu ya. Tiba-tiba di situ burung apa gitu ya, pada hewan itu tanda-tanda alam. Itu mah ada landasan teorinya.
0: Oh, ada, ya.
1: Boleh kita, yang enggak boleh itu yang tanpa ada landasan teori ya, tanpa ada hasil apa istilahnya?
0: Riset ya.
1: Atau tidak ada pendekatan ilmiah.
0: Ilmiah lah. Ya.
1: Terus kita menyimpulkan. Nah, itu hati-hati juga karena ini nanti akan masuk wilayah khurafat nanti.
0: Khurafat ya.
1: Khurafat
0: ya.
1: Gitu, khurafat. Terus kalau sugesti boleh enggak sugesti? Boleh. Saya Pak Adil contoh ya. Saya juga mau sugesti. Boleh kalau sugesti boleh, kayak semacam gini. Saya tuh aneh kalau setiap habis sakit suka dapat rezeki gede gitu.
0: Nah, itu ya.
1: Nah, gitu. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ya itu boleh aja. Ya Allah.
0: Biamini,
1: jadi ketika sakit itu kita berpikirnya positif. Insya Allah modal sendiri bakal dapat rezeki gitu.
0: Iya. Mungkin ini kifarat ya. Mungkin kifarat, mungkin dosa-dosa kita dibuang dulu pada saat sakit untuk mendapatkan yang lebih baik tadi.
1: Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
0: Oke, okay. Kang Asep, nggak kerasa nih waktu kita sudah mendekati.

0: akhir, mungkin ada yang ingin disampaikan ketika disimpulkan untuk topik kita pagi hari ini?
1: Jadi kesimpulannya, benarkah menyerah itu salah? Jadi jawabannya tidak selalu. Yang perlu dinilai bukan sekedar apakah seseorang berhenti, tetapi alasan, cara, konteks, dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Jadi kita bisa melihat, merangkum pembahasan ini dalam 4 prinsip ya. Satu, prinsip spiritualitas. Jadi berikhtiarlah dengan sungguh-sungguh, berserah atas hal yang tidak dapat dikendalikan, dan jangan menjadikan hasil sebagai satu-satunya ukuran nilai diri. Jadi jangan menilai tidak berhasil tuh, menghukum, menilai diri kita tuh gagal, enggak. Iya. Dan juga berhasil bukan juga berarti nilai kita berhasil, tergantung nanti setelah berhasilnya bermanfaat atau tidak, kan gitu. Jadi berhasil itu baru satu, baru memiliki kendaraan aja, tools untuk kita bisa mencapai keberhasilan yang hakiki, yaitu memberikan nilai manfaat.
0: Iya, dan gitu. Juga kebahagiaan yang
1: kebahagiaan. Kita cari. Yang kedua, secara psikologis, kenali emosi dan pola pikir, pelajari kegagalan, tingkatkan fleksibilitas, dan carilah dukungan yang sesuai dengan ketika menghadapi kesulitan. Nah, prinsip rasionalnya, kita karena diberikan otak kan tadi secara rasional, kita evaluasi tujuan, strategi, sumber daya, risiko, dan alternatif. Jadi ketekunan ini harus disertai kemampuan untuk belajar dan menyesuaikan diri. Nah, prinsip kemanusiaannya, jangan mengorbankan keselamatan, ya, kemudian martabat dan kesehatan secara membabi buta demi mempertahankan sesuatu. Jadi meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Nah, jadi quotes-nya adalah, jangan mudah menyerah pada tujuan yang bermakna, tetapi jangan terlalu keras kepala mempertahankan cara yang salah. Terkadang keberanian terbesar bukanlah terus melangkah ke arah yang sama, melainkan berani mengubah arah demi kehidupan yang lebih baik. Jadi pada akhirnya keberhasilan bukan hanya tentang seberapa jauh kita mampu bertahan, melainkan juga tentang apakah perjuangan kita membawa kita menjadi manusia yang lebih bijaksana, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan dengan lebih bermakna.
0: Betul.
1: Begitu.
0: Iya. Oke, gak kerasa ya, sahabat Kilait, waktu yang tentu sangat bermanfaat ini, ya bermakna. Kalau memang ada waktu tambahan, sebenarnya saya pengen ada waktu tambahan kayak seperti Indonesia lawan Thailand kemarin ya. ya kemarin Persib ya.
1: Persib.
0: Pas di ujung-ujung akhir, taunya golnya di akhir-akhir ya.
1: Indonesia lawan Thailand, atau Belanda lawan Thailand.
0: Oke, sahabat kalian, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, dan juga sahabat-sahabat yang bergabung di TikTok Live ya. Ada sahabat Seni, ada sahabat Nada, ada sahabat Egit. Nah, ini sahabat saya nih, sahabat Egit nih. Oke, ada Ahmad ya, ada Raihan juga, ada orang Korea nih, Beyond Shock ya. Oke, ada, wah banyak ya. Gak bisa disebutin satu-satu nih, waktunya habis malah nyapa-nyapa. Terima kasih untuk semuanya, dan tentunya Kang Asep juga, terima kasih untuk pekan ini, sangat menginspirasi sekali. Karena kadang-kadang seperti yang tadi disampaikan, bahwa menyerah itu bukan berarti kita menerima atau pasrah akan kegagalan, ya, tetapi kita belajar untuk bisa lebih baik lagi. Insya Allah kita ketemu lagi ya Kang Asep ya, pekan depan dengan topik yang menarik. Mudah-mudahan juga apabila ada sahabat kritik dan saran untuk spiritual mind motivation setiap Jumat pagi, silakan ada WhatsApp ke 0812-203-1972 untuk mengangkat topik apa sih yang barangkali ada ingin sampaikan untuk topik mendatang, atau masalah-masalah apa sih yang ada dalam diri kita untuk dibahas di pekan mendatang. Oke, saya ingin menyampaikan closing statement dari Kang Asep untuk pagi hari ini.
1: Iya. Jadi closing statementnya sebenarnya tadi udah disampaikan. Jadi closing statementnya adalah, jangan mentransaksikan ibadah Anda dengan terkabul atau tidak terkabulnya doa Anda.
0: Oke, nah itu yang sangat-sangat ini ya, mendalam sekali. Singkat tapi sangat mendalam. Ya. Jangan mentransaksikan ibadah kita dengan apa yang
1: terkabul atau tidak
0: terkabul atau tidaknya doa kita. Ya, mungkin Allah menunda terkabulnya doa tersebut, ada niat di balik itu semuanya. Oke. Okay. Kang Asep, terima kasih.
1: Sama-sama,
0: kita jumpa lagi di makan depan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat kalian. Sekaligus saya Adil Maulana undur pamit dari hadapan Anda, dan insya Allah kita ketemu lagi di Spiritual Mind Motivation pekan mendatang.
2: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: gimmicks. Your inspiring radio station, the best in Bandoons.
1: On 107.1 K-Light.
0: Bandoons, inspiring sound.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIGHT, kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Morning Review untuk edisi hari Jumat 9 Oktober 2026 berakhir sudah. Dan saya ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat KLIGHT yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal atau ungkapan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Tetap bersemangat sahabat KLIGHT untuk menikmati hari-hari di awal bulan Oktober ini. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan hari ini berjalan lancar. Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan yang paling penting adalah kita selalu jaga kesehatan, karena kesehatan adalah sangat bernilai tinggi harganya. Baiklah sahabat KLIGHT, saya Adil Maulana undur pamit dari hadapan Anda, dan insyaallah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Xantone.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran. Saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung's Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Kelight. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman bisa kembali lagi menemani Anda hari ini di 9 Oktober 2026. Selamat ulang tahun ya untuk Anda yang berulang tahun hari ini, sahabat Kelight. Dan iya, ada teman saya yang berulang tahun hari ini, tapi kayaknya lagi Jumatan. Salah satu broadcaster handal ya Kota Bandung, yang suaranya tuh suka kita dengar juga di jurnal PRSSNI di Jabar Now. Mas Gilang Pambudi. Mas Gilang Pambudi, selamat ulang tahun. Nanti deh habis Jumatan saya kirim lagu ulang tahun untuk Mas Gilang. Dan sahabat Kelight, tentu saja saya hari ini kayaknya enggak ada talk show ya. Jadi lanjut terus nemenin Anda sampai pukul 3 sore di 0812-203-1972. Anda boleh request lagu-lagu Indonesia, boleh lagu barat, boleh. Ada Mbak Nani, ada Mbak Foni, ditunggu lagunya. Nanti saya akan hadirkan. Dan selamat makan siang untuk Anda. Selamat Jumatan yang lagi Jumatan, yang enggak Jumatan silakan langsung bergabung. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

107,1 Kelair FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelai. Oke, itu dia Kris Dayanti Mahadaya Cinta, buah karya dari almarhum Guru Soekarno Putra. Dan sebelumnya ada Jennifer Lopez, If You Had My Love, yang disuka oleh Mbak Foni di Astana Anyar, yang kirim salam untuk Timothy, Jenny, Mama Hani, dan juga kru Kilar FM. Terima kasih banyak. Lalu juga ada Mbak Nani yang suka dengan salah satu lagu favorit saya ini ya, dari Rita Effendi, Saling Setia. Ditunggu, sebentar akan dihadirkan. Ada juga Mas Antoni yang request Just Because I Love You dari Lina Santiago. Ditunggu, lagunya akan dihadirkan sesaat lagi sebelum jam 1 siang. Karena gak kerasa ya, bentar lagi jam 1 akan ada Jabar Now nih sahabat Kelight. Apa kabar untuk Mbak Nila di Dago, Ibu Tuti di Sarijadi, untuk Nadia juga, dan untuk semua sahabat-sahabat Kelight yang tengah menikmati Kelight FM via radio analog ataupun via streaming. Untuk Ibu Lina Syawalina, dulu adalah ketua prodi jurusan bahasa Prancis STBA Yapari Bandung, alma mater saya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu. Je ne parle pas bien français, je oublie cette langue. Udah lupa banget deh pokoknya mah. Kalau bahasa teh ya kadang-kadang ya begitulah ya, harus dipergunakan begitu. Terima kasih Ibu. Dan juga apa kabar ini untuk sahabat Mulyadi, lagu Kin saat-saat bersamamu, nanti ditunggu lagunya, mudah-mudahan bisa terputar sebelum jam 1 siang. Ya sudah, tanpa berlama-lama, satu persatu akan dihadirkan lagunya, dan ini untuk Anda.

107,1 Kelar FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelar. Selamat ulang tahun loh untuk anda yang berulang tahun hari ini, terkhusus untuk Mas Gilang Pambudi yang hari ini berulang tahun 9 Oktober ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia, dan selalu banyak rezekinya lah pokoknya ya untuk Mas Gilang dan juga untuk yang berulang tahun hari ini. Dan tadi sudah diputar ya untuk Mas Sandi Kustejo, lalu kemudian juga untuk Mas Antoni, Mbak Kety dan Mbak Imelda. Nanti ditunggu lagunya, nanti akan saya hadirkan. Dan juga untuk Mbak Susi, juga nanti saya akan hadirkan lagunya. Selamat untuk Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Mas Naif, Mbak Nila, Ibu Edit, dan semuanya. Baik, nanti dihadirkan sudah jam 1 siang, karena jam 1 ini kita tersambung dulu dengan Jabar Now.

0: 107.1.
1: 107.1.
2: Bandung's inspiring sound.
3: PSPR SSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PR SSNI di Jawa Barat.
4: Menyetop kendaraan si korban, menanyakan alamat rumah, kendaraan dirampas. Pelaku bisa diamankan dan dibawa ke polsek.
5: Satu bawa alat peraga, yang satu pengeras suara. Terjadi ejek-ejekan, pelemparan.
6: Jabar Now edisi Jumat 9 Oktober diantaranya mengenai ricuh undian nomor urut pilkades di Subang, pendukung saling lempar batu. Pasca putusan MK, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi turunkan foto Gibran. Dugaan penolakan pasien BPJS ibu hamil kembar kritis di Kota Banjar. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana pengambilan nomor urut calon kepala desa, Cakades, di Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Kabupaten Subang, memanas. Agenda yang juga mencakup penetapan tanda gambar calon itu sempat diwarnai kericuhan saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon Kades berlangsung.
7: Kericuhan terjadi saat rapat pleno penetapan nomor urut dan tanda gambar calon kepala desa berlangsung. Situasi mulai memanas ketika sejumlah pendukung membawa alat peraga kampanye dan pengeras suara. Menurut Kapolsek Pusaka Nagara, AKP Haji Warjo, ketegangan bermula ketika massa pendukung Cakades hendak masuk ke kantor desa. Situasi kemudian memanas karena adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan berada di dalam ruang pleno.
5: Kesalahpahaman aja, pengambilan nomor urut dari kubu kedua belah pihak memang menyalahi aturan. Yang pertama, yang satu bawa alat peraga berupa baliho, yang satu membawa pengeras suara. Sehingga terjadi ejek-ejekan, terjadi pelemparan. Kejadian itu hanya 5 menit, kita gabungan Forkopimcam, Pak Camat, Pak Dan Ramil, saya, dan seluruh anggota alhamdulillah hadir. Kami ke dalam untuk memanggil calon Pak Oleh sama Pak Ibnu, suruh meredam masanya, alhamdulillah.
6: Dugaan penolakan pasien gawat darurat kembali mencoreng pelayanan kesehatan di Kota Banjar. Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi rumah sakit Mitra Idaman pada Sabtu dini hari lalu.
8: Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekitar pukul 1 dini hari. Padahal Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas ICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis.
9: Ruangan NICU penuh, kamar penuh. Terus saya harus kemana? Ke RSUD. Bu, bisa dikonfirmasi ke RSUD biar tahu ada pasien kritis kan? Dia bilang apa? Pergi aja sendiri, boro-boro nawarin ambulan. Saya minta konfirmasi ke RSUD, enggak. Mereka enggak mau. Depan IGD, parkiran. Manggil perawat, pas datang buka pintu, anak yang pertama keluar, keluar di mobil teh. Evakuasi rada lama karena mobil kecil, suami menghalangi pintu, jadi bingung. Saya bilang kan kembar anaknya, kalau di situ dipotong nanti kan yang satu gimana? Nah, nyampe anak saya itu keracunan ketuban teh, soalnya di luar kan lama.
8: Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal, sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar.
6: Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari fraksi PDI Perjuangan, PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Dia mengaku aksi itu sebagai bentuk protes menyusul fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi atau MK terkait polemik ijazah Gibran.
0: Rojab mengaku merasa malu melihat sosok seorang wakil presiden yang hingga kini dinilainya tidak dapat membuktikan keabsahan ijazah setar SMA di persidangan. Ia menegaskan pencopotan atribut foto bersifat sementara waktu sampai ada fakta hukum lanjutan yang menyatakan ijazah Gibran sah secara hukum. Foto kini telah dititipkan ke bagian sekretariat DPRD. Meski demikian, Rojab menyebut tindakan ini merupakan murni sikap politik pribadinya dan belum dikonsultasikan secara khusus dengan struktur partai. Ia juga memastikan bahwa foto Presiden Prabowo Subianto masih tetap terpampang di dinding ruangannya.
1: Kalau melihat fakta persidangan di MK itu kan tidak terbukti, kan, gitu. Tidak ada yang menyatakan bukti Gibran memiliki ijazah. Makanya ya kita agak malu juga kan, saya malu sendiri kan gitu. Ketika misalkan sosok seorang wapres sampai hari ini tidak bisa membuktikan ijazahnya. Ini sifatnya sementara dan hanya di ruangan saya seperti itu untuk menurunkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pesan moral juga.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Harsiarda 2026.
10: Harsiarda 2026.
6: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
6: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
6: Saudara, aksi dugaan perampasan sepeda motor di Jalan Situmpuk, Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal. Satu dari dua terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah korban berteriak meminta pertolongan.
12: Aksi perampasan sepeda motor di Kelurahan Watu Belah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis siang gagal beraksi setelah korban berusaha menarik motor sambil berteriak maling hingga terseret beberapa meter. Dalam aksinya, terduga pelaku yang berjumlah dua orang memberhentikan korban yang saat itu tengah menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku menghentikan kendaraan korban dengan modus menanyakan alamat seseorang bernama Alvin. Saat korban lengah, pelaku berusaha merampas sepeda motor korban. Korban yang tidak ingin kehilangan kendaraan berusaha mempertahankan motor tersebut. Saat motor hendak dibawa kabur, korban berusaha menarik bagian belakang sepeda motor sambil berteriak meminta tolong. Warga yang berdatangan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berinisial AN yang kemudian langsung diserahkan ke petugas kepolisian Polsek Sumber. Sementara, seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dilakukan pengejaran oleh kepolisian Polsek Sumber.
4: Terduga pelaku ini menyetop kendaraan si korban, lalu menanyakan alamat rumah. Setelah itu kendaraan dirampas dan alhamdulillah pelaku bisa diamankan dan dibawa ke Polsek. Dan saat ini pelaku dalam proses penyidikan. Teman pelaku kita masih tetap melakukan pengejaran ya untuk mengembangkan lebih lanjut.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bandung mengintensifkan sosialisasi mitigasi bencana hidrometeorologi di 8 desa yang dipetakan rawan banjir bandang dan longsor menjelang musim hujan 2026.
13: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Gambar Irmawan mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi banjir dari adanya luapan berbagai sungai, diantaranya daerah Kecamatan Balai Endah, Bojong Soang, Dayakolot, Katapang, Ranca Ekek, Banjaran, Marga Asih, Majalaya, Solokan Jeruk, Cangkuang, dan Ciparai. Saat ini

0: cup seperti misalnya sampah-sampah yang perlu dibersihkan, perlu diangkat supaya tidak menimbulkan banjir. Selain itu juga kita BPBD mempersiapkan peralatan-peralatan kedaruratan dan logistik dalam persiapan bencana banjir ya.
1: Sejumlah spanduk berisi dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terpasang di sepanjang Jalan Puncak, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Keberadaannya menarik perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan Puncak.
2: Sebelumnya, KPK diketahui telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait penanganan perkara di Kabupaten Bogor. Warga menyatakan dukungannya terhadap proses penegakan hukum dan berharap penanganan perkara dilakukan secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3: Tujuan kami memasang beberapa spanduk bentuk kecintaan kami kepada Kabupaten Bogor. Bahwa Kabupaten Bogor itu selayaknya bersih dari tangan-tangan jahat. Pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan di bumi Tegal Beriman.
2: Keberadaan spanduk dukungan terhadap KPK ini menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga yang melintas di kawasan Puncak. Warga Kabupaten Bogor menyatakan akan mengawal dan mendukung proses penegakan hukum, serta berharap KPK dapat mengungkap perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor secara tuntas. Dukungan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi diharapkan tetap disalurkan melalui proses hukum, dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran. LPS PRSSNI Jawa.
5: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kelaira FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelaira. Oke, kita sudah berada di interval kedua, sahabat Kelaira, dan lagu-lagu bagus khas Kelaira FM. Kembali lagi bisa Anda request pastinya. Sudah ada Mbak Susi di Cibubur tadi ya, yang sudah saya putarkan lagunya dari Sting dengan Shape of My Heart. Lagu dari Sting ini, salamnya untuk Kang Panji, Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Mas Nayef, Mbak Nila, Bu Edit, dan semuanya. Lalu kemudian juga apa kabar ini untuk Mbak Kathy Peters ya, sudah nunggu lagunya terputar, terima kasih loh dari Dayton dengan This Love It Less. Terus kemudian juga apa kabar ini untuk Ibu Edit di Ciwaruga, sudah saya persiapkan lagunya, ini salah satu lagu favorit saya dari Fatima Rainey dengan Hey, untuk semua sahabat Kelight dan kru Kelight FM. Lalu kemudian juga ada Mas Ari di Margahayu yang suka dengan Reach Out There Be Shire dengan This I Swear, salam Jumat berkah untuk semua sahabat Kelight. Dan juga untuk Kang Kurnia Margana, ini kakak kelas saya untuk anak-anak trekking SMA 20 Bandung Lintas Angkatan. Terima kasih banyak, tapi lagu yang Phil Collins yang itu judulnya gak ada di Kelight. Barangkali Anda bisa request lagu yang lain ya Kang Kurnia ya. Begitu juga dengan Mbak Sri Rezeki, kita gak punya lagu itu di Kelight FM. Jadi Mbak Sri bisa request lagu yang lain ya. Kemudian juga ada sahabat Dani di Cimahi, lagu Michael Jackson Man in the Mirror. Mudah-mudahan bisa diputar sebelum jam 2 siang ya. Oke, ditunggu saja aja lagunya, dan tanpa berlama-lama ini satu persatu lagunya akan saya hadirkan, dan Ibu Edit, ini lagunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Anda lagi apa sih siang ini? Kalau habis pulang Jumatan mah kayaknya udah ya. Terus juga udah makan siang, ya kan? Kang Teki, ini aduh Bapak arsitek yang dulunya ketua prodi arsitek di ITNS ya. Kang Teki ya, sehat-sehat selalu Kang Teki, terima kasih. Tadi ada lagu Fatima Rainey memang yang Hey, yang kebetulan juga ini lagunya disuka oleh Ibu Edith. Itu salah satu lagu favorit saya, dan Kang Teki tahu banget deh lagu itu ya Kang Teki ya. Salam untuk Kang Yayan, untuk pokoknya Nebula Band mah luar biasa lah ya masa-masa ketika itu. Mas Ari sudah diputar lagunya ya, amin, Masya Allah. Oh gitu, dengerin This I Swear-nya sambil masak jogging-jogging dikit gitu deh katanya. Alhamdulillah, syukurlah kalau misalnya terhibur. Mbak Omi di Gerlong, sehat-sehat selalu. Mas Gilang Pambudi, sekali lagi selamat ulang tahun ya. Terima kasih banyak loh sudah suka dengerin Kelight FM. Kalau Anda dengar Jabar Now tadi ada suaranya Gilang Pambudi. Kang Dani ditunggu lagunya apa tadi, Man in the Mirror ya. Terus juga ada Kang Kurnia Margana. Nah kalau ini mah ada Philip Bailey nanti ditunggu. Tapi sebelumnya ada Mbak Sri Rezeki yang suka dengan apa ini, Faris RM ya. Dengan Jumpa Kedua, ini juga salah satu lagu favorit saya juga Mbak Sri. Oke, nampaknya sih kalau sampai jam 2 siang ini udah penuh ya requestnya sahabat Kelight. Jadi kalau misalnya Anda mau request itu akan saya putarkan sudah berita jam 2 siang. Terima kasih loh atas semua atensinya. Kalau untuk interval ketiga masih belum penuh, silahkan kalau misalnya Anda mau request lagu-lagu favorit Anda di tengah apapun aktivitas Anda di siang hari ini sahabat. Dan kalaupun ada di antara Anda yang belum makan siang, waduh, udah mau jam 2 siang atau harus makan siang, nanti apa masuknya brunch dong ya. Tapi memang ada loh ya orang-orang yang katanya gak tahu disengaja apa enggak gitu, dientar-entarin gitu makan siangnya. Gak tahu karena intermittent fasting. Maaf saya kalau salah nyebutinnya. Tapi kalau misalnya memang gak disengaja mah, sorry maksudnya kalau misalnya gak lagi diet atau gimana-gimana, atau selalu harus makan siang ya, dijaga benar-benar kondisi kesehatan kita. Salah satunya adalah dengan asupan makanan yang bergizi. Kayak di ini, kayak di posyandu saya. Sahabat Denny mangga atuh, silahkan requestnya. Tapi nanti saya putarnya kayaknya habis jam 2 siang ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sampai jam 2 siang udah penuh. Jadi saya buka request lagi nanti di interval ketiga sahabat Kelight. Dan ini lagu-lagu pilihan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Right, 107,1 Kelaira FM, Bandung's Inspiring Sound. Saya Bet Kelaira. Kayak itu tadi Easy Lover dari salah satu personilnya Earth, Wind & Fire ya, Philip Bailey, berduet keren luar biasa dengan Phil Collins yang disuka lagu ini oleh salah satu kakak kelas saya di SMA Negeri 20 Bandung, Kang Kurnia Margana. Halo Kang, katanya ini lagi nunggu raport semesteran semesteran anaknya di SMA Negeri 20 Bandung. Wah, penerus atuh ya, bernostalgia atuh ke Jalan Citarum lagi. Dan memang banyak banget nih, selain Kang Kurnia juga beberapa teman saya juga yang alumni SMA Negeri 20 Bandung, anaknya pun juga di SMA Negeri 20 Bandung. Dan alhamdulillah ada beberapa guru yang zaman saya dulu tuh ada Pak Tata almarhum, terus Ibu Dina yang kalau tidak salah masih masih aktif kalau tidak salah. Sehat-sehat semuanya untuk keluarga besar SMA Negeri 20 Bandung dan juga untuk semua SMA alumni SMA Negeri 20 Bandung lintas angkatan, dan juga ketua alumni SMA Negeri 20 Bandung Kang Medi Mahendra yang beberapa waktu lalu juga suka kesini ya, terkait dengan literasi, karena beliau adalah salah satu pejabat di perpustakaan Bandung kalau tidak salah. Kang Medi Mahendra, sehat-sehat selalu, salam untuk keluarga ya, dan juga untuk teman-teman saya juga di SMA Negeri 20 Bandung yang suka dengerin Kelada FM. Ya udah, tanpa berlama-lama, untuk Mbak Reni oke, untuk Kang Denny dan juga untuk yang lainnya, saya akan hadirkan sesudah berita jam 2 siang. Abis itu saya akan kembali lagi menemani Anda.

0: bukan para pedagang kaki lima atau PKL. Namun kebijakan tersebut bukan berarti melarang masyarakat berjualan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, para PKL tetap diperbolehkan menjalankan usaha dengan syarat mengikuti aturan mengenai lokasi, bentuk lapak, kebersihan hingga jam operasional yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, regulasi mengenai PKL di Kota Bandung akan terus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kota. Oleh karena itu, aturan yang mengatur zona maupun lokasi berjualan dapat mengalami revisi. Farhan juga memastikan penertiban akan tetap berjalan, terutama terhadap bangunan liar maupun lapak PKL permanen yang berdiri di atas trotoar dan mengganggu fungsi fasilitas publik. Farhan menegaskan penataan tidak hanya menyasar kawasan tertentu. Pemerintah Kota Bandung akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah hingga tingkat kelurahan.
1: KUKM memberikan mendapatkan paparan tentang rencana pengelolaan PKL yang tujuannya tentu adalah bahwa kita tidak pernah memberikan larangan PKL untuk berdagang, tetapi kami mohon kooperatifnya semua pelaku PKL agar mengikuti penataan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau KUKM Kota Bandung, Budi Rukmana mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang menyusun ketentuan yang mengatur lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima atau PKL. Konsep tersebut nantinya menentukan lokasi sesuai peruntukan, sehingga PKL tetap dapat berjualan tanpa mengganggu fungsi trotoar maupun fasilitas publik lainnya. Menurutnya terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi PKL di lokasi yang telah ditetapkan, antara lain terkait lapak tidak boleh permanen dan pedagang wajib menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, jam operasional akan diatur berdasarkan karakteristik masing-masing lokasi. Aktivitas perdagangan bisa berlangsung pada pagi, sore, maupun malam hari.
2: Untuk penataan dan penertiban ini, prinsipnya tidak boleh ada bangunan semi permanen, apalagi permanen di trotoar. Jadi yang pertama prinsip. Kemudian yang kedua, kita sedang menyusun peraturan wali kota dan wali kota tentang di mana lokasi yang boleh untuk dipakai. Kami menyebutnya lokasi sesuai peruntukan. Nah, di lokasi sudah peruntukan itu boleh berdagang, tapi ada tiga catatan penting. Yang pertama, bangunan tidak boleh permanen atau semi permanen. Kedua, datang harus bersih, pulang harus bersih. Jadi tidak boleh ada sampah di sekitar itu. Yang terakhir adalah kita tentukan jam operasional. Bisa pagi, bisa sore atau malam, tergantung lokasi yang di sana. Jadi artinya boleh berjualan, tapi di lokasi yang sesuai peruntukan berdasarkan kekuatan.
0: Wakil Wali Kota Bandung Erwin menyatakan terus mendorong penertiban dan penataan infrastruktur kabel di seluruh wilayah Kota Bandung agar lingkungan menjadi lebih rapi, aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Erwin saat meninjau dan menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai penataan kabel telekomunikasi dan persoalan lainnya di Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong. Erwin mengatakan peninjauan turut didampingi oleh dinas terkait serta kewilayahan setempat sebagai bentuk sinergi dalam respon cepat keluhan warga. Menurutnya kondisi kabel telekomunikasi yang semrawut tidak hanya mengganggu estetika lingkungan, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan warga, sehingga perlu segera ditata ulang dengan baik dan tertib.
3: Nah, kebetulan hari ini saya ke lokasi Lengkong, di mana kemarin ada komplain dari masyarakat terkait sisa kabel biarkan di pinggir jalan. Nah, alhamdulillah, Diskominfo langsung dari semalam, dari beberapa lokasi kita bersihkan, diambilnya lokasi kabel-kabelnya, dan insya Allah untuk kabel-kabel yang sekarang seperti ini juga akan kita rapikan juga seperti itu. Saya tentunya sama maaf kepada masyarakat, mungkin tidak seluruh jalan raya utama saja, tetapi mungkin ini kan jalan kedua ketiga yang emang kadang-kadang lepas. Tapi insya Allah semenjak kejadian ini mudah-mudahan saya siap menerima laporan apapun di masyarakat keberapaan, kalaupun ada lagi kabel-kabel yang berserakan ataupun masih ada kabel-kabel yang runtuh. Ya, saya menghimbau kepada pelaksana dan tentunya Pak dan juga mungkin dengan BII ya harus profesional saja ya dalam melaksanakan SOP-nya di buat dengan baik saja, jangan sampai ada komplain dari masyarakat.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, medis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengucapkan selamat atas kemenangan Persib melawan Port FC Thailand dalam ajang kejuaraan antar klub se-ASEAN tadi malam. Apalagi Persib bisa membalikkan keadaan dari kalah 0-1 menjadi menang 3-1 melawan klub bergengsi Thailand di kandang mereka sendiri. Erwan menyebut sudah menjadi tradisi untuk bisa membalikkan skor awal tertinggal, kemudian menjadi kemenangan di akhir pertandingan.
5: Sangat menegangkan sekali, walaupun Persib sempat tertinggal, tapi sudah terbiasa Persib tertinggal dulu, tapi bisa memenangkan pertandingan ini dengan skor 1-3. Remontada kembali di pertandingan melawan Port FC ini, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan pemain yang telah bekerja keras menjaga nama baik Persib dan Indonesia tentunya, karena ini pertandingan Piala Sofi ASEAN Cup.
0: Akibat kecanduan bermain judi online, seorang pria berinisial IMF alias IBO 34 tahun nekat menggelapkan belasan sepeda motor milik rekannya. Dengan berbagai alasan, tersangka meminjam sepeda motor rekannya tersebut, namun kendaraan yang dipinjamkan tidak pernah dikembalikan. Kapolresta Bandung Komisaris Besar Polisi Tri Suhartanto mengatakan, motor-motor yang dipinjam oleh tersangka dijual melalui bantuan dua orang penadah, yaitu RRP dan JP. Sedangkan uang hasil penjualan motor diduga digunakan oleh tersangka untuk memenuhi gaya hidup dan bermain judi online. Selain menangkap tiga orang tersangka, polisi juga menyita 8 unit sepeda motor dari berbagai merek dan masih ada 16 unit motor lainnya yang masih dalam pencarian.
6: Pelaku ini motifnya itu yang pertama adalah modusnya itu menginjak kendaraan dari rekan-rekannya. Ini kebanyakan korbannya adalah orang-orang dekat karena memang secara finansial ya keluarganya masih keluarga tergolong mampu, maka korban-korban ini percaya kepada yang bersangkutan. Namun ternyata setelah dipinjam kendaraannya tidak akan dikembalikan.
7: Sampurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musiconic di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober, Abiwara Culture Festival.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman. Yesterday.

masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Oke, pasti kalau misalnya Anda dengerin lagu ini, pasti ingetan kita sama lagunya Lenny Kravitz ya, yang It Ain't Over Till It's Over. Real Gold dari Mutia Buena yang disuka oleh Mbak Wida. Sehat-sehat terus ya Mbak Wida. Wah, ini mah cantik banget nih DP-nya. Sehat selalu Mbak Wida. Dan juga tadi Mbak Reni oke, mantap banget nih katanya. Terima kasih K-Light karena beberapa waktu lalu dapat tiket di TV Jazz dan menikmati day 2 di Depa Pandayan Jazz Festival yang dibawakan oleh Bill Blawan tadi, lagu Spain-nya ya dari Algero. Jadi pengen request lagu itu. Sudah diputar ya Mbak Reni Oke. Okay. Dan juga tadi ada Kang Denny juga yang suka dengan Vulnerable dari Roxette. Sudah diputar lagunya. Apa kabar ini untuk Mas David? Juga ditunggu lagunya apa nih yang Mbab. Itu kan memang judulnya itu. Ibu Ucu, terima kasih banyak lagunya Kuta Bali. Iya, Ibu udah lama gak request. Boleh-boleh ditunggu lagunya sudah dipersiapkan ya. Kemudian juga sebentar ini ada Mbak Sri sudah tadi putar ya. Mbak Mas Dani juga sudah. Kemudian juga apa kabar ini Mbak Endang? Halo juga, silakan langsung saja request karena mumpung masih ada slot lagu di Kelada FM beberapa lagu lagi. Coba ya saya hitung dulu ini. Tinggal tersisa dua deh kayaknya. Gak keburu takut tiga mah. Jadi dua slot lagu lagi. Karena sekarang ini sudah mau jam setengah tiga sore gitu ya. Jadi requestnya sudah lumayan penuh. Jadi tinggal tersisa dua slot lagu lagi. Jadi silakan Mbak Endang dan satu lagi untuk Anda request lagu-lagu favorit Anda.

100.7 Kilometer FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat, tadi ada yang request lagi nih sama saya. Gak bisa Kang Denny, satu orang satu request. Lagian juga udah jam 3 sore, udah ada Kang Angga Andika juga yang akan menemani ya. Mbak Endang, terima kasih banyak sudah menunggu lagunya, tadi sudah diputar. Kang Yanyan juga tadi sudah diputar Java Jive-nya. Dan itu berarti sudah habis requestnya. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Jangan lupa hari ini ada Stairway to Heaven ya Kang ya. Insya Allah ada ya Pak Ustadz ya. Masya Allah, saya juga pastinya sangat-sangat butuh sekali ya pernah recharge batin kita dengan mendengarkan Stairway to Heaven ya sahabat kalian. Nanti Anda bisa simak pastinya. Dan nanti ada Kang Angga Andika yang menemani Anda semuanya. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Have a great weekend untuk Anda. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kicks in. Bendung Jis Bading Sound, 107.1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilat, selamat sore. Agak dikap bersama Anda di Afternoon Light Jumat 9 Oktober 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti. Anda akan menyimak informasi yang terkait dengan teknologi. Dan juga pukul 16.30 nanti, insya Allah kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Ustaz Yusuf Muhammad. Anda bisa bergabung nanti sahabat kelas ya. Baik sahabat kelas, selamat sore. Selamat menuntaskan aktivitas Anda di Jumat ini menjelang akhir pekan Anda.

Bandung City Varizal 107,1 FM. Sahabat Gelet, Google mengumumkan perubahan kebijakan terkait batas akses model layanan kecerdasan buatan atau AI Gemini. Kebijakan baru ini membuat pengguna Gemini gratis dibatasi hanya bisa mengakses model flashlight dan tidak bisa lagi mengakses model flash atau yang di atasnya. Mulai hari ini, 9 Oktober 2026. Perubahan aturan ini bukan berarti pengguna tanpa langganan Google AI tidak bisa lagi menggunakan Gemini. Pengguna gratis tetap bisa menggunakannya, tapi dalam pilihan modelnya yang semakin terbatas. Gemini Flashlight dirancang untuk bekerja cepat dalam memberikan jawaban, meskipun tidak sedalam dan sedetail jawaban model-model di atasnya. Dan sementara itu, pengguna dengan paket langganan AI Plus nantinya juga dibatasi pada model Flashlight dan Flash, sedangkan model Pro hanya tersedia bagi pengguna berlangganan AI Pro dan AI Ultra. Google juga menyediakan opsi level low, medium, dan high untuk setiap modelnya untuk meningkatkan kemampuan model menyesuaikan tugas dan memberikan jawaban yang lebih lengkap. Namun semakin tinggi levelnya, semakin cepat pula akun mencapai batasan kuota atau limit. Batasan ini diatur berdasarkan kompleksitas tugas yang diberikan, fitur yang digunakan, dan panjangnya obrolan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Bandung Sins Bank Sound 107,1 FM. Selamat sore sahabat Highlight. Bagi yang baru saja bergabung, saya informasikan nanti pukul 16.30 kita akan bersama-sama di Stairway to Heaven bersama Bapak Yusuf Muhammad, dan tema atau materi yang akan dibahas tentang Tadarus Al-Quran, ya, tentang Samina Wa Ato'na. Silakan nanti Anda bergabung, Anda bisa bertanya juga ya di 08122031972.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, sahabat K-Light, alhamdulillah Pak Ustadz, kita kembali bersama berkumpul. Kita diberi kesehatan, sahabat K-Light, alhamdulillah. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah beri komentar, yang katanya beberapa waktu lalu tidak bergabung karena kesibukan, sekarang bergabung kembali. Ada Mas Eri, ada beberapa sahabat K-Light yang absen. Alhamdulillah sekarang bergabung kembali ya. Seperti biasa sahabat K-Light, Anda bisa bertanya di 0812-203-1972. Anda juga bisa bergabung melalui layanan Zoom yang sudah saya share linknya, dimanapun Anda bisa bertanya ya. Terima kasih, dan kita akan membahas di hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2026, bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan di Tadarus Quran kita sore ini, saya mengambil singkatannya aja yang sudah kita kenal, Samina wa Atona. Silakan Pak Ustaz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang saya hormati, yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali di sore hari ini, Jumat penuh berkah, dalam program Stairway to Heaven. Dan topik yang diambil tadi, potongan ayat yang paling populer, Sami'na wa Atho'na. Tapi lengkapnya adalah, tadarus Al-Quran kita ini tidak akan terlepas dari sistematika membahas tiga kelompok manusia yang Allah klasifikasikan di awal surat Al-Baqarah. Ini supaya mudah. Di awal surat Al-Baqarah ada tiga kelompok manusia yang Allah sendiri yang membagi. 1-5 itu kelompok orang-orang beriman, iman dan takwa. Kelompok ayat berikutnya 6-7 itu orang-orang kafir. Nah 8-20 itu orang-orang munafik. Nah dalam tadarus Al-Quran ada satu metodologi berkaitan dengan fungsi Al-Quran, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar petunjuk, tetapi boleh juga dimasukkan sebagai petunjuk, adalah sebagai mizan, timbangan amal, dan sekaligus mir'atun, adalah cermin. Jadi setiap kita bertadabur Al-Quran itu, di satu pihak kita menimbang-nimbang amal kita, yang kedua sebagai cermin. Nah caranya, kalau menimbang amal, Al-Quran itu bicara keburukan, maka cara kita menimbang-nimbangnya adalah apakah saya masih seperti itu. Nah itu cara menimbang-nimbangnya. Nah kalau Al-Quran bicara tentang kebaikan, iman, amal soleh, takwa dan seterusnya, nah pertanyaan kita, apakah kita sudah seperti itu? Jadi bedanya cuman masih atau sudah.
1: Iya.
3: Masihkah seperti itu? Begitu itu kalau hal negatif. Kalau hal positif, sudahkah seperti itu? Itu cara kita menjadikan Al-Quran, metodologi tadabur Al-Quran, bukan sekedar memahami, tapi sekaligus menimbang amal kita dan bercermin diri kita. Kalau Al-Quran bicara keburukan, keburukan itu bukan saja amal buruk, tapi bicara neraka, bicara segala macam, pertanyaannya, apakah saya masih seperti itu? Nah, begitu ya. Tapi kalau Al-Quran bicara amal soleh, akhirat, surga, ampunan, dan segala macam, pertanyaannya, apakah saya sudah seperti itu? Baik, nah, tiga kelompok tadi itu, nah, salah satunya kelompok yang pertama, kelompok orang beriman dan bertakwa. Ciri orang beriman yang paling gampang, sami'na wa ata'na. Kalau HP-nya tidak ketinggalan, Kang Aga boleh.
1: Ada, Pak Ustaz, ada. Nah,
3: kalau begitu ini dunia akhiratnya sudah seimbang ini. Dunianya digenggaman, hatinya tertambat dan jangkarnya kuat ke langit. Boleh dibaca tadi ayat berapa, 51.
1: 51 ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
3: Nah, ya. Sami'na wa ata'na. Ujung ayat, perhatikan di situ. Ujung ayatnya tadi, mereka itulah orang-orang yang
1: beruntung.
3: Orang-orang yang beruntung itu sama dengan ujungnya ayat 5 surat Al-Baqarah. Wa ulaika humul muflihun. Nah, begitu. Itu yang beruntung. Nah, seperti kaidah tadi, kalau Al-Quran bicara hal-hal yang baik, pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu? Nah, gitu ya. Apakah kita sudah seperti itu? Nah, sekarang sebaliknya, kalau orang kafir, kelompok kedua dari sistematika ayat 67 surat Al-Baqarah itu, nah, mereka kebalikannya, sami'na wa asayna. Nah, gitu ya. Kalau orang beriman, sami'na wa ata'na. Kami patuh, kami dengar, kami patuh. Jadi mendengar untuk dipatuhi. Nah, tapi kalau orang kafir sebaliknya, mau mendengar tapi membangkang, menolak, tidak mau taat. Nah, Kang Angga, tolong bacakan untuk sahabat-sahabat kita ayat 46. Begitu ya.
1: Surat
3: 46 surat An-Nisa. Mudah-mudahan tidak salah sebut. 46 ya. Surat An-Nisa.
1: 46. Ya. 46. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya mereka berkata, kami mendengar, tetapi kami tidak mau menurutinya.
3: Dan ya, itu kelakuannya orang Yahudi. Bunyi ayatnya itu minal ladzina hadu, antara orang-orang Yahudi itu ayatnya berbunyi begitu, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Ya, suka memelintir-melintir, suka memindah-mindah, suka menggunakan kalimat-kalimat, istilah-istilah yang tidak pada tempatnya. Tentu saja untuk melindungi kepentingannya sendiri. Gitu ya. Nah, wata'nan fiddin, mereka itu juga membangkang dari sisi agama. Nah, mereka biasanya apa? Biasanya mengatakan sami'na wa asayna. Kami patuh, tapi kami tidak mau taat. Makanya kalau dalam muamalah internasional bangsa-bangsa sekarang, kalau ada sebuah perundingan di situ ada Yahudi, mereka mau sepakat, tapi setelah keluar dari meja perundingan semaunya sendiri saja. Nah, itu kelakuannya Yahudi. Saya kira nggak tahu sekarang masih ada apa enggak yang begitu. Kalau dalam rapat setuju, tapi setelah rapat dia maunya aja sendiri, nggak ada komitmen untuk dan segala. Nah, itu ayat 46
1: surat An-Nisa.
3: surat An-Nisa. Jadi mereka mendengar tidak mau patuh. Itu perilaku orang Yahudi, orang-orang kafir. Nah, beda dengan orang beriman, mereka sami'na tapi wa'ata'na. Nah, karena bicara tadi sesuai dengan kaedah tadabbur tadi, kalau Al-Quran sebagai cermin, sebagai timbangan amal, kalau ada Al-Quran menyatakan orang Yahudi itu sukanya begitu, mereka suka sepakat, tapi di luar kesepakatan mereka bertindak sesuai maunya sendiri, tidak punya komitmen. Nah, pertanyaan kita, saya masih begitu enggak ya? Saya masih begitu enggak gitu. Nah, itu ya. Padahal sudah syahadat, sudah masuk kafah, sudah ngaji kemana-mana, masa Allah masih begitu ya. Nah, gitu. Tapi saya kira bukan jamaah Stairway to Heaven lah.
1: Amin.
3: Kalau ya, kalau Stairway to Heaven itu enggak begitu, sami'na wa ata'na. Nah, kalau orang munafik, itu beda lagi. Orang munafik itu seperti tidak mendengar, padahal dia mendengar. Itu ya. Nah, Kang Angga coba dilihat di surat apa tuh? Al-Anfal coba. Surat Al-Anfal.
1: Al-Anfal ayat.
3: Coba dilihat surat Al-Anfal ayat 24 atau berapa tuh?
1: 24. Bismillahirrahmanirrahim. 21.
3: Coba dilihat.
1: 21, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan.
3: Itu kelakuan orang munafik tuh.
1: Iya.
3: Dia tidak mau, kalau orang-orang Yahudi tadi dia mendengar enggak mau patuh. Nah, tapi ini orang-orang munafik itu entah lebih parah, entah sama saja. Sepertinya dia mendengar tapi sebenarnya tidak mau mendengar. Gitu. Rapat datang rapat itu cangkangnya. Tapi ya, tapi entah konsentrasinya, komitmennya, kontribusinya, pemikiran ada apa enggak, itu sering terjadi. Nah, itu perilaku masing-masing kelompok tadi. Kalau kelompok ayat 1 sama 3 sampai 5 itu sami'na wa ata'na. Kalau kelompok ayat 6-7 surat Al-Baqarah yaitu orang-orang kafir itu sami'na wa asoina. Kemudian kalau orang munafik itu sepertinya mendengar tapi tidak mendengar. Ya, mereka tidak mau mendengar, tapi supaya masih dianggap kawan gitu. Bahkan mungkin punya maksud supaya mampu mendeteksi apa sih maunya mereka ini, dia pura-pura ikut begitu. Nah, tapi sebenarnya punya agenda lain ya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Namanya juga munafik. Ah, itu potret-potret di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim beriman dan berilmu yang berstairway to heaven, maka tidak ada pilihan lain kecuali masuk kelompok ayat 1 sampai 5 surat Al-Baqarah, kelompok imtak, iman dan takwa. Nah, kemudian sikap hidupnya, iman takwa itu kan sifatnya. Nah, sikap hidupnya bagaimana? Mencerminkan sami'na wa ata'na. Nah, sebagai kelengkapan dari pengantar diskusi kita, untuk bisa sami'na wa ata'na memang itu harus ada satu hal yang dia miliki, yaitu ini ajaran agama apa tidak. Nah, begitu. Untuk memastikan ini ajaran agama apa tidak. Kalau tidak ya enggak apa-apa, cuman kalau ajaran agama jangan sampai tidak sami'na wa ata'na. Begitu Kang Angga dan sahabat-sahabat mulia Stairway to Heaven, kita boleh diskusi.
1: Baik, silakan sahabat kalian yang ingin bergabung di 0812-203-1972. Pak Ustaz, saya ingin menggarisbawahi yang ayat 51 surat An-Nur. Nah, ini terkait dengan hukum dan pengadilan. Saya bacakan sekali lagi. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini zaman Rasulullah yang memang pemimpinnya sudah teruji. Rasulullah juga namanya ya. Hanya di zaman sekarang Pak Ustadz, jika itu agak sedikit lalai, itu bagaimana ya? Kita kita patuh, kita mendengar dan kita patuh. Contohnya ada beberapa peradilan yang kemarin yang menurut kita, menurut media sosial, menurut hebohnya di media sosial, ini tidak ada keadilan sedikit pun gitu. Nah, ini bagaimana ucapan kami mendengar dan kami patuh? Ini kan terkait juga dengan pemimpin kita zaman sekarang, Pak Ustadz kan ya. Di samping kita patuh terhadap agama yang kita anut, kita juga harus patuh kepada pemimpin. Nah, jika itu terjadi bagaimana, Pak Ustadz?
3: Nah, di situ harus dibaca melalui dibaca ulang, dibaca orang surat An-Nisa ayat 58 juga.
1: An-Nisa.
3: An-Nisa ayat 58 atau 59. 59 sepertinya.
1: 59. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, taatlah, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
3: Iya, syaratnya di situ kepatuhan kepada manusia apabila perintah dari manusia itu tidak bertentangan dengan perintahnya agama. Begitu ya. Tidak bertentangan dengan perintahnya agama. Kalau perintah manusia itu bertentangan dengan perintahnya agama, maka tidak wajib patuh. Nah, begitu ya, tidak wajib patuh. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita perlu tahu betul mana batasan agama yang sesungguhnya harus ditaati. Ayat 51 surat An-Nur tadi, liyahkuma bainahum, itu adalah, coba lihat awal, frasa awal ayatnya, innamal mu'minuna alladzina, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi, gitu ya. Jawaban orang-orang beriman ketika diseru, dipanggil oleh kepada Allah dan Rasul. Jadi sami'na wa ato'nya adalah sami'na wa ato'na kepada Allah dan Rasul. Kalau dikaitkan dengan ayat 59 sesuai pertanyaan Kang Angga tadi, bagaimana dengan pemimpin? Syaratnya tadi itu sudah digariskan oleh Nabi, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, makhluk termasuk pemimpin, manakala dia durhaka, mengajak durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita misalnya posisinya sebagai rakyat, kita terpaksa harus mengikuti. Nah, kalau terpaksa kita lakukan tidak dosa, yang nanggung dosa yang maksa. Nah, itu agama jelas. Agama itu jelas. Nanti ada ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kelihatannya patuh, tapi ini salah, ini seharusnya saya enggak patuh. Tapi kalau enggak patuh dikandangin. Nah, ini darurat namanya. Menghilangkan darurat, saddud dari'ah. Jadi itu harus dihindari. Begitu. Prinsipnya sejauh mungkin itu melanggar aturan-aturan Allah dan Rasulnya, prinsipnya tidak wajib ditaati kecuali dalam kondisi darurat. Nah, kalau darurat tidak dosa, yang dosa adalah yang memaksa. Begitu.
1: Berarti kita mendengar tapi tidak mentaati gitu ya, kalau dolim.
3: Kita mendengar tapi tidak mentaati, tapi bukan dalam konteks ayat 46. Nah, tapi dalam konteks ayat 59 surat An-Nisa. Ketaatan kepada pemimpin itu diletakkan setelah kepada Allah dan Rasul. Nah, ini sebenarnya pelajaran bagi pemimpin. Hei para pemimpin, kalau kalian masih mau ditaati rakyat, jangan melakukan sesuatu, memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya umatmu. Nah, gitu kira-kira.
1: Ya.
3: Jangan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Ini kalau dilanjutkan, gimana kalau pemimpinnya sendiri melanggar perintah Allah dan Rasul? Itu bukan salah pemimpinnya, salah yang milih. Gitu, salah yang milih kalau model begitu. Baik.
1: Ulangi pemilihannya, Ustaz. Ini dari Kang Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Us-Usnya ada di mana ini?
1: Kang Us-Usnya tidak disebutkan ya, ada di mana?
3: Tidak disebutkan ya, soalnya saya punya sahabat namanya Kang Us-Us, tugasnya di gedung sate situ kalau.
1: Oh, bisa. Ini Kang Lanjut. Us-Us Ruhimat.
3: Oh, ya, baik.
1: Ya. Lanjut. Pak Kiai, Kang Angga, semoga diberi kesehatan dan dirahmati Allah. Amin. Mohon masukannya, ketika sholat malam yang biasanya gembira tapi satu saat sampai keluar air mata, apa batal sholatnya Pak Ustaz? Sesudahnya tidak tidur lagi, lanjut baca Quran sampai subuh, bolehkah?
3: Sholat terus coba dilihat.
1: Ketika sholat malam yang biasanya gembira tapi satu saat sampai keluar air mata, apa batal sholatnya?
3: Sholat saking apa gembira?
1: Biasanya.
3: Gimana?
1: Ketika sholat malam yang biasanya gembira, tapi suatu ketika sampai keluar air mata, apakah batal sholatnya?
3: Tidak, keluar air mata tidak batal. Kanjeng Nabi itu sering sekali yang namanya sholat itu, jadi Nabi itu kalau sholat, kalau mendengar ayat yang sifatnya ancaman siksa, menyedihkan, apalagi menyangkut umat, itu Nabi bisa sambil nangis. Jadi kalau begitu nangis kekhusyuan tidak membatalkan sholat. Gitu ya. Sebaliknya, kalau Nabi itu sholat, kemudian membaca ayat-ayat yang itu nadanya berisi kegembiraan, berita surga dan lain-lain, nah Nabi itu oleh sahabat itu kelihatan, jadi kelihatan rona wajahnya itu tampak. Jadi di situ kalau gembira kan senyum misalnya ya, ini kalau ditanyakan sebaliknya, saking senengnya begitu entah seperti apa, itu sholat sambil senyum, batal apa enggak? Enggak, senyum itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak khusyuk itu lain lagi. Jadi kalau sekedar sholat kemudian senyum-senyum, itu tidak membatalkan sholat. Sama dengan tadi sebaliknya, sholat itu sampai menangis tidak membatalkan sholat. Begitu?
1: Iya. Boleh saya melanjutkan Pak Usus? Mungkin iya gitu ya. Ketika kita bergembira misalnya Pak Ustaz ya, ketika kita tahajud rasa syukur karena gaji bulan ini naik misalnya Pak Ustaz ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Berarti kan sholatnya dengan dengan rasa gembira, sukacita dan lain sebagainya.
3: Ini nah, Pak Direktur dengar siaran enggak?
1: Saya harapkan begitu Pak Ustaz. Nah, ketika Pak Us-Us merasa sedih karena hari ini di kantor mungkin ada hal lain yang tidak berkenan, sehingga ketika sholat dia menyucurkan air mata, begitu Pak Ustaz, mungkin begitu ya.
3: Iya. Jadi fikihnya begitu. Apakah senyum karena gembira, nangis karena duka nestapa sambil sholat, itu tidak membatalkan sholat. Nah, yang penting dijaga bahwa kesadaran di hati, dan inilah yang namanya khusyuk, bahwa saya sedang menghadap Allah itu harus tetap ada. Nah, begitu. Saya sedang menghadap Allah. Apa faedahnya kalau seperti itu? Khusyuknya akan dapat dan tangisnya itu akan berubah menjadi sebuah doa. Nah, gitu ya. Misalnya sholat tahajud karena pedihnya hati menghadapi kehidupan misalnya, Nah, itu kalau sholatnya khusyuk walaupun tidak doa, itu Allah Maha tahu hati kita. Tangisnya ini tangis apa? Makanya yang penting tadi kekhusyukannya dijaga. Supaya tangis kita itu Allah betul-betul apa namanya? Kita menunjukkan hati kita sedang seperti apa. Ya. Begitu Kang Us, baik. Mudah-mudahan senantiasa khusyuk.
1: Amin. Ini dari Teh Omi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jika dalam acara formal yang pembukaannya dengan tilawah Al-Quran, yang ditanyakan bagaimana kalau dalam tilawahnya memakai lagam yang indah, akan tetapi beberapa kali nafas dalam satu bacaan, yang faham akan terasa sekali simak sambung nafasnya. Apakah lebih baik lagam yang indah atau dengan fasih makhrajnya, Pak Ustadz, lebih baik yang mana katanya?
3: Iya, langgam, lagu, nada tidak boleh mengalahkan tajwid. Nah, begitu ya, itu prinsip. Jadi langgam, lagu, nada, intonasi itu dalam baca Al-Quran tidak boleh mengalahkan tajwid. Nah, hukum tajwid itu ada yang sifatnya adab, ada yang sifatnya syariat. Ya, kalau syariat melahirkan dosa karena merubah arti, merubah makna misalnya. Tapi kalau adab itu sekedar tidak sampai merubah arti. Nah, salah satunya tadi, nyuri nafas. Istilahnya nyuri. Inna fi khalqis samawati wal ardi wah. Ah, begitu. Jadi nafas di tengah jalan tidak mau mengulang dan seterusnya. Itu biasanya memang terjadi. Nafasnya pendek, langgamnya memaksa nafas panjang. Ah, begitu. Sehingga terjadi curi nafas di tengah jalan. Nah, itu hukumnya apa? Kalau itu hukumnya hukum adab, bukan hukum syar'i. Ah, begitu Teh Omi dan sahabat-sahabat sekalian. Makanya belajar tajwid itu sebetulnya panjang, dalam dan lebar. Jadi tidak sekedar ansih hukum tajwid, karena hukum tajwid sendiri tadi ada begitu. Ada hukum tajwid yang sifatnya hukum syar'i, ada tajwid yang sifatnya hukum adabi, ya, hukum akhlak. Nah, yang sifatnya syar'i itu hukum-hukum tajwid yang mengakibatkan salah. Dalam istilah tajwid itu ada namanya salah berat, ya. Bukan salah ringan. Kalau salah berat itu tabdilul huruf, merubah huruf termasuk makhraj. Kemudian tabdilul makna, merubah makna karena beda harokat misalnya dan seterusnya. Tapi kalau hanya persoalan adab tadi misalnya nyuri nafas, itu tidak merubah arti, tidak merubah makna, itu tidak masuk syar'i, tapi itu masuk adab, masuk akhlak. Nah, pertanyaannya tadi, apakah lebih mementingkan langgam lagu indah atau lebih mengutamakan tajwid? Jelas lebih mengutamakan tajwid. Maka kalau ada langgam biasa sesuai tajwid, termasuk adabnya tidak mencuri nafas di tengah jalan, kemudian dengan langgam yang sampai mencuri nafas di tengah jalan, lebih baik langgam biasa tapi tajwidnya sempurna. Nah, itu sesuai dengan warattilil qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an dengan tartil, artinya tartil itu sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, baik yang syar'i maupun yang adabi. Demikian Teh Omi, ini rada jarang pertanyaan ini, sehingga memang satu hal yang penting, hanya mungkin banyak yang belum memperhatikan sampai aspek ini. Bacaan-bacaan Al-Qur'an ini aspeknya sangat banyak sebetulnya. Karena banyak yang merasa sudah bisa dan itu biasa saja, maka jarang menjadi bahan diskusi. Terima kasih.
1: Ya. Kalau begitu kita ngaji langsung di masjidnya Pak Ustadz gitu. Biar tahu semuanya. Ini dari Ibu Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seperti biasa Ibu Titi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon izin untuk menyampaikan contoh suatu kasus bukan kasusnya Bu Titi katanya. Telah kita ketahui bahwa riba itu haram. Namun satu sisi ada tawaran dengan cicilan 0%, tentu sangat menggiurkan. Bagaimana wujud sami'na wa ato'na di sini?
3: Yang paling penting diketahui definisi riba dulu. Karena tidak semua pinjam meminjam bertahap, semua riba tidak. Jadi memang harus presisi dulu pengertian riba itu. Nah, jadi tadi bunga nol segala macam tadi kasusnya seperti apa? Jadi jangan sampai kita terjebak sama definisi yang memudahkan tapi itu tidak lengkap. Misalnya setiap pinjaman, nah begitu ya, nah itu mengandung riba, tidak. Pinjaman itu tidak semua pinjaman itu mengandung riba, tidak. Pinjaman bertahap, membayar bertahap itu juga belum tentu menjadi riba. Belum tentu menjadi riba. Maka kasusnya perlu diperjelas dulu, Bu Titi dan sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita membahas fikih tentang riba, ini harus betul-betul sangat sangat jelas kasusnya seperti apa. Karena apa? Tidak semua praktek pinjam meminjam itu riba, tidak seperti itu. Baik, ya. Mungkin Bu Titi nanti akan memperjelas kasusnya seperti apa.
1: Iya. Pertanyaan kedua, adakah atau apa korelasinya samina wa atona dengan Quran surat Asy-Syaf surat 61 ayat 2 dan ayat 3? Mohon penjelasannya.
3: Iya, kalau di Asy-Syaf ayat 2 itu ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Coba deh, Kang Angga dicek ya. Suratnya.
1: Ya ayyuhalladzina amanu. Ya.
3: Lima,
1: terjemahannya bismillahirrahmanirrahim. Walau wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?
3: Iya. Itu jadi itu orang yang mengatakan sesuatu tidak, tapi dia tidak mengerjakan. Ini kasusnya adalah orang-orang ahli kitab. Ya itu kalau menyampaikan benar, oh Nabi Muhammad itu sudah ada, Nabi segala macam. Mereka tahu ahli kitab itu bahwa Nabi Muhammad sudah dijelaskan di kitab suci mereka. Tapi faktanya begitu Muhammad hadir, mereka tidak mau taat. Tidak seperti kata-katanya. Nah, gitu ya. Jadi itu kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun, dosa besar, sangat tercela menyatakan sesuatu tapi tidak mengerjakannya. Nah, ini tidak sama dengan guru. Guru itu mengajarkan ilmu. Jangan sampai ini dipahami, wah guru itu kalau begitu kena ayat onda. Ini jangan sampai salah menerapkan. Harus melihat asbabun nuzul. Apa kaitannya dengan sami'na wa ato'na tadi? Sami'na wa ato'na itu kaitannya adalah kalau seorang beriman mendengarkan perintah-perintah Allah, ya sami'na wa ato'na. Apalagi kalau orang beriman sudah berkomitmen melakukan sesuatu, jangan sampai tidak dilakukan. Begitu.
1: Iya. Dan ayat tiganya amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
3: Iya, itu jadi itu salah satu ciri orang munafik itu dia mencitrakan sudah melakukan sesuatu melalui kata-kata tapi dia tidak punya komitmen mengerjakannya. Makanya orang munafik itu ya ahli kitab ada yang munafik dan segala munafik itu sifat-sifatnya secara umum begitu. Antara lain tadi pagi ngaji juga begitu, tadi pagi ngaji itu di surat At-Taubah itu juga ada ciri-ciri orang munafik. Salah satunya banyak alasan orang munafik itu. Gitu ya. Lanjut.
1: Ya. Pertanyaan ketiga, apa langkah praktis agar anak atau santri atau anak didik mempunyai mental sami'na wa ato'na, bukan mental mendebat?
3: Itu menyangkut budaya keluarga. Menyangkut budaya keluarga. Nah, di sini apa ya, wallahu a'lam tah bagaimana formatnya. Tetapi kalau dalam agama itu anak menjelang dewasa, saya ulang, sikap awal anak menjelang dewasa itu sangat tergantung kebiasaan saat balita. Saya ulangi, ini rumus ya. Perilaku anak remaja itu dipengaruhi oleh budaya kebiasaan saat balita. Oleh karena itu agama menyerukan hati-hati dengan anak balita, jangan sampai semuanya dianggap wajar. Nah, gitu ya. Kalau anak-anak balita sampai TK itu semuanya dianggap wajar sehingga tidak tahu salah benar, nah nanti itu yang akan terbawa kepada saat remaja. Nah, berkaitan pertanyaan Bu Titik tadi, gimana supaya anak-anak itu terbiasa sami'na wa ata'na? Itu biasakan memang. Saya pernah sampaikan yang namanya membangun karakter. Sami'na wa ata'na itu kan termasuk karakter. Karakter orang beriman itu sami'na wa ata'na. Nah, dalam rangka membangun karakter itu perlu 5P. Satu, pendidikan, ilmunya diberi. Yang kedua, pembiasaan. Pembiasaan ini kalau mau membangun generasi ke depan termasuk keluarga nih. Kalau ingin punya anak-anak begitu remajanya itu punya komitmen kebaikan, maka kawal betul saat balita. Sampai usia TK, nanti sampai masuk SD dan seterusnya. Nah, begitu. Jangan sampai terlalu longgar sehingga mengatakan semua itu wajar. Ah, wajar anak-anak. Memang wajar, tapi perlu dibiasakan yang baik. Nah, yang ketiga itu adalah peneladanan. Peneladanan. Gitu ya, peneladanan. Kasih teladan. Kalau anak-anak itu sudah terbiasa melihat teladan yang baik, nanti begitu menginjak dewasa enggak usah disuruh dia. Dia akan mengikuti teladannya. Nah, ini PR betul bagi para orang tua untuk membiasakan dan memberikan peneladanan. Yang keempat, itu P yang keempat itu adalah pengevaluasian. Jadi layak dilakukan evaluasi. Anak ini kemarin begini, sekarang begini. Kemarin begitu kok sekarang begini. Ini kenapa? Nah, jadi orang tua jangan terlalu abe untuk hal itu. Begitu ya, jadi di situ letak. Makanya kalau sudah punya anak-anak itu siang mengawal, malamnya harus siap didoakan, harus siap mendoakan. Nah, yang kelima ini memang penghargaan ya, penghargaan dan sekaligus punishment. Sekali waktu memang harus ada punishment, tapi jangan hanya punishment terus. Kalau hanya salah, kalau berprestasi layak diberikan apresiasi penghargaan. Itulah P5 ya, bukan P3 ya. P5, formula membangun karakter. Satu, pendidikannya harus ada. Kalau enggak punya pendidikan jelas, jangan berharap punya karakter yang baik. Nah, ini salah pilih itu. Nah, yang kedua itu adalah pembiasaan. Yang ketiga adalah peneladanan, yang keempat itu pengevaluasian, yang kelima penghargaan atau punishment. Begitu.
1: Iya. Baik, terima kasih Ibu Titi.
3: Nah, jadi memperjelas pertanyaan Bu Titi tadi, gimana caranya kalau anak-anak remaja ini supaya punya kebiasaan sami'na wa ata'na, harus dibiasakan saat balita. PR orang tua dan budaya keluarga sangat menentukan. Nah, di sini letaknya, kalau ada orang tua sudah punya anak sekolah, seolah-olah semuanya dibebankan kepada guru. Tidak. Guru itu hanya berapa jam. Apalagi kalau berpikirnya, saya kan sudah bayar mahal, maka segala-galanya tanggung jawab guru. Tidak. Siapa bilang yang begitu? Dalam agama nggak ada begitu. Dalam agama itu tanggung jawab penuh tetap kepada orang tua, karena budaya rumah tangga itu mempengaruhi karakter seseorang. Demikian.
1: Ya. Baik. Kita ke Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: di grup WA-nya Kang Deddy ada postingan, tugas pertama manusia adalah ma'rifatullah. Karena bagaimana mungkin kau menyembah yang tidak kau kenal? Bagaimana mungkin kau rindu yang tidak kau tahu? Ya. Imam Al-Ghazali. Ya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz.
3: Oh, itu bocoran dari siaran kita itu rasanya. Iya. Itu bocoran dari siaran kita rasanya. Karena saya menulis buku deh. Ma'rifatullah benih unggul segala kesalehan.
1: Iya, iya.
3: Ini salah satu buku naskah tapi belum resmi meluncur. Ada 300 sekian halaman. Nah, jadi betul yang disampaikan Kang Deddy dari grupnya itu sangat sangat betul, sangat benar. Ma'rifatullah. Dan ma'rifatullah itu adalah salah satu amal utama kalbu. Nah, ini melengkapi bacaan Kang Deddy dari postingan WA grupnya, ya. Jadi ma'rifatullah itu termasuk salah satu amal utama kalbu. Kalau dinyatakan sebagai salah satu amal utama kalbu, berarti ada amal kalbu yang lain. Iya, amal kalbu yang utama itu 4. Satu, untuk beriman, hati itu untuk beriman. Yang kedua, untuk ma'rifatullah. Nah, karena nanti pengertian ma'rifatullah tidak sekedar mengenal. Sebab kalau sekedar mengenal, memangnya iblis setan tidak mengenal Allah? Mengenal. Nah, begitu. Memang orang munafik, orang kafir tidak mengenal Allah? Mengenal. Nah, cuman bedanya

0: supaya tidak menempuh jalan menujumu. Coba balik mengancam itu. Itu makrifatnya iblis. Oleh karena itu dalam pelajaran tasawuf, termasuk tadi itu kutipan yang sangat indah dari Imam Ghazali, ada dalam buku ini, bahwa bagaimana mungkin mau beribadah kepada Allah kalau dia tidak mengenalnya. Nah, ternyata makrifatullah itu ada makrifatullah yang benar, ada makrifatullah yang sesat. Makrifatullah yang benar manakala makrifatullah melahirkan ketaatan, seperti ayat 51 surat An-Nur. Tapi ada makrifat yang sesat, yaitu makrifatnya iblis. Dia kenal Allah tapi enggak mau taat, malah mengancam. Nah, ada makrifat yang sesat, makrifatnya orang munafik. Dia mengenal Allah tapi pura-pura tidak tahu. Sampai dia maunya menipu Allah. Allah kok mau ditipu? Itu ayat 9 surat Al-Baqarah, dan itu sekaligus ayat 142 surat An-Nisa. Yukhadi'unallaha walladzina aman. Orang-orang munafik itu cenderungnya menipu Allah. Kang Angga, untuk menguatkan ini, makrifatnya orang munafik itu tidak makrifat yang benar karena tidak melahirkan ketaatan penuh. Baca ayat 9 surat Al-Baqarah.
1: 9. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman.
0: Ya.
1: Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar.
0: Ya, tidak sadar. Jadi orang munafik itu begitu. Allah saja ditipu, apalagi manusia. Maka kalau bergaul orang munafik kemudian ditipu, ya wajar sajalah, maklumi saja. Oh, dasar munafik ya. Gitu. Jadi kalau tertipu oleh orang munafik, bukan salahnya munafik. Memang munafik itu begitu. Makanya harus pinter-pinter bergaul dengan orang munafik itu.
1: Iya, iya.
0: Itu Kang Deddy. Jadi dalami itu makrifat, makrifatullah dalami. Kalau yang posting tentang makrifat di grup, dorong untuk mendalami. Supaya lengkap, jangan sampai makrifatullah itu mengenal Allah. Kalau titik sampai di situ belum. Definisi lengkapnya adalah makrifatullah itu adalah mengenal Allah dengan iman dan ilmu yang melahirkan ketaatan. Karena ada makhluk lain yang mengenal Allah tidak taat, yaitu iblis. Begitu ya. Ada yang mengenal Allah tapi pura-pura tidak kenal, suka menipu, itu adalah munafik. Begitu. Begitu Kang Deddy. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus.
1: Alhamdulillah kata Kang Deddy, semoga bukunya lekas terbit, Pak Ustaz.
0: Tergantung Kang Angga itu.
1: Ya, sedang mencari nih.
0: Iya, gitu. Kalau Kang Deddy punya apa namanya? Mitra penerbit, ya, boleh juga.
1: Betul,
0: nanti
1: naskah
0: dari saya yang nerbitkan siapa gitu.
1: Iya. Ya, ini dari Kang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, saya punya pandangan hal-hal yang merendahkan nilai-nilai agama dari hal-hal kecil. Contoh, tidak mau menjaga kebersihan, malas bekerja, dan saya menghindari ucapan takbir di hal-hal yang belum tentu benar. Contoh, ada dua pihak yang lagi menyelesaikan perkara. Apakah pemikiran saya ini benar, Pak Ustadz?
0: Ya, yang namanya agama itu seluruh aktivitas hidup itu di cover dalam agama. Hanya orang yang pengetahuan agamanya terbatas yang menganggap ini agama, ini bukan agama. Tidak, semua aktivitas hidup manusia itu adalah menyangkut agama. Nah, coba nanti ini kalau tidak percaya, mana yang dianggap tidak agama itu yang mana? Orang yang namanya masuk WC aja urusan agama, buktinya apa? Ada doa untuk itu. Nah, begitu ya. Urusan makan saja itu urusan agama. Nah, bagaimana? Jadi apa yang mau dibilang tidak urusan agama itu? Apalagi yang namanya kebersihan. Nah, begitu. Yang namanya kebersihan, masya Allah, kebersihan itu urusan agama yang paling utama. Apalagi kalau kebersihan kalbu. Nah, begitu kan tadi kalimatnya Kang Sony kan, awal tentang kebersihan tadi ya, kalau tidak salah.
1: Yeah.
0: Nah, begitu. Jadi semua aktivitas hidup manusia sesungguhnya tidak ada yang lepas dari pantauan agama. Makanya sampai-sampai, emangnya ngomong ini tidak ada urusannya dengan agama? Ada.

0: Makanya jamu, jaga mulut, jangan semua diomongin, karena itu semua ada hisabnya kan, begitu kan?
1: Yeah.
0: Nah, nanti kalau kalau ngajinya sampai surat Qaf akan ketemu ayat mayalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu patah kata pun yang terucap itu tidak tercatat oleh raqib dan atid. Oleh karena itu jamu, jaga mulut. Nah, sekarang era medsos ini termasuk jangan jaga tangan. Jangan semua ditulis, semua di broadcast. Kalau itu menimbulkan fitnah, itu bisa mendulang dosa. Ah, begitu. Kalau itu dalam buku yang kedua ada, gitu ya.
1: Sudah komplit.
0: Komplit. Saya menulis naskah yang kedua, wah itu lebih keren judulnya. Ikhya Ulumiddin abad 21. Judul kecilnya Menavigasi Kehidupan Bersama Imam Al-Ghazali. Oh, keren. Baik, begitu.
1: Iya. Saya juga tidak sabar supaya cepat mencari.
0: Iya.
1: Oke, kita ke Kang Dodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Kiai, semoga sehat selalu. Izin bertanya katanya.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Zaman saya kecil sering mendengar kalimat kebohongan demi kebohongan pasti kebongkar aslinya. Hari ini kebohongan ditutupi kebohongan menjadi pembenaran yang dibenarkan plus saling fitnah sesama umat. Hari ini mohon arahannya Pak Ustaz.
0: Iya, jadi aksiomanya adalah orang bohong itu kalau ingin selamat wajib bohong lagi. Nah, ini nanti kalau salah paham bisa di bisa jadi rame ini. Wah, yeah. Itu Starwito Event mewajibkan kebohongan. Bukan, ini kalimat metafor ya. Jadi kalau orang sudah pernah bohong tapi dia ingin selamat, gak ada jalan lain, ya pasti bohong lagi. Nah, begitu. Tapi kalau karena apa? Kalau dia mengakui akan kena. Ya, mungkin kena rasa malu, kena caci maki. Oh, dasar kamu ya kemarin. Ah, kan begitu. Tapi kalau orang betul-betul kuat, nah, lebih baik kena caci maki tapi mulai dengan jujur daripada terus menyimpan kebohongan. Mau sampai kapan? Nah, begitu. Jadi begitu Kang Angga ya. Ini dari siapa ini?
1: Pertanyaan dari Kang Dodi.
0: Nah, Kang Dodi, jadi begitu. Jadi orang yang pernah bohong itu hanya bisa menyelamatkan diri dengan kebohongan lagi. Nah, kalau kebohongan terus-menerus itu akan memang betul. Kalau sudah terbiasa hidup di tengah kebohongan, maka kebohongan itu dianggap biasa. Hal yang sudah dianggap biasa tidak terasa itu hal yang salah. Nah, akhirnya apa? Menjadi pembenaran. Meskipun namanya juga pembenaran, pembenaran itu bukan kebenaran. Tapi kenapa kok belum terbongkar? Ah, ini jangan keburu-buru. Kalau soal kapan dan bagaimana cara membongkar, Allah tidak akan kesulitan untuk menentukan. Tapi kenapa belum juga? Ada dua hal. Menguji orang yang benar, sekaligus memberikan kesempatan tobat untuk yang suka salah. Itu kemurahan Allah. Kemurahan Allah. Tapi jangan pernah luntur kepercayaan. Kalau begitu bohong gak apa-apa. Ah, jangan. Bohong itu apa-apa. Jangan dibilang tidak apa-apa karena kawan sendiri yang bohong. Karena membenarkan kebohongan itu dosa. Catat baik-baik, membenarkan kebohongan itu dosa. Jangan pernah mendukung kebohongan walaupun dalam hati. Karena Allah Maha melihat hati kita. Itu yang termasuk dikatakan dosa hati. Dosa hati itu menyimpan rahasia yang seharusnya dibuka, begitu ya. Contoh saksi di pengadilan, dia tahu yang benar, tapi karena gara-gara dibayar, dia tidak mau mengungkapkan kebenaran. Itu termasuk dosanya hati, dan seterusnya. Demikian Kang Dodi, terima kasih.
1: Iya. Baik, kita ke Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf katanya, Samina wa Atona jadi mengingat ke tentara yang berkata, siap, maaf, tolong jangan marah. Cuma ya, teringat aja katanya. Pertanyaannya begini, kalau kita jual sesuatu harganya berbeda, apakah termasuk riba, Pak Ustaz? Misalnya, ini ada contohnya, misalnya, beli langsung bayar harga sesuai sebenarnya. Bayar besok, jarak satu hari, minta lebih 1.000, bayar besok jarak 2 hari dilebihi 2.000, jarak 3 dilebihi 3.000, dan seterusnya.
0: Ya, itu tergantung ikrarnya. Nah, tergantung ikrarnya. Kalau ikrarnya sejak awal disepakati, namanya itu menjual secara bertahap, tidak ada dosa. Gitu, tidak ada dosa. Yang dosa itu, tadinya saya mau bayar besok jam 11. Nah, tiba-tiba tidak bayar jam 11, lalu dirubah. Ah, kalau begitu kamu bayarin jangan 10.000, 15.000. Ah, itu yang haram. Namanya menyelisih akad. Ya. Al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu tergantung syarat-syarat akad. Saya menjual ini hari ini sekian, bayar sekarang. Nah, begitu. Kalau bertahap sekian sekian sekian, itu tidak dosa. Tidak dosa. Yang dosa itu tadi, seperti tadi, akadnya sekian, begitu keterlambatan kemudian dicas berbeda, itu ya tidak dosa.
1: Kecuali yang mau belinya Pak Ustadz, karena yang membayarnya karena saya telat, saya kasih lebih gitu, boleh nggak?
0: Kalau dia mau ngasih lebih, nah ini masalahnya, jangan sampai ngasih lebihnya itu TST. Karena Kang Angga punya kebiasaan minta lebih begitu. itu yang tidak boleh. Allah Maha Tahu.
1: Iya.
0: Tapi kalau betul-betul itu sebagai wujud kesenangan, tidak dilarang. Tidak dilarang gitu ya, tidak dilarang. Tapi dalam fikih ada sadud dari'ah. Yang tidak dilarang itu jangan menjadi kebiasaan. Kalau kira-kira akan menjadi kebiasaan, karena memang tambahan-tambahan harta itu menarik, makin banyak kan makin menarik, begitu ya, kan?
1: Betul.
0: Kalau kira-kira menjadi sebuah kebiasaan, itu lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Namanya dalam fikih itu namanya saddud dari'ah, menghindari kemungkinan buruk. Nah gitu. Memberikan tambahan tadinya hanya sukarela karena ikhlas, tiba-tiba menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang menerima nih, bukan kebiasaan yang memberi. Kalau yang memberi pada dasarnya memberikan tambahan itu pada dasarnya rada terpaksa lah begitu. Orang dia nggak punya uang sampai hutang, bagaimana mengembalikannya ada tambahan kan gitu kan? Gitu. Itu apalagi kalau niat dalam hati supaya nanti kalau pinjam dikasih lagi, itu betul-betul tidak boleh.
1: Lebih gampang.
0: Itu betul-betul nggak boleh. Itu menyebabkan jalan untuk riba yang
1: begitu. Betul. Ketahuan ya, mungkin pasti begitu niatnya Pak Ustaz. Mungkin yang disebutkan Mbak Retno ini karena sekarang lagi musimnya pay later gitu Pak Ustaz. Ya, ngambil barang bulan depan bayar gitu. Itu kan sudah ada akadnya, sudah ada peraturannya di situ ya. Baik, terima kasih Mbak Retno. Kita ke Mas Sandi. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa saja tiga kelompok manusia dalam surat Al-Baqarah itu Pak Ustaz katanya?
0: Tidak, kelompok itu ayat 1-20 Kang Sandi. Jadi kelompok iman takwa ayat 1-5. Hudan lil muttaqin. Nah, orang bertakwa itu apa syaratnya iman? Maka ayat itu alladzina yu'minuna dan seterusnya. Itu yang dijanjikan al-muflihun. Gitu loh. Nah, kelompok yang kedua itu kelompok kafirun ayat 6-7. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya. Kelompok tiga itu adalah munafik. Munafik itu mulai ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka menyatakan iman di dalam lisannya, ucapannya, tapi sesungguhnya hatinya tidak beriman. Nah, itu ayat 8 sampai ayat 20. Nah, belakangnya nanti tidak akan keluar seluruh Al-Qur'an kalau bicara manusia ya begitu. Iman takwa. Nah, nanti iman takwa itu ada karakter syukur, semua masuk di situ. Baik.
1: Ya. Baik. Ada pertanyaan lain dari Mas Sandi. Bagaimana cara menghindari orang munafik?
0: Cara menghindari orang munafik. Cara menghindari orang munafik, jangan bergaul. Bergaul dengan orang munafik. Orang munafik itu masya Allah. Dihindari saja, kadang-kadang dia ngejar. Karena apa? Untuk menunjukkan dia orang baik. Menunjukkan orang baik supaya dianggap teman dan segala macam dan segala macam. Jadi jangan dikira orang munafik tidak senang bergaul sama orang baik. Orang munafik itu senang bergaul sama orang baik supaya dia dicitrakan sebagai orang baik agar kemunafikannya tidak tampak. Masya Allah, packingnya bisa lebih bagus, baju-bajunya begitulah. Begitu, Kang Sandi.
1: Iya.
0: Bagaimana cara menghindari orang munafik? Ya memang tidak bergaul dengan orang munafik. Tapi rasanya tidak mungkin, itu tidak mudah. Nah, oleh karena itu kenali saja ciri-cirinya. Kenali saja ciri-ciri. Nah, salah satunya itu nanti dibaca di surat At-Taubah itu mulai ayat 86 sampai ayat 97 itu. Itu apa namanya? Ciri-ciri orang munafik. Banyak alasan dan segala macam. Kalau orang Yahudi cirinya banyak berdebat, membantah. Tapi kalau orang munafik banyak alasan. Maka kalau ingin ya, tapi ini jangan dilakukan. Ini aksioma saja, tapi ini jangan dilakukan. Kalau ingin menumpai dosa orang munafik, maka tekan dia. Karena kalau dia ditekan, itu dia makin banyak alasan. Kalau makin banyak alasan, berarti makin bohong. Kan banyak dosa berarti.
1: Yeah.
0: Begitu, itu tuh aksioma bergaul dengan orang munafik, tapi jangan dilakukan. Kalau orang beriman saking jengkelnya melakukan begitu, itu ada sisi tidak baiknya. Jadi kalau ingin ini, itu aksiomanya Al-Quran. Nanti Kang Sandi baca surat At-Taubah itu. Jadi orang munafik itu banyak alasan, mau diajak jihad, dia alasan begini, begitu, begini, begitu. Nah, kalau begini, begitu, sekali kita tinggal, sudah selesai dia. Tapi nanti kalau kita desak, dia makin banyak alasan lagi. Padahal alasannya itu jelas bohong. Nah, berarti apa? Kalau ingin memaksa banyak dosa orang munafik, paksa dia. Nanti dia banyak beralasan, berarti banyak dosa. Banyak bohong. Banyak bohong, berarti banyak dosa. Nah, itu menjerumuskan secara halus.
1: Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Ismail.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya memiliki banyak teman pelaku riba. Mereka tahu itu haram, tetapi tetap dilakukan. Kemudian, apa yang harus saya lakukan selain tidak ikut-ikutan, Pak Kiai katanya?
0: Ya sudah, tidak ikut-ikutan. Kemudian, jangan bosan menasehati. Tapi yang tidak kalah pentingnya, doakan Mas Ismail. Doakan, mudah-mudahan mereka bukakan hatinya oleh Allah untuk menyadari kesalahannya dan menghentikan perbuatan salah. Jangan lupa doakan, berikan rezeki yang halal, begitu. Itu walaupun doa begitu untuk dia, itu balik kita, balik doa baik itu balik ke diri kita sendiri. Begitu Mas Ismail.
1: Baik.
0: Oh, ini Mas Ismail sampai chat itu karena apa namanya? Problem apa?
1: Iya, belum bisa voice-nya.
0: Servernya studio yang tidak jadi menerima voice ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih sahabat-sahabat kalian. Terima kasih Pak Ustadz, silakan ditutup.
0: Sahabat-sahabat Stairway to Heaven yang Allah muliakan, itulah tadarus Al-Qur'an kita sore ini, membahas karakter pertama dari tiga kelompok manusia, yaitu kelompok orang beriman. Karakter utama orang beriman itu adalah sami'na wa'ab. Nah, jangan sampai jatuh yang kedua, orang kafir itu jelas-jelas sudah menolak, membangkang. Nah, orang munafik itu penuh kepura-puraan. Nah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, terangi hati kita, sempurnakan ilmu kita, sehingga kita bisa menjadi kelompok pertama, sami'na wa atha'na.
1: Amin.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatil Qur'an.
1: Amin.
0: Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nuran wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Bandung sih sembari sound 107,1 FM. Sahabat kita berakhir sudah kebersamaan kita di After the Light dengan rangkaian acara Stairway to Heaven di hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Saya informasikan nanti pukul 19 kita akan bersama-sama di Belbis bersama Dr. Mary Zainri. Anda bisa bergabung nanti sahabat kita di 0812-203-1972. Kita akan kembali bersama pukul 19 nanti.

0: 107.1.
1: Bandung's inspiring sound.
2: Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subjek.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
2: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Management, dosen Magister Management Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Management Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kilight 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kilight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM dan event organizer.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Bandung's Inspiring Sound 107.5. Sahabat Gelet, seperti saya informasikan tadi, kita malam ini bersama-sama di Belbis di edisi Jumat 9 Oktober 2026. Saya sudah share bannernya, flyernya, dan juga caption yang ada di situ. Itu menjadi gambaran untuk kita untuk bisa berdiskusi di malam ini. Dan sudah hadir Dr. Merisa Henry di studio. Selamat malam, Pak Mer.
1: Malam, Kang Angga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak Mer?
1: Alhamdulillah, Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Langsung dari bela-belain dari ini, Kang. Dari Subang.
0: Oh, pantesan dari Subang. Lebih awal datang soalnya. Betul. Ya.
1: Dan satu patah waktu mulu ya, Kang.
0: Ya, itu kalau boleh cerita, Pak Mir, dari Subang acara tentu terkait dengan kegiatan ini ya.
1: Betul.
0: Dengan finansial ini.
1: Betul, Kang. Enggak bawa bicaranya. Saya pada satu ekosistem lah ya, kita bawa. Kita tuh mengoptimasi yang namanya konsep financial literacy untuk karyawan dan calon pensiun. Kan? Karena bagi saya ini sebuah konsep yang terus saya gaung-gaungkan supaya terjadi sebuah perubahan besar gitu di bangsa ini, di mana teman-teman karyawan yang notabene mereka itu adalah kalau dibilang kelompok menengah ya, kerangka ya, tetapi mereka lemah dalam hal tata kelola keuangan. Gitu. Jadi saya sangat-sangat concern jauh mana ini bisa menjadi sebuah perubahan gitu, perubahan, dan itu sejalan juga dengan semangat di Belbis Pension Planner sebenarnya gitu, bahwa cara pandang kita melihat pensiun itu bukan lagi sebatas yang memasuki usia 55, tetapi sejak awal dia mengikatkan kontrak dengan perusahaan, artinya apa, dia sudah harus prepare gitu untuk memasuki masa pensiun. Bagi saya pola pikirnya harus dirubah, start from the end gitu, mulailah dari akhir gitu. Nah, akhirnya itu jelas ada titik di usia 55 atau 56, atau ketika kita juga bicara tentang ada rencana kita mau desain dari sebuah perusahaan atau membangun bisnis gitu. Menarik, tadi 2 hari saya di sana, Kang. Memang hipotesis saya selanjutnya terjawab sudah gitu, bahwa memang karyawan itu tidak pernah disiapkan untuk memiliki yang namanya literasi keuangan yang cukup gitu. At the end of the day, itu akan berpengaruh kepada produktivitas karyawan itu sendiri. Saya sudah melakukan kajian gitu, meskipun bagi saya temuan saya sejak 2012 kalau nggak salah, saya diundang mengisi sebuah materi tentang financial literacy untuk sebuah perusahaan, istilahnya anak BUMN-nya Thailand lah, gitu, perusahaan Thailand gitu ya, CGC, GC, lupa saya gitu ya. Tapi dia fokus kepada produk berupa keramik. Nah, dari sana saya dapatkan sebuah materi, saya diminta materi ajarkan karyawan kami itu untuk tentang literasi keuangan. Karena apa, fenomenanya hampir di atas 90% waktu itu permasalahannya lower employee itu terkendala dengan uang, dari tata kelola uangnya gitu. Nah, dampaknya apa, kalau enggak mereka tuh terjebak dengan hutang. Yang bisa dibawa pulang cuma berapa? 10% enggak. Out of gajinya gitu. Nah, ini tentu menjadi sebuah hal yang menyedihkan bagi saya gitu. Karena di negara kita yang sekaya ini, sebesar ini, permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah berkembang luar biasa gitu. Gimana kita berharap anak bangsa ini akan bisa tumbuh dan berkembang gitu. Sementara orang tuanya masih kejebak dengan hutang-hutang dan hutang gitu. Nah, saya melihat ini masih sangat relevan sampai sekarang gitu. Memang tidak pernah diajarkan financial literacy. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman HC-nya, human capital di sana. Kang, bisa nggak ini menjadi sebuah diskursus baru buat kita gitu, bahwa once ketika seorang, karena ujungnya saya harapkan adalah saya mengembangkan konsep corporate entrepreneurship, kan enggak? Jadi di konsep corporate entrepreneurship itu adalah konsep di mana karyawan dari sebuah perusahaan mempunyai pola pikirnya sama seperti seorang entrepreneur gitu. Di mana dua kata kunci yang harus dia selalu pegang, apa itu? Berpikir kreatif dan inovatif. Dan ini zonk. Dan ini terhenti gitu. Ketika kapan? Ketika karyawannya itu tidak mampu mengelola keuangan pribadinya dengan baik. Akibatnya apa? Dia terjebak dengan hutang, dia terjebak dengan kebutuhan tiap bulan yang tidak bisa dipenuhi. Maka ada di tengah tuh yang jadi masalah. Ada sebuah teori yang saya pakai, seorang karyawan itu akan muncul kreativitas inovasi ketika dia tenang. Dia tenang, dia nyaman gitu kan, gaya gitu. Maka ide-idenya akan keluar. Jadi ketenangan inilah yang harus kita ciptakan gitu. Nah, biasanya orang menciptakan ketenangan itu dengan apa? Bypassnya kan enggak. Naikin gaji. Tetapi seberapapun besar kenaikan gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada manajemen, itu tidak ada yang efek. Kenapa? Karena mereka tidak punya basic yang kuat gitu untuk yang namanya bicara tentang bagaimana mengelola keuangan pribadi mereka gitu. Nah, sementara secara personally mereka tidak pernah belajar itu. Ya, dilalahnya saja saya 2-3 tahun yang lalu mendalamin ilmu ini. Kenapa? Kenapa saya bangkrut mulu gitu? Kenapa saya salah mulu gitu dalam bisnis gitu? Kenapa uang saya itu tidak pernah aman? Malu saya disentil sama istri saya dulu. Ya, ayah tuh dosen S3 loh, manajemen. Nah, hai, kelola uangnya benar gitu-gitu. Itu jepret gitu-gitu. Tamparan besar buat saya. Kenapa? Banyak lumayan uang gitu. Pakai ke sini, di sini gagal. Pakai sini gagal. Pakai ke sini gagal. Ini masalah besar kan, enggak? Dan itu terjadi pada saya juga gitu. Nah, 2-3 tahun kemarin terakhir ini saya mulai bahasa saya tobat gitu ya. Saya harus punya ilmunya di sini nih. Gitu. Ilmunya personal financial literacy inilah yang menjadi dasar penghubung ketika saya mengembangkan konsep corporate entrepreneurship di perusahaan dan akar masalahnya itu adalah di financial literacy karyawannya. Sampai tahun kuda pun, kalau ada tahun kuda kan enggak ya gitu. Enggak akan selesai-selesai gitu. Jadi semacam saya apa ya, Kangga tuh semacam hanya halu gitu ya. Saya hanya halu untuk membuat sebuah perubahan. Teman-teman saya banyak, Pak Mer kalau mau naik kelas sekarang apa? Ilmu marketing kagak soalnya gitu. Enggak. Bukan ilmu marketing, bukan ilmu operation, bukan ilmu sistem, tidak gitu. Selesaikan dulu root cause analisisnya ini gitu. Akar masalahnya harus diselesaikan dulu. Di mana itu? Di manpower-nya. Apalagi saya konsep nanti kembangnya nanti yang enggak tuh di perusahaan itu adalah namanya change management, manajemen perubahan. Di mana di situ orang-orang yang diperlukan tuh orang-orang yang fight gitu. Dan dia udah tenang dengan masalah pribadi dia gitu. Nah, maka ini tidak akan pernah terselusikan kalau seperti ini. Nah, berangkat dari situ 2 hari saya tadi saya mendapatkan oh iya sama gitu. Sama nggak berubah, sama dalam artian ya emang terjadi apa adanya gitu juga Nah, jadi kesedih nggak seperti itu? Saya sedih sekali. Jadi semacam halu aja saya pengen memberikan yang namanya corporate entrepreneurship di sebuah perusahaan, tapi HC-nya atau HRD-nya tidak isu kepada hal ini gitu. Caranya gimana? Tentu bicara tentang kompetensi development-nya, pengembangan kompetensinya dalam hal apa? Perkembangan tentang yang namanya literasi keuangan. Sederhana gitu. Tapi efeknya luar biasa. Once ketika kita berharap karyawan kita itu level manager, level supervisor ingin produktivitasnya naik, ya berikan dulu. Kenapa? Di sini materi yang saya sampaikan hari ini bicara salah satu tujuan daripada karyawan itu kita letakkan lagi ke posisi yang benar gitu. Posisinya di mana, bagaimana karyawan itu memiliki tujuan bahwa mereka goalnya adalah financial freedom. Financial freedom. Coba kalian lihat, ada satu kasus teman jauh lah gitu ya gitu. Dia kerja di sebuah perusahaan otomotif. Sebelum pandemi gajinya udah di angka 70-80 juta. Oke, wow, gede dong. Maka dia belilah mobil, KPR lah, rumah di apa tuh namanya, Cibubur. Kebayang dong harga rumah situ kan, Jakarta itu. Nah di sini kan enggak, kejadianlah jebret pandemi. Pandemi itu kan hutang ongoing tuh, berjalan gitu ya. Nah jadi di sini kelihatan gitu bagaimana dia galau, kacau hidupnya gitu. Ya mobil dilepas, rumah dilepas gitu, ditarik sama bank gitu. Akhirnya apa, divorce. Itu bisa mencerminkan gak, Kang Angga, ketika seseorang karyawan dia tidak pernah diajarkan tentang literasi keuangan, yeah. Zong akhirnya gitu, yeah. Happy ending gitu. Nah, bukti konkret lagi ketika dia sampai kepada memasuki masa pensiun, itu saya dapatkan lagi, emang saya ada banyak kan dari 2012 dulu, ya. Mereka di masa pensiun itu malah apa ya, turn back gitu ya, malah balik gitu. Ketika secara kerja dia ekonominya aman-aman saja, bisa nabung, bisa segalanya. Tapi ketika dia memasuki masa pensiun, zonk, banyak hutang gitu. Itu fakta kan? Nah, jadi kembali ke konsep dasar minggu lalu kan juga kita udah bahas kan nggak, bahwa sejatinya big issue buat karyawan itu saat inilah sejauh mereka punya, ya doain kan nggak, ini saya lagi nyusun bukunya ya, semoga ini doain lancar, memudahkan semua itu. Minum dulu kan nggak ya?
0: Ya. Sahabat Gilead, sambil menunggu pamer, silakan bagi Anda ingin bergabung, bertanya. Oh, ada yang bertanya, tapi bertanyaannya pendek sekali. Apa malam ini ada Belbis? Ada kan Bang Sony. Bismillah. Baru itu.
1: Nah, itu jadi PR besar kan. Minggu lalu kita bahas tentang karyawan cerdas finansial. Saya berpikir dari akhir sekarang, sebagai pemilik bisnis, sebagai founder bisnis, teman-teman saya tuh berharap karyawan itu punya pemikiran yang ini ya kan. Memang isunya di dua hal jadi sebenarnya. Isu pertama adalah bicara tentang kompetensi dia. Secara kompetensi dia udah aman. Dia udah, tapi ketika bicara kompetensi, dia mau make decision gitu ya. Saya simulasikan kemarin. Saya simulasikan kemarin. Bisa dibayangkan perusahaan tuh udah ngasih pelatihan luar biasa ke karyawan tersebut, ke manajer tersebut. Tetapi pada titik-titik kritis di mana dia harus mengambil sebuah keputusan, uang di rumah nggak cukup, istri minta duit nggak ada, untuk SPP anak-anak nggak ada, uang makan nggak ada, mumet nggak otaknya kan nggak?
0: Kebayang mumetnya.
1: Disebutin. So apa yang diharapkan oleh perusahaan tadi ya, si owner atau business owner tadi, dia berharap manajemen dia itu udah bisa take decision gitu loh. Tapi fail gitu. Begitu besarnya efek daripada personal isu perubahan finansial ini akan berdampak kepada perusahaan. Ini menjadi hal yang harus kita cari selesai solusinya. Nah, ketika ini saya membahas lanjutan dari materi kemarin, kita bicara adalah karyawan harus cerdas finansial. Betul gak?
0: Betul.
1: Dimana dia harus benar-benar punya kompetensi dan smart tentang keuangan. Ya, dia harus bisa berapa sih kebutuhan bulanan saya. Ketika kebutuhan bulanan saya adalah 5 juta, maka pendapatan saya harus dikali 2. Nah, itu kan sebuah fight. Saya sampaikan, apa yang akan teteh lakukan ketika pulang dari kerja, saya bilang gitu. Apa yang akan teteh lakukan ketika pulang dari kerja jam 8 sampai jam 4? Istirahat katanya. Wow, belum waktunya bro. Belum waktunya bro, sebenarnya gitu. Dengan gaji segian, kamu belum bisa tutup apa-apa gitu. Ya. Kalau kebutuhan kamu 7 juta, maka kamu sekali 2 pendapatan kamu. 14 juta. 50% yang terbenda 7 juta tadi dipakai untuk kebutuhan rutin bulanan kamu sebenarnya. 30% dari 14 juta, kira-kira berapa kamu jalan? 42 ya? Ya, 42, 4,2 ya gitu. 4,2 itu kamu harus masukkan ke yang namanya investasi. Nah, disitulah kita jarang sekali mengenal investasi. Dan saya terasa sekali gitu. Investasi itu hakikatnya compounding effect gitu. Compounding effect itu efek yang menggulung gitu ya gitu. Pertanyaannya, kita bisa nggak di situ gitu, dengan gaji segitu, tapi kita tidak pernah memaksa diri kita untuk berinvestasi, benar nggak kan? Paling kita ganti HP, ganti laptop, ganti mobil, ganti apalagi mau ganti motor gitu kan? Itu bagi saya adalah konsumtif itu. Kita tidak pernah melakukan compounding effect gitu. Ya. Jadi dari sini dapat apa? Dapat hasil misalnya 20% di dimasukkan lagi, naik lagi, tambah 20, naik lagi, naik kan compounding efek tuh. Seperti itu gitu, sahamnya naik harganya gitu. Tapi kita tidak pernah mikir sampai ke sana. Kenapa? Karena kita tidak pernah memiliki mindset atau money mindset gitu. Nah karyawan tentu dia akan berubah kepada tujuan hidupnya lagi. Ya happy-happy aja gitu kan, enggak? Kembali ke happy-happy lagi, tapi kan sayang banget gitu. Nah kerasa itu adalah ketika kita memasuki 10 atau 5 tahun sebelum pensiun. Kaget, gak lama lagi saya mau pensiun loh. Gak lama lagi saya mau pensiun, tapi uang gak ada gitu. Hidup cuma sekali. Itu mobil baru yang diganti kemarin buat apa gitu. Motor baru yang dibeli buat apa. HP baru buat apa gitu. Okay? Itu kan konsumtif semua gitu loh. Nah disinilah kita harus pintar-pintar mengajak sahabat-sahabat lagi. Malam ini kita lihat sekarang. Tegaskan pada diri kamu ketika kamu jadi seorang karyawan adalah tujuanmu adalah financial freedom. Banyak yang tidak paham. Saya juga baru kan. Karena kepaksa juga di financial transition corner gitu.
0: Pak Amir, sebelum dilanjutkan. Jika kita melihat bahwa perusahaan, apakah perusahaan punya tanggung jawab agar si karyawannya itu punya finansial literasi?
1: Basically sih tidak ada.
0: Tidak ada ya?
1: Tidak ada. Tapi saya melihat di akhir kan, di ujung gitu. Sebuah perusahaan, ya, sebuah perusahaan kalau bisa mau bertahan bahkan berkembang tahun ini, maaf ke depannya, dia harus menerapkan strategi corporate entrepreneurship. Gitu. Strategi ini berhubungan dengan apa? Di mana karyawan-karyawan dia itu memiliki mindset kewirausahaan, mulai dari visi, melihat peluang, ya, berpikir kreatif, inovatif dan segalanya itu ditanam di para manajer dan karyawan. Agar apa kan enggak? Supaya mereka ketika mereka menghadapi permasalahan di perusahaan, di bisnis ini, dia bisa thinking creatively and innovatively gitu. Nah ini kan enggak bisa tiba-tiba kayak gitu kan? Enggak bisa lagi permasalahan perusahaan itu hanya dilempar ke BOD lagi, board of director lagi, enggak bisa. Sebagian besar masalah itu diharapkan selesai di level manager. You are paid for that gitu. Anda dibayar untuk itu gitu loh. Tetapi ini kan tidak terjadi. Ini kan tidak terjadi. Nah, jadi bahaya sebenarnya enggak ketika ini istilah bagi saya itu kalau ini terjadi, ya habislah perusahaan itu gitu. Habis perusahaan itu. Kenapa saya bilang habis? Kenapa saya berani bilang itu habis? Karena perusahaan ini akan ketinggalan daripada hasil berpikir kreatif inovatif. Bukti, pengen bukti enggak? Buktinya adalah berapa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan pelatihan kepada karyawannya, tapi tidak ngefek gitu. Padahal bayaran pelatihannya nggak sedikit ya, enggak? Kenapa? Karena daya pikir dia itu belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana gitu loh. Ya. Nah, jadi akibatnya adalah jelasnya tidak ngefek kemana-mana dan permasalahan balik lagi ke siapa gitu. Ya, balik lagi ke si BOD-nya gitu. Persis sama gitu kan, enggak? Gak jauh lagi. Nah akhirnya kan kasihan gitu loh BOD. Masa ngurusin reme-teme gitu gitu. Tapi sebuah fakta yang harus dipahami oleh BOD, it's real gitu. Ini bukan main-main, bukan kata Meriza aja gitu. Kenapa? Karena basisnya perusahaan saat ini adalah perusahaan itu berbasis knowledge. Kenapa basis knowledge? Karena saat ini bahwa saat ini dituntut oleh perusahaan-perusahaan itu di mana perusahaan-perusahaan itu dituntut untuk memiliki karyawan yang mampu berpikir kreatif dan inovatif. Dan itu hanya ada di mindset kewirausahaan. Yang ada di mana? Di karyawan. Itulah disebut, karena dia ada di perusahaan, maka disebut corporate entrepreneur. Nah, kembali ke dasar lagi. Apakah wajib? Tidak. Tapi bagi saya sekarang panggilan gitu. Yuk, karyawan kita itu diedukasi gitu. Tapi bagi saya waktu yang ya SCG SCG group ya punya Thailand itu, mereka menyadari sekali kan enggak? mereka memberikan pelatihan meskipun pelatihannya kepepet sih. Karena udah sampai ke lehernya uang gaji karyawan itu habis gitu ya. Hutangnya belum lagi enggak selesai-selesai. Nah, maka perusahaan turun tangan untuk itu. Bagi saya it's the time. Inilah waktunya kita untuk melakukan perubahan pada diri siapa? Karyawan. Itu enggak?
0: Ya. Pak Mer, kalau nanti tentu Pak Mer akan menyampaikan poin-poin atau tahap-tahapan tentang financial freedom.
1: Ya.
0: Tapi mungkin ya barangkali dugaan ini bahwa seseorang banyak hutang dan tidak berpikir untuk bisa bagaimana menginvestasikan uangnya, apakah itu karena dari budaya, Pak Mel?
1: Tidak, karena ke pengetahuan. Karena nggak tahu. Dari kecil ingat nggak? Waktu kecil kita jadi orang tua kita aja nabung, betul nggak sih?
0: Iya. Yeah.
1: Nabung itu nggak ada efek kepada compounding efek, nggak ada. Bahkan nabung kita saat ini uang kita berkurang, betul nggak kan? Dipotong oleh inflasi, dipotong oleh admin, bunga segala gitulah ya. Gitu. Jadi nggak ngefek. Memang tidak pernah saya sendiri ngerasain di Bukit Tinggi dulu, bapak ibu tuh nggak pernah ngajarin investasi. Real. Hanya nabung aja. Nabung pun saya dulu nabungnya di mana? Di bambu. Di bambu.
0: Iya, di celengan.
1: Celengan bambu. Ya. Nah ini terjadi. Ya. Itu terjadi. Saya baru sadar kan. Ya, telat saya kan enggak. Telat saya. Kan saya simulasi kemarin sama Kang. Seandainya gaji saya dulu tuh ya, saya gunakan 1 juta aja untuk investasi, beli emas yang notabene per gramnya tuh adalah 200 ribu. Saya simpan 5 gram aja sebulan. Ya, kali 12 udah 60 gram. 60 gram kali 2 atau 3 juta sekarang. Berapa Kang?
0: Iya.
1: Bodoh banget kan ya.
0: Yeah.
1: Ya, 60 gram kali anggap 3 juta aja. 18. 180 juta. Modal berapa tadi? Cuma 12 juta.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Kakak enggak bisa bayangkan. Ya. Nah, inilah, jadi bukan karena budaya, karena bukan kita tidak pernah diajarin untuk ini, ya kita tidak pernah diajarin untuk ini, Kang. Nah jadi enggak jelas kalau goal seorang karyawan saya sampaikan sebenarnya adalah untuk mencapai yang namanya financial freedom. Apa itu financial freedom? Kondisi di mana kita bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan kita ini, ya kebutuhan-kebutuhan kita ini melalui yang namanya hasil investasi. Hasil investasi. Nah, jadi kita tidak perlu bekerja lagi gitu. Tapi kita udah bisa langsung mendapatkan hasil investasi. Itu kebutuhan bulanan. Itu kan saya bilang tadi. Seandainya kebutuhan teman-teman tuh 5 juta sebulan, maka financial freedom teman-teman tuh adalah kali 12 bagi 4%. Rata-rata tuh 1,5 M. Seandainya 1,5 M kita investasikan dengan bagi hasil misal 10% aja. Sekarang 150 juta tuh, 150 juta bagi 12. Ya, bagi 12 kurang lebih 10 juta berapa tuh Kang? 120. Ya kan 12 ya, 3 juta dibagi 12 ya, 250.
0: Iya.
1: Ya, 1 juta 10 juta 250. Enggak 12 setengah. Sementara pengeluarannya cuma 5 juta. Udah bisa bertambah dengan diri untuk menikmati hidup enggak?
0: Iya.
1: Itu masih ada setengah juta. Iya. Kalau 10 juta maka financial freedom-nya 3M. 3M dibagi 10% 300 juta. 300 juta dibagi 12, 25 juta. Pengeluaran cuma 10 juta. Sederhana gitu sebenarnya, cuman kan kita tidak pernah yang namanya diajarkan untuk itu. Nah ini yang jadi masalah bagi saya adalah ketika kita tidak mampu mendalami ilmu ini, ya bagi saya cenderung kita akan going-nya adalah to be poor gitu. Pasti jadi miskin. Nah ini yang kita wanti-wanti diri kita dan teman-teman segala semuanya kayak gitu. Bagaimana hidup saat ini kita tata ulang, redesign hidup kita dengan basis apa, literasi keuangan. Insya Allah kehidupan kita better. Itu kan enggak?
0: Iya, iya. Baik, sebelum nanti Pak Mer menjelaskan tentang financial freedom, ini ada pertanyaan dari Kang Sony ini, Pak Mer. kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Amir, jika angka penduduk di satu daerah, apakah bisa dijadikan peluang untuk pendapatan?
1: Oke. Dalam konteks sebuah konteks marketing, kita itu ada bicara tentang geografi, demografi, psikografi, dan behavior. Itu bagaimana kita mengelompokkan konsumen pada kelompok tertentu. Nah, kalau geografi itu bicaranya kelompok berdasarkan kota-kota. Nah, di sini cenderung Kang Son bicara segmentasinya berbasis kepada geografi satu daerah. Nah, kalau bagi saya sekarang udah nggak valid. Udah nggak valid. Kenapa saya bilang nggak valid? Karena bicaranya adalah meskipun kota Bandung itu kurang lebih Jawa Barat tuh kalau nggak salah 50 jutaan ya,
0: Pak Im ya. Iya, padat.
1: Bandung aku lupa ya, berapa juta ya. Lupa, coba cek dulu.
0: Coba.
1: Cek dulu berapa kota Bandung itu ya, penduduknya ya gitu. Karena ini menjadi kunci gitu.
0: Iya.
1: Berapa jumlah penduduk kota Bandung 2026? 2,6 juta.
0: 2,6 juta.
1: Ya. Itu ini 2000 ya 2,6 juta. Kalau dalam konteks ini belum bisa jadi peluang untuk pendapatan. Karena apa? Yang kita tulis baru sebatas jumlah daripada istilahnya penduduknya. Sementara kalau kita bicara bisnis, kita dorong lagi kepada geografi, demografinya, usianya, pekerjaannya, jenis kelamin, itu kita mapping lagi kan enggak? Bandung sekarang kota kreatif. Ya. Ya, tapi apa yang dihasilkan gitu ya? Tapi kan belum tentu menjamin daya belinya. Setelah apa? Gaya hidupnya, psikografi gitu. Mager, nyaman, tenang gitu. Ya, terakhir apa? Behavior, perilakunya. Bagaimana dia pembelian berulang dan segala. Nah, di sini kelihatan bahwa ketika mau menjadikan hanya sebatas data, itu belum bisa dijadikan peluang untuk pendapatan. Nah, yang paling menentukan nanti adalah minimal psikografi. Gaya hidupnya berapa? Gaya hidupnya orang Bandung saat ini misalnya suka makan di luar. Itu kan gaya hidup. Nah, berapa tuh? Nah, itu bisa kita sasar. Dan kenapa? Marketnya juga sudah segmented gitu. Jadi kalau total aja belum. Belum Kang Sony ya. Belum Kang Sony kalau baru sebatas istilahnya jumlah penduduk satu daerah. Itu Kang enggak?
0: Iya. Ini harus di apa ya? Harus dikaji kembali ya.
1: Betul.
0: Harus dikaji kembali.
1: Betul. Karena kalau enggak seperti itu bisa sia-sia Kang enggak?
0: Betul.
1: Ya. Bisa sia-sia gitu. Nah, peran kita itu jelas bagaimana mengoptimasi daripada jumlah penduduk tadi kita kejar lagi yang namanya demografi, psikografi sama behavior. Nah, gitu. Ada dalam konteks itu namanya kalau di pemasaran itu namanya tamsamsom ya gitu. Nah, di sini jelas kita memahami itu harus benar-benar dengan baik gitu ya. Nah, kenapa gitu? Nah, kalau di TAM itu total addressable market ya, total available market, keseluruhan permintaan pasar atau total peluang mendapat untuk suatu produk atau lainnya jika menguasai 100% pangsa pasar dengan batasan geografis dari ini yang tadi baru sebatas TAM, total addressable. Nah, adapun nextnya kita turunkan serviceable addressable ya, di mana bagian dari TAM yang strategis itu dijangkau oleh model bisnis wilayah, geografi dan segmen, kelayakannya berapa gitu. Tetapi terakhir ada SOM, Serviceable Obtainable Market, bagian dari SAM yang benar-benar kita bisa rebut oleh perusahaan dalam jangka pendek dengan mempertimbangkan sumber daya, kapasitas pemasaran dan pesaing yang ada. Jadi kalau begitu dengan total itu belum menjanjikan sebuah peluang, karena bisa jadi itu sebagai sebuah kelemahan juga gitu. Itu kan?
0: Iya. Baik, nah melanjutkan ini Pak Mer tentang tahapan di hari kemudian ini kita bisa punya financial freedom.
1: Betul kan enggak? Nah, bagi saya tidak akan pernah bisa kita mencapai sejauh mana kita punya yang namanya financial freedom, step-stepnya kemana aja gitu. Ada lima kalau saya sih memetakannya. Yang pertama adalah bagaimana kita pada posisi survival. Posisi survival adalah posisi di mana bagaimana kita hidup tuh masih hutang. Kita masih punya hutang di situ gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa hidup tenang, ya kan? Enggak lah. Kalau kita lagi punya hutang, betul kita agama kita malam tak bisa tidur, siang terhina gitu. Ya. Nah, jadi di sini ketika kita sudah ngerasa nggak nyaman, terhina dan segala gitu, habis kita, habis nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah sejatinya karyawan banyak kayak gini kan enggak? Mereka tuh lebih kepada gajinya 5 juta, dia bisa nabung 2 juta. Gajinya 10 juta, dia gak bisa nabung, bahkan ngutang. Ya, pengeluarannya di 20 juta gitu. Kenapa kan? Karena dalam konteks itu, gaya hidupnya dinaikin gitu loh. Ini yang menjadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nah ini pada fase yang namanya survival, itu hasil atau dampak dari pada hutang yang dia lakukan tadi itu. Oke? Nah, jadi nggak bisa diabaikan. Survival tuh level paling rendah, Kang Angga. Banyak sekali kadang-kadang terjebak di situ. Coba Kang Angga, ketika dia sebagai karyawan dapat gaji, ya gaji jadi 10 juta. Tadi 5 juta dia bisa nabung. Kalau logikanya, ketika dapat gaji 10 juta dia bisa nabung berapa, Kang Angga?
0: Pengeluarannya tadi 5 juta.
1: 3 juta.
0: 3 juta.
1: Maka yang harus dia tabung itu 7 juta. Ini kan enggak? Enggak kan enggak? Coba deh. Kebanyakan karyawan itu kejebak di situ. Nah, maka akhirnya dia tuh habis uang dia itu hanya untuk bayar cicilan. Ada enggak? Banyak. Banyak kan enggak? Banyak karyawan-karyawan terjebak dengan itu. Apalagi sekarang ada judol ya. Jadi online. Ya, selain yang namanya ya belajar marketplace dan segala gitu. Nah ini menjadi sebuah, apa istilahnya ya, sebuah hal yang bagi saya kondisi terendah yang dihadapi oleh karyawan. Berhutang. Saya bilang, saya usahakan, saya berhak, merasa gak mau berhutang gitu. Ya, dulu saya ngitung. Ngitung dulu kan masih jahiliahnya saya dulu ya. Ya, pinjam uang ke leasing kan gitu. Sekolah, saya ngitung. Dalam setahun selisihnya 18 juta uang saya itu. Jadi saya tiap bulan nyumbang ke leasing itu 1,5 juta. Ini bodor siapa?
0: Iya.
1: Bodor banget gak? Bodor banget gitu. Nah ini karena apa? Kesalahan tadi kan gak? Saya fase-fase yang namanya survival. Jadi fase survival itu fase dimana seorang karyawan hidupnya itu sebagian pendapatannya itu dibayarkan untuk bayar hutang. Itu cluenya dulu kan gak? Itu level 1 loh. Ya, makan jadi gak bener kan?
0: Betul.
1: Ya, makan jadi gak bener gitu. Kenapa? Mikirin hutang. Sakit gak?
0: Sakit.
1: Sakit banget.
0: Mau makan itu sebentar. Cukup gak ya?
1: Ya betul. Nah dulu ini udah tanggal sekian. Tagihan saya tanggal 10, 15 nih. Gimana? Kayak gitu. Gimana mau hidup tenang gitu lah. Untuk bisa menjadi seorang karyawan yang bisa optimal dalam hal berpikir inovatif. Itu level 1. Nah, level 2 Kang Angga, seorang karyawan itu kudu mulai yang namanya fokus antara hutang dan pengeluaran itu usahakan sama. Jadi dia tidak punya hutang lagi ke yang lain. Dan pengeluaran dia pun ya sama dengan pendapatan tadi gitu. Nah, ini pada level stabil. Intinya dia gak punya hutang. Nah, dia udah bisa ngatur-ngatur duitnya sekarang ya gitu. Dia udah bisa ngatur-ngatur duitnya sekarang. Nah, ini tahapan dimana sejatinya seorang karyawan itu dia udah bisa ngatur uang kan enggak? Ya. Dia udah bisa ngatur uang dari gaji dia itu gitu. Dia tidak lempar-lempar saya tidak. Nah ini perlu diajarkan ke anak. Jangan sampai dia lewat yang namanya fase paling bawah, Gen Z. Mereka ingat kemarin saya sama Kang Kujang waktu itu siaran. Tingkat kredit macetnya sekarang tuh, saya nggak tahu update-nya kemarin itu tingkatnya 110 triliun karena hutang, ya karena hutang nggak? Hutang. Saya coba dulu ya, berapa kredit pinjaman online ataupun marketplace apa namanya kayak pinjol ya?
0: Iya.
1: Ya. Leasing. Berapa kredit? Ya, menurut OJK. Menurut OJK ya. Ya, kita lihat di sini berapa. Oke. Jadi luar biasa kan kemarin tuh. Oke. Nah, 106 itu bulan apa nih? Lupa. Tapi kemarin tuh udah sampai 110. Pinjol fintech P2P peer-to-peer lending itu. Yeah. Itu udah sampai 106 di sini data. Kalau saya kemarin udah sampai di angka 110. Kalian bisa lihat tuh. Gimana mau hidup tenang gitu. Nah, pada fase dia di stabil itu udah enggak ada lagi. Mm-hmm. Ya, minimal kita enggak punya hutang lah. Oke. Okay? Tapi kita belum punya dana proteksi. Dana proteksi itu asuransi gitu ya. Mm-hmm. Atau dana darurat atau dana cadangan. Nah, itu selalu saya sampaikan. Sejatinya pada level 3 dia tuh proteksi, dia sudah mulai memikirkan ini kan enggak 10 juta dana cadangan ya. Lalu 12 kali kebutuhan bulanan. Mm-hmm. Ya. Itu dua-duanya adalah bicara tentang bagaimana kita bisa memproteksi keuangan kita. Kang Angga enggak punya duit nih misalnya gitu. Enggak punya tabungan pendidikan buat anak padahal 3 tahun. Terus Kang Angga macet, enggak ada duit. Maka tapi ingat bulan tanggal 10 bulan depannya saya masih punya aset yang bisa saya jual gitu. Nah, itu kan bagaimana pola pikir orang menengah itu dengan proteksi dia tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya lainnya kan enggak. Ya kalau terjadi masalah dia kan mikir dulu cari pinjaman lagi bahkan bunganya gede lagi. Itu pernah juga saya alamin kan enggak. Ya, kan enggak mau bantu, Pak Mer boleh saya bantu tapi kamu harus ngasih saya 5% per bulan. Kumaha tah?
0: Nambah lagi bebannya. Betul.
1: Manli lah.
0: Iya.
1: Itu gara-gara dia tidak punya proteksi kan enggak. Jadi proteksi itu benar-benar dibutuhkan gitu loh. Agar kondisi existing asetnya gak kegerus gitu. Dua, tidak menimbulkan masalah lain di ke depan hari. Nah ini harus kita pegang. Nah itu yang ke tiga. Tiga, proteksi. Jadi dia juga main di asuransi, asuransi kesehatan, asuransi kerugian mobil gitu. Kan proteksi. Daripada apa-apa mobil saya dipakai di jalan terus tabrakan, uangnya lebih gede lagi. Tapi dengan 4 juta saya bayar premi tiap tahun, saya gak masalah, saya gak khawatir lagi kan gak. Nah ini yang harus jadi clue buat kita gitu. Ya, itu buat kita. Nah jadi kalau begitu kan enggak. Jadi di level 3 itu kita udah masuk level proteksi. Nah setelah itu masuk ke level 4. Nah waktunya kita investasi. Saya tadi ngomong teman-teman, investasi yang dimaksud bukan selalu investasi saham, investasi gede, jangan gitu. Bahkan bisnismu sendiri pun itu adalah sebuah aktivitas investasi. Kenapa? Kita we create something to be sold, ya. Kita bikin dengan produk tertentu, lalu kita jual kan gitu loh. Nah maka dari konteks ini sejatinya yang keempat tuh investasi itu jadi kunci. Investasi di emas, investasi di saham, investasi di properti, ya silahkan. Inilah contoh bagaimana kita bisa mengoptimasi aset itu kan. Nah sisa akhirnya tentu itu akan menjadi hasil nggak kang investasi itu. Bagi hasil laba kayak gitu itu menjadi aset buat kita, penambah aset malah. Nah jadi sahabat-sahabat kalian semua, saya mengembarkan di materi malam ini, kita mengajak sahabat-sahabat mulai state your vision by writing gitu ya. Untuk 5-10 tahun ke depan, saya harus punya duit segini. Itu kuncinya kan.
0: Yeah,
1: yeah. Nah, barulah terakhir kan, tahapan terakhir itu adalah setelah investasi dia masuk yang namanya financial freedom. That's the clue. That's the clue. Itulah clue-nya. Bagaimana dia bisa hidup dari investasi gitu? Kan tadi jelas dia beli emas ya. Di awalnya cuman ya istilahnya gitu. Itu kan tadi setahun kan ya, setahun. Nah, ketika setahun itu dikali 20 ya, dan dia masih tiap hari bisa nyimpan 100 bahasa dia kan. Maka panjang enggak potensi pengembangan diri? Compounding efeknya jalan enggak? Jalan banget. Jalan banget. Nah, ini yang harus kita sadari kan enggak, untuk bisa membuat masyarakat atau pendengar kita ini benar-benar paham gitu. Itu kan enggak?
0: Betul, betul. Baik. Ini masih dari Kang Son ini. Pak Mer, saya punya cita-cita kecil saya nanti kalau sudah lunas rumah mau beli tempat untuk usaha kecil, minimal buat tempat pangkas rambut. Di sisi lain kita punya pendapatan, di sisi lain orang lain bisa menyewa tempat. Rika Angga meloba masihan uang. Gimana nih Pak Mer?
1: Nah,
0: membuka usaha ini.
1: Pak, saya punya cita-cita kecil. Nanti kalau udah lunas rumah mau beli tempat usaha, minimal buat tempat pangkas rambut. Di sisi lain kita punya pendapatan, di sisi lain orang lain bisa nyewa tempat kita. Nah, itu bagus malah ya gitu. Bagus malah. Jadi dengan adanya istilahnya peluang ya gitu. Nah, setelah lunas, memang bagi sebagian orang enggak teringat gitu. Masuk ke hutang itu gampang, tapi keluarnya susah. Itu ya, itu susah, jelas sekali gitu. Nah, jadi ketika Kang Sony berhasil melunasi KPR-nya, sekarang kita cek mau mengembangkan bisnis ya. Oke, tempat usaha kecil minimal buat tempat pangkas rambut. Gitu. Nah, artinya apa di sini? Kita setelah lulus selesai tadi KPR, kita optimasi aset itu lagi, uang yang ada. Itu boleh. Bahkan harus malah. Sejatinya kita hidup tuh dari hasil compounding effect seharusnya gitu. Tapi kita nggak melakukannya gitu. Jadi saya ngelihat, oh sudah waktunya kita ngeriset ulang. Kenapa tema kita adalah tujuan kalian tuh untuk financial freedom. Itu kan enggak.
0: Ini dari Mbak Retno. Financial freedom. Oh, tiba-tiba sungguh menjadi suatu impian indah sebagai pengais-ngais. Begini mah katanya, menghayal dulu saja.
1: Teteh sama aja teteh ya, sama aja sebenarnya kita ketika kita punya konsep gitu, gitu. Terus kita tata keuangan kita itu bukan, it's not only a dream gitu, bukannya sebuah mimpi, tapi bisa jadi sebuah visi itu impian ya. Nah, inilah yang harus ditegakkan dulu bagi para karyawan ya. Di financial freedom sebuah impian itu bagi saya salah juga gitu. Salah juga. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa ya bergerak menuju ke sana. Dan itu dari kecil juga nggak masalah, asal konsisten. Kenapa? Uang itu kan suka pada satu, orang yang nyaman, dua dia tuh bagaimana ya kan nggak bisa memberikan value ya, gitu. Value buat orang itu. Gitu. Nah, ini yang harus kita ini. Jadi ketika kita punya impian financial freedom, ya teruskan mimpi, sehingga kita bisa, kekuatan kita adalah di masa pensiun nanti kita baik-baik saja. Itu kan?
0: Gambarannya mungkin kan tidak semua orang sama gajinya, misalnya 5 juta, 10 betul, juta, kan betul. Ada yang lebih kecil dari
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Tapi jika kita punya tekad untuk bisa financial freedom, kenapa tidak bisa dilakukan gitu.
1: Betul.
0: Nah, Pak Mer, jika ini sudah memang benar-benar utangnya sudah banyak gitu, tapi kita punya aset, boleh nggak ya misalnya ini kita bayar aja dulu semua utang-utang dari aset yang kita miliki, kita jual rumah misalnya, ya. Nah, supaya kita punya leluasa untuk istilah bahasa Sunda mengawahan gitu Pak Mer ya.
1: Apa itu ngawahan?
0: Apa yang ngawahan dia? Ancang-ancang, Pak Mir.
1: Oke, ancang-ancang.
0: Ancang-ancang. Karena karena memang dengan hutang itu memang jadi beban, ya, bayar betul. Bunga dan lain sebagainya. Boleh nggak seperti itu, Pak Mir?
1: Oke, baik, Kang. Jadi kuncinya sebenarnya bukan pada titik di mana kita boleh nggak boleh. Kalau bagi saya sih sah-sah aja, karena itu adalah langkah taktis kita untuk mengurangi yang namanya beban.
0: Yeah.
1: Karena beban berjalan kan tidak terus tuh. Maka lalu lagi ke distract terus gitu. Nah, saran saya bisa ya kita fokus memanfaatkan aset yang ada sehingga utang-utang kita lunas. Tapi syaratnya itu berlaku. Kita harus siapkan plan B gitu. Ketika itu terjual, what next gitu loh. Pendapatan kita apalagi. Nah, ini yang sejatinya kita perlu isunya di sana kan. Karena perubahan daripada apa istilahnya ya, kondisi ekonomi itu sangat cepat banget sekarang. Betul nggak? Ya, nah oleh karena itu dituntut karyawan yang benar-benar daripada hutang kuna mati ya dijual aset ya nggak? Kayak gitu. Nah itu lebih bijak sebenarnya daripada ngegalembung terus gitu. Bunganya sini, bunga berbunga. Nah itu lebih parah lagi. Itu terjadi kan enggak? Ya terjadi juga gitu. Dia semacam banyak hutang, bahkan kan dulu ingat nggak? Dulu ada sebuah komunitas menyebut ini. Kamu belum jadi pengusaha terbukti kalau belum punya 10 kartu kredit. Itu booming banget kalau buat itu ya gitu. Tapi endingnya kan gak bisa kayak gitu gitu. Ya, fail gitu ya. Ya. One prestasi di mata umat itu berat banget. Kalau bagi saya berat. Jadi jangan sampai kita daripada kita orang kecewa sama kita tentu-tentu bayar hutangnya sebenarnya kita gak ada niat sebenarnya untuk tidak bayar, tapi kondisi kita yang kondisi, nah maka bagi saya jual lah itu, jual itu, maka insya Allah itu akan bisa recovery gitu kan, dari beban-beban yang kita alami selama ini, itu kan?
0: Nah ini dari sahabat ADS nih, baru ini pendengar, baru kayak baru masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mir, saya murid Bapak. Dari pas WUB ya?
1: WUB, Wirausaha Baru Jawa Barat.
0: Oh gitu. Terima kasih Pak atas ilmu tentang literasi keuangan. Okay. Alhamdulillah karena ilmu manage keuangan ini, saya bisa menguliahkan anak di Fakultas Kedokteran 4 dan di Teknik Mesin ITB. Walau gaji saya hanya 10 juta per bulan. Selalu ingat kata Bapak, jangan FOMO. Itu yang saya terapkan. Jazakallah Pak Mirisa sama Kang Angga, semoga tiap minggu acaranya selalu hadir ya. Amin.
1: Sama-sama Teteh. Alhamdulillah karena bagi saya perjalanan hidup saya juga ada tepat ada salah juga ya. Nah kesalahan terbesar saya adalah ketika saya tidak disiplin dengan literasi keuangan. Itu yang jadi isu Kang Angga.
0: Betul. Nah,
1: jadi ini sudah membuktikan ya, beliau sudah membuktikan bahwa dengan gaji segitu, tapi beliau bisa mengoptimalkan uang segitu untuk sampai membiayai anaknya kuliah. Ya, dua lagi, FK 4 sama teknik mesin.
0: Fakultas kedokteran lagi kan?
1: Betul, kebayang gitu ya. Tapi kan saya teringat kemarin itu bilang, Pamer, pengeluaranku gede, apa jawabannya coba? Saya yakin dengan kalkulator Allah. Tapi saya bilang lagi, Allah gak segampang itu kalau kamu ngomong aja gitu-gitu. Kamu benar-benar harus tingkatin dulu niat kamu, ibadah kamu sebenarnya itu, sedekah kamu, ngaji kamu, sholat-sholat kamu, kayak itu pernah. Tapi kan orang bypass way gitu kan, bypass gitu, bahwa oh ya sudah, mending saya sama Allah. Percaya kalkulator Allah, ntar dulu ya. Allah juga gak semudah gitu juga kali ngasihnya ya gitu. Kalau orang tidak bersyukur, tidak nambahkan ibadah, saya yakin TAS gak akan bisa. Kebayang dong, anak saya juga di ITB gitu ya, dan di lingkungan, kebayang biaya berapa, apalagi FK Unpad satu lagi, dua tuh. Tidak mudah. Nah, jadi disinilah kata kuncinya, kan, bagaimana kita bisa mengelola keuangan berbasis financial literacy, berbasis rule-rule gitu, aturan-aturan yang ada di financial literacy untuk kita terapkan dalam kehidupan, agar kita bisa tidak terjebak lagi dengan kebutuhan kesehatan. Itu kan enggak?
0: Iya. Alhamdulillah ya, sudah terbukti
1: Yep. Betul.
0: Sudah terbukti dengan pengelolaan keuangan yang baik.
1: Sekarang isunya kesana kan enggak? Kalau enggak, jadi karena saya dua konsepnya saya pakai, bahkan tiga konsep kan? Tiga konsep yang selalu saya gaungkan, pertama ada awali sesuatu dengan yang namanya financial literacy. Pertama. Yang kedua, bekerjalah secara profesional, yaitu corporate entrepreneur. Yang ketiga, akhiri dengan pensiun sehat, itu dengan pensiun entrepreneurship. Nah, tiga konsep ini selalu saya sampaikan. Dan saya berkeyakinan ketika kita bisa memberikan edukasi yang optimal kepada karyawan tentang literasi keuangan, karena nanti polanya selain berikan pelatihan, tentu juga ada pendampingan dengan gaya. Nah, maka luar biasa, mereka akan jauh-jauh lebih bahagia di masa pensiun. Itu kan enggak?
0: Ini saya mau tanya lagi, jadi penasaran nih. Apakah Mbak Eds ini punya penghasilan lain, Pak Pamer, atau punya usaha lain gitu?
1: Aku lupa ya, Kang. Enggak. Anak aku tuh ribuan, Kang. Enggak. Ya. Anak aku tuh ribuan. Iya. Opop aja dulu yang dinas KUK itu 8.000, Kang. Ya. Sangat. Ya, WUB pasti si Teteh nih. Ya. Belum lagi dinas lain. Yeah. Ya. Totalnya dulu kan Pak Akhir tuh 100.000. Pertama. Yang kedua, Kang. Enggak ya. Itu saya juga ada UKM juara. Itu kurang 15.000-an. Belum lagi yang Opop. Opop tuh 5.000-an sekian. Jadi anak saya tuh di mana-mana, Kang. Di 27 kabupaten kota ada anak saya. Yeah. Cuma saya lupa yang mana gitu loh. Ya.
0: Nah, itu kan enggak. Betul, Pak Mer. Terakhir pertanyaan saya, Pak Mer. Dengan uang seperti tadi penasarannya Kang Sony, dengan uang 10 juta dengan anak yang punya kuliah di FK Unpad dan teknik mesin ITB, juga keperluan-keperluan keluarga lain. Betul. Bayangan Pak Mer, Teh Adz ini punya
1: pasti
0: ya,
1: nggak mungkin ya, enggak ya. Semesteran aja berapa ya Teteh ya, siapa di ITB sabaraha atau SPP nata, yang kedua belum lagi di FK Unpad kalau sabaraha ta gitu, itu kan menjadi sebuah pengeluaran yang harus kita siapin gitu. Dan saya berkeyakinan ya itu tangan-tangan Allah yang bergerak gitu. Mau bantuin Teh Adz gitu dengan beliau rekognisi 10 juta gaji, tapi saya yakin ada pendapatan lain juga. Sehingga itu bisa benar-benar menghasilkan cuan gitu untuk membayai kebutuhan daripada dua anak beliau tadi. Itu kan enggak?
0: Alhamdulillah ya, terima kasih. Insya Allah kita akan terus berada di sini di Belbis, Pak Mer ya, juga bukan saja Teh Adz yang sudah merasakan manisnya, yang lain juga harus berjuang untuk ini. Pak Mer, silakan untuk menutup.
1: Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah ya gitu. Jadi saya sebagai seorang pendidik gitu, saya merasakan bahwa sejatinya ada beban yang harus saya

0: ya mereka tuh goalnya adalah financial freedom. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar bisa mulai membangun mindset baru gitu. Nah, pertama ada evaluasi dulu ke kondisi keuangan kita. Apakah tadi dalam kondisi survival, ya, lalu stabil, proteksi, investasi atau financial freedom. Ini dulu yang penting sekali. Kan? Yang kedua, kita tetapkan lagi goalmu apa sih dalam kehidupan, pasti ingin nyaman, tapi nah saya kontribusiin dalam bentuk financial. Berapa angka financial freedommu? Ya tadi pengeluaranmu dikali 12 dibagi 4% ketahuan itu. Nah, dari situ kita udah bisa belajar. Pada akhirnya karyawan kalau mau happy ending ya investasi. Ya. Jangan habiskan uangmu, gajimu hanya untuk konsumtif, jangan. Waktunya kamu investasi. Nah, investasi itu selalu saya bilang untuk penutup ada tiga. Ya, investasi dalam bentuk apa istilahnya? Dalam bentuk investasi diri, bisa dalam bentuk kenaikan skill kita, ya, investasi jejaring kita. Nah, yang kedua investasi akhirat, sedekah. Yang ketiga investasi aset. Nah, ini yang harus kita kembangkan terus gitu. Sehingga di dalam masa hidup kita ini insyaallah aman nyaman. Ya, sahabat-sahabat, hidup sekali, karyawan juga cuma sekali, maksimal 55-56. Jangan sampai terlena gitu. Enggak kerasa anha orang teh kudu pensiun ayeuna gitu. Terasa gitu. Saya aja di Widya Tama udah 20 tahun kan, enggak. Tahun depan ya udah 21 tahun nanti di situ. Luar biasa kan? Hanya bedanya kalau saya normal pensiun 56 saya udah pensiun, tapi kalau di pendidikan tuh sampai 65. Tuh. Jadi yuk sahabat-sahabat sekalian, state in our mind bahwa goal saya bekerja salah satunya adalah financial freedom. Saya bisa hidup dari hasil investasi saya, passive income saya dari uang gaji yang saya kelola di situ. Alhamdulillah saya bisa melewati itu. Maka kita akhirnya bisa capai juga financial freedom ketika memasuki masa pensiun. Itu kan enggak?
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Mer, terima kasih sahabat-sahabat Kelet. Mari kita sama-sama belajar agar kita benar-benar punya di masa depan itu ada punya financial freedom. Tentu dengan langkah-langkah yang tepat ya. Untuk mengetahuinya berarti Anda harus setia mendengarkan setiap Jumat malam bersama Pak Mer.
0: Betul.
1: Di Belbis kita sama-sama akan belajar. Terima kasih Pak Mer atas kehadiran studio. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung, juga yang berada di TikTok. Terima kasih. Insya Allah kita kembali di Jumat mendatang.
2: Sahabat Kelet, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis Belajar Bisnis, sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat Kelet, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widya Tama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di Kelet 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelet Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat K-Light. Alhamdulillah, Ira Gunadi menemani Anda kembali di dalam Soft Sensation hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan seperti biasa, Anda bisa suarakan lagu melalui WA di 0812 203 1972.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari.

Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, ayo wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Harsiada tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung.

107.1 FM, sahabat Kelai, terima kasih Anda terus bersama. Kita masih di Soft Sensation ya. Dan terima kasih untuk yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 untuk mengusulkan lagu. Terima kasih Pak Henry, Taman Kopo Indah, lagunya The Color of the Night dari Laura Christie. Kemudian juga ada Kang Faisal Diki. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat malam juga untuk saya dan kru Kelly. Thank you. Requestnya When You Tell Me That You Love Me, Julio Iglesias. Kebetulan tidak ada. Sudah kita dengarkan tadi dari Diana Rose ya. Untuk penyiar dan kru, sahabat Kelly semuanya, terima kasih. Oke. Kemudian juga ada sahabat Lia Pagarsi Bandung. Terima kasih. Selamat malam juga. Request lagunya Falling in Love Again, Stacy Latan, Johnny Chill. Oke, untuk yang lain silakan Anda bisa kembali WA di 0812 203 1972.

107.1 FM sahabat KLI Dead Hall and John Oates Sir Smile yang baru saja menemani kita. Oke, terima kasih kembali untuk yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 untuk mengusulkan lagu dari Ibu Diah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Love Story versi Bunga Citra Lestari insyaallah nanti hadir. Makasih Ibu. Kemudian juga ada Kang Luki Indrawan, live streaming KLIT FM menemani pengunjung di Online Restaurant Cafe di Denpasar, Bali. Terima kasih Kang Luki dari Bali ya. Request lagunya Just Feeling, Breeze, spesial buat pengunjung serta penyiar dan pendengar setia KLIT. Atunun. Dan sudah kita dengarkan tadi ya. Oke, untuk yang lain silakan. Anda masih bisa untuk mengusulkan lagu ke 0812-203-1972.

107.1 FM, sahabat Kelight, Michael Jackson yang baru saja dengan Got To Be There. Dan terima kasih untuk Anda semua yang terus bersama di malam ini. Kita sudah berada di bagian yang kedua ya, dalam Soul Sensation edisi Jumat 9 Oktober 2000, oh 10 Oktober ya, 9 Oktober 2026. Terima kasih dan tentunya Anda terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan kembali terima kasih untuk yang juga sudah kirimkan WA ke 0812-203-1972. Selamat malam ke Bono, request lagunya Leslie Gore, You Don't Own Me. Kita cari dulu ya, teman-teman. Kemudian Tenovi, Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih. Lagunya Waiting for Love, Stevie V. Kita carikan dulu ya. Untuk yang lain silakan, Anda masih banyak kesempatan untuk bersama dan juga mengusulkan lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat, Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

107.1 FM, sahabat K-Light. Kita sudah bersama berada di bagian ketiga ya, separuh terakhir dalam Soft Sensation hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Terima kasih sahabat semua yang terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id ya. Ada Yudi Dawatil Rashid yang juga kirim WA ke Light. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Sehat-sehat selalu juga untuk Yudi dan keluarga ya. Lagunya sudah kita putarkan, Mahadevi satu-satunya cinta. Oke. Kemudian Ibu Teti Jalan Nilam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Ibu Teti Krianti Jalan Nilam Bawah Batu Bandung. Lagunya baru saja kita dengarkan, You Complete Me, Mas Indragas. Dan dari Andy Mary Matalata sudah juga kita dengarkan, Hatur Nuhun Ibu Dati ya. Dan juga Kang Bono, terima kasih. Lagunya sudah kita putarkan. Dan okay. Kemudian juga sahabat yang lain, terima kasih Anda terus bersama. Kita masih ada waktu ke depan ya, sampai titik pergantian hari nanti, dengan lagu-lagu K-Light yang juga Anda bisa usulkan kembali melalui WA K-Light di 0812 203 1972.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Dago, Jalan Sumur, Bandung 12, K-Lite 171 FM, Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Sound Sensation. Seluruh kru K-Lite, ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf, insyaAllah. Besok kembali kita bersama pagi hari dengan menurut Al-Quran, dilanjutkan Salam Fajar, pukul 5.30 hingga pukul 6 bersama Profesor Dr. Insinyur A.M. Soma. Dan Anda bisa bergabung melalui Zoom di alamat s.id/KLITEID. Sekali lagi, untuk Salam Fajar, Anda bisa bergabung melalui Zoom s.id/KLITEID. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل أبلغ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد،
1: recording in progress.
0: Sahabat kalian, sahabat salam fajar senantiasa merapkan ridho Allah. Berilah pada pagi yang cerah ini kita senantiasa membajatkan segala puji bagi Allah yang masih memberi kita kehidupan, kesempatan bertobat, dan kesempatan berbaik hubungan dengan sesama. Salat dan salam semoga tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat, dan umat beliau yang setia mengikuti petunjuknya. Pagi ini kita akan bertelabuhi tentang hidup tenang, dada lapang, yang merupakan tadabur surah Al-Nasrah dan tuntunan menjaga hati. Sahabat kelahit, sahabat salam pajar yang senantiasa mengharapkan kita Allah. Ada hari ketika pekerjaan kita tampak selesai, tetapi pikiran kita belum berhenti bekerja. Ada malam ketika rumah sudah sunyi, tetapi di dalam dada masih ramai oleh kekhawatiran. Kita memikirkan biaya hidup, kesehatan, anak-anak, orang tua, atau masa depan yang belum jelas. Kadang-kadang kita tetap tersenyum, padahal ada sesuatu yang sedang kita tahan sendirian.
1: Recording stopped.
0: Anak-anak bisa sedih karena merasa tidak diterima oleh teman. Anak muda bisa cemas karena membandingkan pencapaian. Orang tua lelah karena tanggung jawab yang seolah tidak ada jedanya. Pada usia lanjut, kita mungkin merindukan pasangan, pekerjaan, atau suasana rumah yang dahulu ramai. Bentuk kegelisahan kita berbeda, tetapi kita sama-sama membutuhkan tempat untuk bersandar. Maka bagi ini, dalam acara salam fajar, mari kita mendekat kepada surah Al-Nasr yang dikenal pula sebagai Al-Insyirah atau Asyrah. Surat pendek ini mengajak kita mengenali pertolongan Allah, menjaga harapan ketika kesulitan datang, dan meneruskan kebaikan dengan bersandar kepadanya. Kita membacanya agar pesan-pesannya ikut membentuk cara kita menjalani kehidupan. Kelapang dada dapat tumbuh ketika belajar menerima kenyataan dengan jujur, mengerjakan bagian yang menjadi tanggung jawab kita, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita tetap boleh merasakan sedih, air mata tidak membatalkan kesabaran. Bahkan Nabi Yakub mengadukan kesusahan dan kesedihannya kepada Allah, sebagaimana dikisahkan dalam surat Yusuf ayat 86. Karena itu, kita tidak perlu malu mengakui bahwa hari ini terasa berat. Kita boleh bercerita kepada orang yang dapat dipercaya. Kita boleh meminta ditemani. Ketika ada saudara yang sudah rapuh, mari kita hadir dengan telinga yang mau mendengar. Jangan terburu-buru mengukur imannya dari wajah yang belum mampu tersenyum. Kita datang kepada Allah dengan keadaan sebenarnya. Ada yang datang membawa syukur, ada yang membawa penyesalan, ada pula yang belum mampu
1: menyusun kata-kata.
0: Semoga perjumpaan dengan ayat-ayatnya menolong kita melihat bahwa masih ada langkah baik yang dapat dikerjakan hari ini. Mari kita dengarkan pesan surah ini dengan hati yang bersedia belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrolaka sodrok. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Wa wada'na 'anka wisraka, meringankan beban tugas-tugas kebarnabian darimu. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan meninggikan derajatmu dengan selalu menyebut nyebut namamu. Dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Fa idza faraghta fansub, apabila engkau telah selesai dengan suatu kebajikan, teruslah bekerja keras untuk kebajikan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah berharap. Sahabat Kelait, ayat pertama sampai keempat menyebut anugerah Allah kepada Rasulullah. Sapaan ini mula-mula ditujukan kepada beliau. Kita mengambil pelajaran darinya tanpa menyamakan kedudukan kita dengan kedudukan kenabian. Di tengah amanah yang berat, ada pertolongan Allah yang menguatkan beliau. Ayat kelima dan keenam mengukuhkan harapan. Ayat ketujuh mengajak meneruskan kebajikan. Kemudian ayat kedelapan mengarahkan harapan kepada Allah. Alurnya menuntun kita untuk menikmat, untuk mengingat nikmat, menghadapi kesulitan, tetap beramal dan menjaga tempat bergantungnya hati. Sahabat Kelait, sahabat Salam Fajar yang senantiasa marhamat Allah. Kita sering berdoa agar pekerjaan selesai, utang segera berkurang, dan orang-orang yang kita sayangi segera sehat. Semua itu merupakan permohonan yang baik. Bersama dengannya, kita juga membutuhkan hati yang cukup lapang untuk menjalani proses yang belum selesai. Pada awal surah, Allah mengingatkan Nabi Muhammad tentang kelapangan dada dan keringanan beban yang dianugerahkan kepada beliau. Kita dapat belajar memohon pertolongan kepada Allah sebelum tenggelam dalam kegelisahan. Nabi Musa pun memohon kelapangan dada, kemudahan urusan, dan kelancaran menyampaikan pesan ketika menerima tugas yang berat. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 25-28. Berdoa menjadi bekal untuk menghadapi tanggung jawab. Cobalah membayangkan seorang ibu yang sudah bekerja sejak pagi, menjelang malam, rumah belum rapi, dan anak masih meminta ditemani. Dalam keadaan lelah, suara kecil mudah terdengar seperti gangguan. Bila anggota keluarga hadir membantu, bebannya terbagi. Bila ia diberi kesempatan beristirahat, ia dapat kembali mendengar dengan lebih tenang. Kita belajar bahwa kelapangan juga perlu dirawat melalui sikap saling menolong di rumah. Begitu pula seorang ayah yang sedang memikirkan penghasilan. Barangkali ia tidak banyak berbicara karena takut kekhawatirannya membebani keluarga. Kita dapat membuka percakapan dengan lembut, menyusun kebutuhan bersama, dan menunda pengeluaran yang belum perlu. Kehangatan keluarga tumbuh ketika persoalan dapat dibicarakan tanpa saling merendahkan. Ada beban yang memang menjadi amanah kita, tetapi ada pula beban tambahan yang kita ciptakan sendiri. Kita ingin disukai semua orang, ingin setiap rencana berjalan sempurna, atau ingin keluarga selalu tampak berhasil. Harapan seperti itu dapat membuat kita bergerak keras terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang yang kita cintai. Mari kita bertanya dengan jujur, bagian mana yang wajib dikerjakan dan bagian mana yang lahir dari keinginan terlihat sempurna. Ayat keempat mengingatkan tentang kemuliaan Allah yang mengarahkan kepada Nabi Muhammad, yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad. Dalam kehidupan kita, pelajaran yang dapat direnungkan ialah pentingnya menjaga tujuan beramal. Kita dapat bekerja baik meskipun tidak selalu disorot. Kita dapat merawat orang tua meskipun tidak ada yang memuji. Penilaian manusia tidak perlu memenuhi seluruh ruang di dalam dada. Mari kita ingat satu pertolongan yang pernah kita terima. Mungkin ada teman yang membantu ketika kita kebingungan. Ada keluarga yang memberikan kesempatan kedua. Atau ada jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mengingatnya tidak menghapus kesulitan hari ini, tetapi dapat menolong kita berhenti menyebut seluruh hidup sebagai kegagalan. Kita masih mempunyai hal yang dapat disyukuri dan hal yang dapat diperbaiki. Dengan mengakui keduanya, kita belajar hidup lebih jujur. Kita tidak perlu memaksa diri tampak kuat setiap waktu. Kita cukup berusaha menunaikan amanah dengan kemampuan yang ada, menerima bantuan yang baik, dan terus menolong, terus memohon kelapangan kepada Allah. Sahabat Kelahit, sahabat Salam Fajar, yang senantiasa mengharapkan kepada Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Janji tentang kemudahan hadir dua kali dalam surah Al-Insyirah. Pengulangan ini menguatkan hati agar tidak berhenti pada kesulitan yang sedang terlihat. Kata ma'al mengandung makna bersama. Karena itu, ketika menghadapi persoalan, kita diajak tetap memperhatikan pertolongan dan kesempatan yang mungkin ada di tengah perjalanan. Kemudahan tidak selalu dapat kita temukan, tidak kita tentukan bentuk dan waktunya. Ayat ini menetapkan tenggat waktu. Setiap keinginan akan terpenuhi besok pagi. Ayat ini tidak menetapkan seperti itu. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh sambil menjaga keyakinan kepada Allah. Penjelasan tafsir tentang pengulangan ayat ini meneguhkan harapan. Kita tidak perlu mengubahnya menjadi hitungan kaku tentang jumlah keuntungan dunia yang pasti kita terima. Seorang mahasiswa yang belum lulus ujian dapat mulai melihat bagian yang perlu dipelajari kembali. Ia mungkin menemukan teman belajar atau keberaniannya untuk menemui dosennya. Nilai yang belum baik tetap perlu diperbaiki, tetapi dirinya tidak kehilangan seluruh masa depan. Karena suatu hasil ujian, kita dapat mendampinginya menyusun langkah tanpa membandingkannya dengan keberhasilan orang lain. Bagi anak-anak muda yang sedang mencari pekerjaan, penolakan tentu dapat melukai harapan. Kita boleh merasa kecewa, sesudah itu kita dapat meninjau cara melamar, memperbaiki keterampilan, dan membuka percakapan dengan orang-orang yang dapat memberi informasi. Ikhtiar yang lebih terarah memberi kita pekerjaan untuk hari ini. Sementara hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bagi kita yang sedang mendampingi orang sakit, kemudian mungkin hadir melalui keluarga yang bergantian menjaga, atau tenaga kesehatan yang membantu menjelaskan pilihan perawatan. Kita tetap memohon kesembuhan. Pada saat yang sama kita menghargai pertolongan kecil yang membuat hari yang terasa berat dapat dilalui. Kita tidak perlu menjanjikan pada orang sakit hasil yang berada di luar pengetahuan kita. Rasulullah mengajarkan bahwa keadaan seorang mukmin jadi kebaikan ketika nikmat disambut dengan syukur dan kesulitan dihadapi dengan sabar. Sabar memberi arah kepada tindakan kita saat keadaan tidak menyenangkan. Syukur membantu kita menggunakan nikmat secara benar. Keduanya dapat dilatih dalam kehidupan yang sedang kita jalani. Ketika kehilangan seorang yang kita cintai, kesabaran bisa hadir dalam langkah yang sangat sederhana. Bangun, berdoa diri, menunaikan sholat, lalu menerima kunjungan saudara. Kita harus selalu mampu menceritakan hikmah di balik kehilangan itu. Ada luka yang membutuhkan waktu. Kita dapat berdoa dan melanjutkan kebaikan yang pernah diajarkan orang yang telah berpulang. Mari kita tidak memaksa orang lain menjalani kesedihan sesuai jadwal kita. Jika kita ingin menolong, tanyakan kebutuhan dapat dibantu. Beri makanan, tumpangan menuju rumah sakit, atau waktu untuk mendengarkan dapat sangat berarti. Harapan terasa lebih dekat ketika nasihat disertai kehadiran yang nyata. Sahabat Kelahit, setelah menguatkan harapan, surah Al-Insyirah mengarahkan kita untuk meneruskan kebajikan Ayat ketujuh mengajarkan kesungguhan dalam beramal. Kita tidak dibiarkan berhenti hanya pada keinginan agar kehidupan menjadi lebih baik. Ada pula bagian yang perlu kita kerjakan dengan kemampuan dan kemampuan yang Allah berikan. Dalam penerapannya, kita perlu mengenali kemampuan dan amanah masing-masing. Belajar mencari nafkah dengan halal, merawat keluarga, serta melayani masyarakat dapat menjadi ruang kebaikan ketika dijalani dengan niat dan cara yang benar. Beristirahat cukup membantu kita menjaga tubuh dan melanjutkan tanggung jawab. Kesungguhan tidak harus diukur dari seberapa lama kita mengabaikan kebutuhan diri. Ketika banyak urusan menumpuk, mari kita menuliskannya satu persatu. Pilih urusan yang paling mendesak, tentukan tindakan kecil yang mungkin dilakukan, lalu mulailah. Jika ada kewajiban pembayaran, kita dapat memeriksa kemampuan dan berkomunikasi dengan pihak terkait. Jika ada tugas belajar, kita dapat mengerjakannya satu bagian lebih dahulu. Langkah yang jelas sering lebih menolong daripada terus-menerus membayangkan seluruh kesulitan sekaligus. Kemudian datang ayat ke-8 yang mengarahkan harapan kepada Allah. Kita bekerja, meminta saran, dan memanfaatkan bantuan manusia sambil mengakui bahwa hasil akhir tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dalam hadis Arba'in nomor 19, Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas untuk menjaga ketentuan Allah serta memohon pertolongan kepadanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasan sahih oleh At-Tirmizi. Tawakal dapat kita latih setelah memeriksa bagian yang memang menjadi tanggung jawab kita. Seorang belajar tetap belajar, seorang pekerja tetap menjaga mutu pekerjaannya, orang tua tetap mendidik dan mendampingi anak. Sesudah berusaha, kita belajar menerima bahwa orang lain mempunyai pilihan dan kehidupan mempunyai keadaan yang tidak dapat kita atur seseluruhnya. Ada kalanya kita lelah karena berusaha mengendalikan penilaian semua orang. Pesan yang tidak segera dibalas membuat kita menyusun dugaan. Kritik kecil kita bawa berhari-hari. Mari kita memeriksa fakta sebelum menyimpulkan, memberi ruang kepada penjelasan, dan memperbaiki kesalahan yang memang terbukti. Tidak setiap pikiran yang muncul, kita perlakukan sebagai kenyataan. Bagi kita yang mulai memasuki masa pensiun, ruang kebajikan juga tetap terbuka. Pengalaman dapat dibagikan, hubungan keluarga dapat dirawat, dan tetangga dapat ditemani. Kita boleh menata kembali kegiatan sesuai kesehatan dan keadaan. Pergantian peran dapat dijalani dengan perlahan tanpa harus membuktikan bahwa kita masih sesibuk dahulu. Malam nanti kita dapat meninjau satu hal yang sudah diusahakan dan satu hal lain yang perlu diteruskan besok. Sesudah itu, berilah diri kesempatan untuk beristirahat. Hari esok memang perlu dipersiapkan. Tetapi seluruh bebannya tidak harus kita pikul malam ini. Kita melanjutkan dengan harapan Allah yang tetap kita jaga. Sahabat Kelait, di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, Allah menghubungkan ketenteraman hati orang beriman dengan mengingat Allah. Zikir membantu kita mengembalikan perhatian kepadanya. Saat mengucapkan tasbih, tahmid, dan istighfar, mari kita menghadirkan maknanya. Kita mengakui kebesaran Allah, mensyukuri karunia-Nya, menyadari kebutuhan kita akan ampunan. Di sela kesibukan, kita dapat berhenti sejenak dari layar dan memberi perhatian kepada bacaan sedang diucapkan. Dalam sholat, kita belajar kembali menghadap Allah dengan tubuh dan hati. Al-Baqarah ayat 153 mengajarkan kepada orang beriman memohon pertolongan melalui sabar dan sholat. Wasta'inu bisobri wassolah. Mari kita menjaga kewajiban ini sambil terus berbaiki ke pemahaman dan kehusuan. Ketenangan juga perlu kita jaga melalui cara memperlakukan orang lain. Dalam surat Ali Imran ayat 134, Allah memuji orang yang menahan amarah dan memaafkan. Rasulullah beri nasihat singkat, janganlah engkau marah. Hadis Arba'in ini mengajarkan kita mengendalikan ucapan, serta tindakan ketika emosi sedang meninggi. Ketika percakapan mulai panas, kita menunda jawaban, merendahkan suara, dan memilih waktu yang lebih baik untuk berbicara. Kita tetap boleh menyampaikan keberatan dengan tegas. Memaafkan dapat berjalan bersama usaha menghentikan perlakuan yang menyakiti. Kita tidak perlu membiarkan ketidakadilan terus berlangsung untuk membuktikan bahwa kita lapang dada. Ada pula kesesakan yang muncul karena kita terus membandingkan kehidupan. Kita melihat pencapaian orang lain, lalu melupakan keadaan dan perjalanan kita sendiri. Mari kita membatasi kebiasaan yang membuat hati terus gelisah. Kita dapat mendoakan kebaikan orang lain sambil kembali merawat amanah yang berada di hadapan kita. Kebaikan mereka tidak mengurangi kesempatan kita untuk berbuat baik. Jika hati terbebani kesalahan masa lalu, maka kita tengok surat Az-Zumar ayat 53 yang mengingatkan agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Harapan itu kita sambut dengan tobat, meninggalkan kesalahan, menyesalinya, dan bertekad memperbaiki diri. Bila ada hak orang lain yang kita ambil atau luka yang kita timbulkan, kita berusaha memulihkannya dengan cara yang tepat. Kita perlu juga memperlakukan orang yang sedang mengalami kesulitan batin dengan hormat. Ada kajian yang menemukan hubungan positif yang kecil antara agama atau spiritualitas dan kesehatan mental. Temuan ini tidak membuktikan bahwa membaca satu surah pasti menyembuhkan gangguan psikologis. Ibadah dan dukungan yang sesuai dapat sama-sama hadir dalam ikhtiar merawat diri. Bila kesedihan dan kecemasan mengganggu tidur, belajar, pekerjaan, dan hubungan, kita dapat mencari bantuan psikolog atau tenaga kesehatan. Keluarga dapat menemani prosesnya. Kita perlu menambahkan rasa malu pada orang yang sedang berjuang. Sikap yang lembut memberi orang baginya untuk jujur, berdoa, dan menerima pertolongan. Setelah memohon doa adalah yang lapang, mari kita bertanya tentang keadaan orang yang hidup bersama kita. Apakah kehadiran kita membuat mereka lebih mudah bercerita? Apakah anak banyak mengaku kesalahan? Apakah orang tua merasa didengarkan? Apakah orang yang bekerja bersama kita menyampaikan kesulitan tanpa dipermalukan? Rasulullah mengajarkan keutamaan meringankan kesusahan orang beriman dan membantu sesama. Hadis itu juga menyebut pertolongan bagi hamba Allah yang menolong saudaranya. Kita dapat memulainya dari kebutuhan yang paling dekat dan kemampuan yang benar-benar kita miliki. Kepada anak-anak, kita dapat menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita yang tampak sederhana. Kepada anak muda, kita dapat memberi bimbingan tanpa meremehkan kecemasan mereka. Kepada orang tua, kita menghadirkan kesabaran ketika cerita yang sama diulang. Pada suatu hari, kita pun mungkin butuhkan orang yang bersedia mendengarkan dengan sabar. Sahabat kelahit, begitulah bagaimana kita bisa memaknai surah ini, lalu menanyakan satu hal kepada diri sendiri, pesan mana yang akan kita amalkan hari ini. Mungkin kita perlu berhenti memelihara keputusasaan, mungkin kita perlu meneruskan ikhtiar yang tertunda, mungkin kita perlu melepaskan tuntutan agar setiap hasil selalu sesuai harapan. Semoga kita pulang dengan kesediaan untuk menjalani satu langkah baik. Jika hari ini masih terasa berat, kita dapat bergerak perlahan atau menerima bantuan. Jika hari ini terasa lapang, kita dapat menyediakan ruang bagi kesulitan orang lain. Kita menjaga harapan sebagaimana pesan surat Al-Insyirah, mengerjakan kebajikan yang mampu dilakukan dan mengarahkan hati kepada Allah. Mari kita menundukkan hati, memohon agar ilmu yang didengar menjadi amal, agar keluarga saling menguatkan, agar sisa umur kita dipenuhi kebaikan. Kita berdoa bersama dengan penuh harap kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, segala puji bagimu, limpahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarga para sahabat beliau. Ampunilah dosa kami dan kedua orang tua kami, guru-guru kami serta saudara-saudara kami. Terimalah dapat kami dan tuntunkanlah kami berbagai kesalahan. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dan mudahkan urusan kami. Ketika hati kami gelisah, dekatkanlah kami kepadamu. Ketika langkah kami melemah, kurnikanlah kekuatan untuk meneruskan kebaikan. Jagalah harapan kami kepada rahmat-Mu dan ajarilah kami bersabar dengan dalam penantian. Ya Allah, bimbinglah anak-anak dan generasi muda kami. Berkahilah ikhtiar keluarga kami dalam mencari rezeki yang halal. Karunikanlah kesembuhan kepada saudara kami yang sakit, penampingan bagi yang kesepian, dan ketabahan bagi yang kehilangan. Rahmatilah orang-orang tercinta yang telah mendahului kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari iri dan dendam. Jagalah lisan kami dari ucapan yang melukai. Berilah kami keberanian untuk meminta maaf, kebijaksanaan untuk memaafkan, dan kemampuan untuk menolong. Jadikan rumah serta lingkungan kami tempat tumbuhnya kasih sayang. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka. Karuniakanlah husnul khotimah kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya afu minkum. Nasrul minna wa fatun qorib wa basrul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung Cinsipani Sound 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Akan tiga bersama Anda di Weekend Spirit Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat pagi sahabat Kelight. Selamat memulai aktivitas Anda mengisi libur di pagi ini ya, di weekend. Semoga aktivitas olahraga, mungkin aktivitas apapun di hari libur ini bisa memberi keterangan Anda setelah selama seminggu Anda sudah beraktivitas. Sahabat Gelet, saya akan bersama Anda hingga pukul 9.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

sains untuk 7,1 FM. Selamat pagi, sahabat Kelet. Bagi Anda yang baru saja bergabung, mungkin Anda saat ini tengah di belakang kemudi bersama keluarga untuk berlibur ya. Sahabat Kelet, ada beberapa informasi menarik yang akan saya sampaikan di pagi ini. Dan sebelumnya saya informasikan juga pukul 9.15 nanti kita akan bersama-sama di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamu tadi. Nanti Anda bisa bergabung dan di pagi ini nanti akan membahas tentang sebuah informasi yang menghebohkan ya, tentang penyakit PES dan misteri kematian pekerja laboratorium di Siberia. Karena ini ada informasi dan mungkin juga ada hoax dan bagaimana fakta sebenarnya, di acara Healthy Light kita nanti akan mengundang Kang Hadi Purna ya, dari Mavindo Bandung. Beliau sudah beberapa kali talk show di Kelight. Kita akan bersama-sama nanti menyimak informasi sebenarnya yang terjadi dan Anda juga bisa bergabung nanti di 0812-203-1972. Selamat pagi sahabat Kelet, selamat mulai aktivitas Anda di akhir pekan ini.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung City Smiling Sound 107,1 FM. Sahabat gila, setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Pengalaman tersebut bukan sekedar cerita pribadi, melainkan juga sumber pengetahuan yang dapat membantu meningkatkan kualitas layanan kesehatan mental. Pesan ini menjadi sorotan dalam peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia atau World Mental Health Day yang jatuh pada hari ini 10 Oktober. Tahun ini tema yang diangkat adalah Life Experiences Heard, Real Voice, Real Change atau pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan nyata. Dan Hari Kesehatan Mental Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat global sekaligus mendorong berbagai tindakan nyata dalam mendukung kesehatan mental. Peringatan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober tahun 1992 oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia atau World Federation for Mental Health. Dan tema tahun ini menekankan pentingnya melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman langsung menghadapi kondisi kesehatan mental. Pengetahuan yang mereka miliki dinilai sebagai bentuk keahlian penting yang perlu diperhitungkan dalam pengembangan kebijakan dan layanan kesehatan mental. Pengalaman langsung dapat memberikan pemahaman yang berbeda dari pengalaman yang diperoleh hanya melalui bacaan atau cerita orang lain. Karena itu mendengar pengalaman mereka tidak cukup hanya dengan memberi ruang untuk berbagi cerita. Dan selama ini orang dengan pengalaman langsung menghadapi masalah kesehatan mental kerap diminta menceritakan kisah mereka, tetapi tidak selalu dilibatkan dalam mengambil keputusan yang memenuhi kehidupan mereka atau mempengaruhi kebutuhan mereka. Padahal keterlibatan yang bermakna berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut menentukan arah kebijakan, merancang layanan kesehatan mental, mengembangkan dukungan sebaya, melawan stigma, hingga mendorong mempertanggungjawabkan penyedia layanan.